0: Terima kasih masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Bersama Uni tentunya masih di acara Tambang Kenangan ya, yang menemani sahabat Star hingga pukul 8. Dengan banyak lagu yang sudah terputarkan, tentunya dari requestan sahabat Star menghibur di pagi hari ini, menjadi penyemangat juga ya sahabat Star. Dan untuk sahabat Star yang mungkin sudah mulai beraktivitas ya, atau mungkin jam-jam segini sedang bersiap-siap, ada yang mungkin lagi sarapan, ada yang mungkin lagi mandi, ada yang mungkin lagi berganti baju ya. Terus ada ibu-ibunya yang sedang menyiapkan sarapan, atau mungkin sedang menyetrika bajunya ya. Atau mungkin ada juga ibu-ibunya yang ikut sibuk juga karena harus bersiap-siap juga ya. Terus ada juga ibu-ibu yang habis mengantar anaknya sekolah ya, mungkin juga bermacet-macetan di jalan, udah pokoknya sangat buru-buru dan lain sebagainya. Tetap hati-hati ya, semoga segala aktivitas dan rutinitas setiap paginya sahabat Sarah selalu diberikan kemudahan, kelancaran, dan sahabat Sarah selalu diberikan kesehatan. Amin ya Rabbal Alamin. Dan untuk sahabat Star, tentunya di acara Tambang Kenangan ini masih disponsori dengan produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habut Obat Herbal Ramuan Arab yang paling ngetok, dan juga ada Vitama Solusi Kesehatan untuk Mata ya. Dengan sisa waktu yang ada, karena sudah di 7:09, sudah di pertengahan acara, Uni mau lanjut. Sahabat-sahabat Star yang sudah bergabung bersama Uni ya. Dan di sini ada yang bertelpon, kita sapa dulu yang melalui telpon. Assalamualaikum Habut Obat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Habutap.
1: Ini Mbak Uni ya?
0: Iya, passwordnya dulu Pak, Habutap.
1: Habutap, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
0: Oke, baik ya, dengan Bapak Bapak siapa? Saka.
1: Saka ya.
0: Iya benar, tadi gak dibaca dulu Pak Saka. Minta lagu atau salam nih?
1: Lagu dulu Mbak ya.
0: Oke, boleh, mau lagu apa?
1: Bisa.
0: Lagu apa?
1: Kala Cinta Menggoda dari Krisye Mbak.
0: Kala Cinta Menggoda dari Krisye. Aduh, ini
1: ada?
0: Belum dicari. Kita cari dulu ya. Ada.
1: Oh iya, salam-salam aja Mbak ya.
0: Oke, boleh.
1: Untuk pandemen yang sudah masuk, ataupun yang baru antri jalan-jalan mau masuk ya.
0: Oke, okay,
1: semoga
0: baik.
1: Sabar saja.
0: Amin.
1: Dan Mbak Uninya, nanti sampai jam berapa Mbak Uni?
0: Jam 10.
1: Jam 10?
0: Iya.
1: Oh iya. Baru nanti sampai Dangdut ya?
0: Iya, benar. Acara keduanya Dangdut jam 8 sampai jam 10.
1: Mbak Uni?
0: Iya.
1: Kalau bisa Mbak Sa diparingi itu apa itu pedoman acara di Setara Mbak Uni?
0: Maksudnya gimana?
1: Acara yang terutama yang bisa di request loh Mbak Uni. Atau ada mungkin acara yang melibatkan tanya jawab atau mungkin kesehatan dan sebagainya itu Mbak Uni?
0: Oh bisa sih Pak.
1: Kalau bisa nanti di WA kan bisa Mbak Uni?
0: Oh maksudnya pertanyaan gitu.
1: Iya, dalam arti kan ada kadang-kadang ada apa itu konselor-konselor itu kemudian menampilkan masalah kesehatan tadi, lalu ada atensi dari
0: sahabat
1: pendengar tanya dan sebagainya, atau mungkin psikologi dan sebagainya, itu ada nggak Mbak?
0: Oh belum ada kita.
1: Oh ya sudah. Mbak Uni.
0: Iya.
1: Mbak Uni.
0: Iya.
1: Saya usul ya, kalau pas Tara memutar apa itu wayang kulit, terutama yang dalangnya dari timur, kan itu panjang Mbak Uni. Kalau belum selesai,
0: jangan dipotong.
1: Dilanjutkan gimana Mbak Uni?
0: Itu biasanya.
1: Ya malam.
0: Soalnya ajanya kan udah otomatis mengikuti waktu. Nah biasanya tuh kepotong.
1: Iya betul.
0: Iya.
1: Untuk dilanjutkan maksudnya, kalau malam Ahad ya, malam Ahad bisa lanjutkan lagi.
0: Malam Ahad dan malam Senin ya.
1: Enggak, kalau bisa, kalau malam-malam juga malam-malam lagi enggak apa-apa. Karena kalau dalam kebetulan itu bagus dan lama Mbak.
0: Kemarin tuh yang apa ya?
1: Yang lama itu apa ya?
0: Kemarin wayang kulitnya tuh tentang
1: apa tuh wayang kulitnya? Terutama dalam kebetulan tuh Mbak. Yang Pak Hadi Sugito atau siapa itu lama itu. Kalau pas, maaf ya, kalau pas malam Ahad disampaikan, itu baru separuh. Mungkin bisa lanjutkan malam Seninnya gitu kan ya. Kebetulan malam Senin juga wayang ya, Mbak ya. Itu Mbak ya.
0: Oke, nanti coba
1: saya
0: cari
1: pandemen
0: ya, Pak.
1: Pokoknya kalau sudah jam 9 saya selalu stay tune di Stara.
0: Oke, mulai
1: dangdut Roma Irama sampai pagi, Mbak.
0: Oke, baik.
1: Makasih Mbak ya.
0: Iya, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambil gitar. Iya, nanti coba dilihat lagi ya untuk Bapak Saka. Karena tuh kadang nanti dilihat dulu deh playlist terakhir di minggu kemarin itu dalang yang apa dan sampai di mana, nanti bisa dilanjut ya. Karena kadang playlist untuk beberapa hari ke depan tuh yang kemarin-kemarin tuh udah hilang ya. Hanya menampung di 2 hari. Jadi nanti coba dicari ya Pak untuk bapaknya. Karena biasanya kita setiap minggu tuh berbeda wayang kulitnya. Kadang kalau ada dari Aji Chandra ya, terus kemudian bisa tuh dari Kisarwo, bisa juga nanti dari Kiswarjono ya. Jadi memang kita itu selalu ganti-ganti, ada Kitimbul juga ya. Jadi coba nanti ya Pak. Oke, dan sahabat Estara dilanjut ya menyapa yang sudah bergabung melalui tensi. Di sini ada dari tadi sampai di mana ya sahabat Estara Uni menyapanya. Ada Mama Aisyah ya. Kita lanjut, ada Braling Saputra di Kartanegara Purbalingga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta lagu Kamelia 1 dari Ebit G. Adi. Untuk salam buat Pak Kasmuri sama dikasih Bang Zaitun. Ada Mama Aisyah, Mama Pelangi Mines, dan Mbak Titin Wardani. Semoga sehat semuanya. Buat Mbak Uninya cantik saat bertugas, semoga sehat selalu dan bahagia bersama keluarga tercinta. Amin. Dan wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada yang bergabung melalui telepon. Assalamualaikum Habutop.
2: Waalaikumsalam, Haputop Opat Herebaraman Arab yang lagi Mbak Uni.
0: Dalam, Ibu Mega gimana kabarnya?
2: Kabarnya sehat Mbak Uni.
0: Alhamdulillah, udah lama ya gak kedengeran suaranya?
2: Iya ini Mbak.
0: Yang penting sehat ya Bun.
2: Iya Mbak Uni. Minta lagu antara Jakarta dan Penang.
0: Jakarta dan Penang, oke baik.
2: Salam-salam ya Mbak Uni.
0: Boleh.
2: Salamnya tadi buat Pak Saka Mat Kenal. Terus buat Laling Saputra. Pak Suma Dikasih. Pak Sodi. Mas Herman. Mbak Titin Wardani.
0: Okay.
2: Mbak Mines. Mbak Runtah. Mahanum. Mbak Yampi. Mbak Aisyah. Mama Putri. Dan semuanya buat Mbak Uninya metugas. Terima kasih. Assalamualaikum Mbak Uni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Mega. Oke, ada Ibu Mega yang bergabung dan juga ada Pak Saka yang sudah bertelpon di sesi kali ini. 2 penelpon cukup ya sahabat Estara. Kalau ada yang mau telpon lagi bisa di sesi selanjutnya. Dan kita lanjutkan tensi, ada Bapak Soma Dikasih. Assalamualaikum Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Uni, pagi. Hadir di tempat kenangan untuk lagu Ingkar dari Jayanti Mandasari. Untuk salamnya buat semua sahabat Sarah, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Buat Mbak Uni semoga sehat selalu. Terima kasih dan wassalam. Amin. Sehat selalu juga untuk Pak Soma Dikasih ya. Ada Mbak Eka, assalamualaikum saat pagi non Uni. Waalaikumsalam pagi. Mbak Eka hadir, mau titip salamnya buat Umi Koto, Mas Rituan, Ma Ezidan. Ada Bapak Zaitun, Mas Dimas, TJL dan semua aja sahabat Stara dimanapun berada. Lagunya Bintang Kehidupan dari Nike Ardila. Baik. Dan sahabat Stara, kita nikmati lagunya dulu ya. Dari requestan sahabat Stara yang barusan Uni sapa. Tapi setelah satu iklan berikut ini mohon disimak.
3: Ibu kemana sih Bu? Apakah? Ya ampun Ibu, dari tadi masih bergulat sama jarum dan benang. Udah setengah jam loh Bu.
4: Abis susah banget Kak. Matanya sampai dipotot-pototin juga, tetap aja susah. Bolongan jarumnya kekecilan sih.
3: Sini Kakak aja yang masukin benangnya ke jarum Bu.
4: Ya udah deh nih Kak. Alhamdulillah untung punya anak perawan. Lagian mata Ibu kadang fokus, kadang ngeblur. Aneh loh Kak.
3: Harus diobatin itu Bu, biar gak makin parah kalau dibiarin. Ibu suka dengar iklan obat herbal yang buat mata di radio enggak?
4: Pernah dengar sih Kak. Emang kenapa?
3: Nah, ibunya teman kakak juga katanya matanya buram. Terus rutin konsumsi herbal buat mata itu. Namanya Vitama, solusi kesehatan mata. Katanya bisa buat semua jenis keluhan di mata, Bu. Seperti sakit mata, rabun, iritasi, katarak, dan lain-lain.
4: Wah, boleh atuh ibu beliin ya. Nanti uangnya ibu minta dulu sama bapak. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
6: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
7: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sedang derma salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, namanya siapa, Mas?
2: Nama saya Mas Dayat.
1: Alamat lengkapnya dari mana, Mas?
2: Saya dari Desa Cipenying, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana, Mas, ada obat herbal Vitama?
2: Saya tahu itu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Ya, saya sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat melihat, jauh pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Sesudah mengonsumsi Vitama, alhamdulillah sekarang

0: Media, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain. Di Stara Radio Banjarnegara, yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek 17 Farma, yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib, yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anisa, yang beralamat di Jalan Raya Bawang, Kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Uni tentunya di Tembang Kenangan yang menemani sahabat Sarah hingga pukul 8 di 8 nanti ya. Oke, dan sahabat Sarah masih dengan di musim kemarau ya. Bahkan pagi tadi kabutnya tebel banget ya sahabat Sarah. Ada gak yang merasakan hal yang sama? Pagi tadi tuh Uni berangkat kabutnya benar-benar tebel sahabat Sarah. Jadi jarak pandangnya juga sangat pendek sekali ya. Dan tadi ada itu karena mungkin embun itu kan mengandung air ya. Jadi di kabutnya itu memang ada kandungan airnya. Jadi kalau keluar tidak hujan, tapi tiba-tiba helm ataupun jaketnya basah ya sahabat Sarah. Jadi untuk yang berkendara di pagi hari, karena memang pandangannya sangat jaraknya sangat pendek karena kabut, mungkin sahabat Sarah bisa lebih berhati-hati dalam berkendara ya. Tidak usah ngebut-ngebut walaupun mungkin buru-buru, jadi setidaknya aman ya dalam perjalanan. Dan kita hanya baru merasakan kabut yang seperti itu ya sahabat Setara. Padahal saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan itu setiap hari masih diselimuti dengan kabut asap ya. Bahkan ini dilansir dari Suara Merdeka Banyumas bahwa warga ramai unggah kondisi kabut asap Kalimantan Palangkaraya kembali pekat ya. Ini dilansir di Jumat 25 September di jam 16.55, jadi jam 5 kurang kemarin sore ya sahabat Setara, di tanggal 25. Kalimantan Tengah ya, media sosial kembali dipenuhi unggahan warga yang memperlihatkan kondisi kabut asap di sejumlah wilayah Kalimantan. Jadi benar-benar kondisinya nih, benar-benar kabut asapnya sangat pekat sekali sahabat Setara. Ini seperti kabut di pagi hari ya, jarak pandangnya sangat pendek, tapi kalau di sana itu pagi hingga ke malam hari ya, dan masih sama terus seperti itu ya. Dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah menjadi salah satu daerah yang ramai disorot setelah kabut asap terlihat semakin pekat pada Kamis 24 September 2026. Dan ada sejumlah warga membagikan video dan foto untuk menunjukkan kondisi yang mereka alami di tengah kepungan asap. Dan dalam berbagai unggahan tersebut, warga menyebut jarak pandang terganggu dan kondisi udara menimbulkan kekhawatiran terhadap kesehatan. Dan salah satu video yang dibagikan akun Threads dari @trisdrone memperlihatkan kondisi Palangkaraya pada sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pengunggah menyatakan video tersebut merupakan rekaman asli tanpa tambahan filter maupun perubahan warna. Dan unggahan lain juga diperlihatkan tangkapan layar indeks kualitas udara yang disebut mencapai angka sangat tinggi di Palangkaraya. Keluhan serupa muncul dari warga di Balikpapan yang melaporkan kondisi udara tidak sehat disertai kabut asap pekat. Dan sebagian warga bahkan menggunakan istilah aktivitas normal dalam unggahan mereka sebagai respon terhadap pernyataan Kepala BNPB Suharyanto. Sebelumnya Suharyanto melaporkan kepada Presiden Prabowo bahwa aktivitas masyarakat di wilayah Kalimantan tetap berjalan normal meski terjadi kebakaran hutan dan juga lahan. Dan menurut Suharyanto, gangguan akibat asap terutama dirasakan pada penerbangan dari dan menuju Kalimantan Tengah serta Kalimantan Barat. Dan ia menyatakan lalu lintas toko, rumah makan dan aktivitas masyarakat lainnya masih berjalan seperti biasa. Ya, mereka masih berjalan seperti biasa ya, karena mereka masih tetap harus melanjutkan hidup walaupun dengan suasana kondisi yang seperti itu ya. Dan pernyataan tersebut kemudian menjadi perhatian di media sosial setelah jumlah warga membagikan kondisi berbeda dengan berbeda yang mereka rasakan di lapangan ya. Dan Suharyanto juga menyampaikan bahwa penanganan karhutla terus dilakukan dan memperkirakan kebakaran dapat berakhir paling cepat pertengahan Oktober atau paling lambat pekan ketiga November 2026. Sementara itu, unggahan warga mengenai kabut asap menunjukkan bahwa kondisi di sejumlah daerah masih menjadi perhatian masyarakat ya. Itu ya sahabat Setara, benar-benar luar biasa kondisi di sana. Jadi kita doakan semoga karhutla ini cepat teratasi dengan baik, biar masyarakat di sana bisa beraktivitas seperti biasanya tanpa terganggu dengan udara ya, dengan kondisi udara yang semakin pekat oleh kabut asap akibat dari karhutla tersebut. Dan semoga di sana juga orang-orangnya tetap diberikan kesehatan ya, walaupun di suasana kabut yang seperti itu, dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Oke, sahabat Ustara, sudah di 747, masih dengan disponsori oleh Habu Tempat Herbal Ramuan Arab yang paling top dan juga Vitama Solusi Kesehatan untuk Mata. Kita lanjutkan, tadi ada tadi sampai di mana ya sahabat Ustara yang sudah Uni putarkan? Kalau cinta menggoda sudah ya, ingkar sudah. Terus Uni mau menyapa, di sini ada Mbak Eka Sriani. Assalamualaikum, selamat pagi Ron Uni. Waalaikumsalam pagi, baiklah hadir. Mau titip salam buat Umi Kulto, Mas Riton, Maizi dan Bapak Zaitun, Mas Dimas, TGL dan semua aja sahabat Setara dimanapun berada. Lagunya Bintang Kehidupan dari Nika Ardila. Oke, kayaknya tadi udah keputar ya. Iya, udah keputar. Malah Jakarta dan Penang yang belum ya. Oke, baik ya. Kemudian di belakangnya ada Mbahnya Alaska. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Uni, sehat selalu nggih, amin, amin. Mbak Alaska Cipari Cilacap ikut gabung di Teman Kenangan, request lagu Tiada Lagi dari The Mercies. Dan kemudian terputar buat Mbak Cemplon, Mbak Runta, Mbak Yanti, Mama Zidan, Mama Putri, Mama Aisyah dan semua sobat Setara Banjarnegara. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Buat Mbak Uni selamat tugas dan terima kasih, sama-sama. Pak Heri, assalamualaikum Mbak Uni, waalaikumsalam, selamat pagi. Saya Heri Banyumas, request Rela. Salamnya buat semuanya aja, Heri Banyumas dan wassalam, waalaikumsalam. Ade Warto di Ledung, Mbak Uni ikut bersuara mau minta tembangnya Frankie dengan judul Terminal. Kebetulan tadi sudah terputar ya untuk Frankie-nya. Dan buat Mbak Uninya selamat tugas, matur suwun Mbak Uni, sami-sami. Dan di belakangnya ada Mama Syifa di KBKS kawasan Batik Oman Sokaraja. Allahumma salli wa sallim ala syaitina Muhammad wa ala syaitina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alai. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi Star Radio Banjar FM. Selamat pagi Mbak Uni yang cantik, pagi. Udah sarapan dan nyeruput teh moronya belum? Udah sarapan, belum nyeruput teh moronya aja. Mau ikutan desel Mbak Uni di acara Teman Kenangan, kalau masih ada waktunya minta tolong dibutin lagu yang berjudul Di Puncak Bukit Hijau. Dan kirim salam spesial buat my bojo. Dan untuk anak yang sedang ikutan jalan sehat sama teman-teman, dan kirim salam juga buat semua sahabat SRB. Selamat beraktivitas, tetap sehat waras dan tetap semangat bahagia sejahtera. Dan untuk Mbak Uninya yang cantik, semoga tetap sehat waras semangat bahagia sejahtera dan semoga ditambah rezekinya full barokah. Amin ya robbal alamin. Doa yang baik kembali ya Bun. Dan ojo lali yo bersolawat. Allahumma salli wa sallim ala syaitina Muhammad wa ala syaitina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ngalai. Semoga salawat yang dilantunkan kita semua ini tertuju kepada baginda Rasulullah ya, dan juga memberikan keberkahan dan kelimpahan kepada kita semua. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Syifa. Oke, tinggal di 10 menit terakhir sahabat Setara, kita nikmati langsung saja ya. Di sini kita mulai antara Jakarta dan Penang karena kebetulan di sesi sebelumnya belum terputarkan. Jadi langsung saja kita putar.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
2: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, benar sekali, Pak.
1: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
2: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
1: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak, ya.
2: Iya, benar sekali itu, Pak. Sampean, wah.
1: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya.
2: Bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silakan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
1: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak, ya.
2: Iya, betul sekali, Pak. Karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
1: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Masih di 93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Uni di acara Tembang Kenangan. Dan ini sudah di penghujung acara Sahabat Setara, jadi sudah waktunya Tembang Kenangannya ditutup. Dan sebelumnya mohon maaf sekali karena ada beberapa lagu yang gak bisa terputarkan di acara Tembang Kenangan ini karena waktunya memang sudah habis, sudah mepet sekali ya. Tapi jangan berkecil hati, masih bisa ketemu Tembang Kenangan di hari Senin lagi ya Sahabat Setara. Dan habis ini masih bersama Uni di acara Dangdut Pasar Senggol. Jadi tetap stay tune di 93,4 Star Radio Banjarnegara. Untuk Sahabat Setara yang sudah sarapan, jangan lupa minum Habotopnya rutin supaya kesehatan selalu terjaga dengan baik. Dan itu saja Uni tutup acara Tembang Kenangan di pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di acara berikutnya.
1: Baru saja kita simak acara Tembang Kenangan bersama 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di Perempatan Pasar Wanadadi.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
1: Saling percaya, komunikasi dan setia. Sementara, IDW pisah benua. Nanti apal aku, Mas?
0: Iya. Ya, bisa hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: Apa maksudnya?
1: Sorry, I like him more than you. Wait, why are you crying? You have to accept reality.
0: Ngomong apa? Aku ramudan.
1: Aduh. Intine, aku ki luwe milih dekne, mergane dek iki lho bagus, luwe mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
0: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
1: Hah? Kita putus. Rasa tekon alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
0: Wah. Wah, putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Sara di Wajar Negara, selalu di hati. Selamat pagi, sahabat setara. Kembali bersama Unia di acara kedua, yaitu di Dangdut Pasar Senggal, yang siap menemani sahabat setara hingga pukul 10 dengan satu lagu yang sudah terputar sebagai pembuka, ada Negoro Angin dari Denny Caknan. Dan sahabat setara yang mau bergabung bersama Uni tentunya di 08223110070, di 08223110070 dengan disponsori oleh Vitamal Solusi Kesehatan untuk Mata dan juga Dahabot Obat Herbal Ramuan Arab yang paling ngetop. Oke, dan sudah Uni siapkan lagu yang sudah ada di playlist nih. Ada Noto dan juga Ketatona Cerita dari Galih Prasetyo. Dan kita giveaway-kan satu persatu diperuntukkan sahabat Setara yang sedang stay tune di 93,4 Radio Setara Banjarnegara. Dan langsung saja kita giveaway-kan.

0: Mbak, Mbak.
1: Iya Pak, kenapa ya?
0: Mbaknya, kenapa kok dari tadi kayak linglung gitu? Bolak-balik terus naik motornya kemana karep? Muter-muter gitu. Dari sana balik lagi ke sini, terus balik lagi ke sana. Mbaknya lagi nyari apa sebenarnya? Sampai nyipit-nyipitin mata gitu.
1: Oh, iya Pak. Ini sebenarnya saya lagi nyari klinik dokter spesialis mata yang buka sama optiknya Pak. Tapi dari tadi saya nggak nemu-nemu.
0: Walah, itu di depan jelas tuh Bu. Tuh pelangnya, optik cahaya, dokter Sinta spesialis mata.
1: Oh, maaf ya Pak. Soalnya mata saya ini emang rabun. Makanya saya mau ke dokter mata. Tapi bingung nyari-nyari pelangnya karena nggak kelihatan tulisannya, Pak. Maaf ya.
0: Oh, pantesan dari tadi muter-muter terus di sekitar sini. Makanya jaga kesehatan mata, ya. Masih muda loh. Nih, Bapak juga selalu menjaga kesehatan mata dengan konsumsi kapsul Pitama. Alhamdulillah, masih jelas walaupun udah tua.
1: Di mana belinya Pak kapsul Pitama yang Bapak bilang itu?
0: Beli aja ke apotek juga ada atau ke radio. Pitama itu bisa menjaga kesehatan, utamanya kesehatan mata. Bahkan untuk yang punya penyakit mata seperti rabun, katarak, glaukoma juga bisa. Yang penting konsumsi Pitama secara rutin, 2 kapsul 3 kali sehari, aman tanpa efek samping, Ma.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unir Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 007.

Terima kasih masih di 93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya di Dandut Pasar Senggol yang menemani sahabat Setara hingga pukul 10 dengan beberapa lagu yang sudah terputarkan ya sahabat Setara. Lagu terakhir ketatan cerita ya tentang kesedihan hati atau kebedihan luka batin ya karena cinta tulus yang kandas karena dikhianati. Aduh, ini mungkin sakitnya udah berdarah-darah ya sahabat Setara. Karena di dalam pengkhianatan itu biasanya apa yang rusak, kepercayaan, kemudian merasa perjuangan sia-sia ya, terus kemudian semua kenangan yang ada itu menjadi sebuah kenangan yang pahit ya sahabat Setara. Dan biasanya orang dikhianati itu yang kena itu langsung mentalnya ya, karena di mana dia merasa tidak layak, merasa kurang dan lain sebagainya, dan pada akhirnya bakal banyak membanding-bandingkan ya, kenapa bisa dikhianati dan lain sebagainya. Jadi untuk sahabat Setara, daripada kalian berkhianat kalau memang sudah tidak suka, lebih baik jujur ya pada pasangan daripada berkhianat di belakang, karena itu sangat-sangat merusak mental orang tersebut. Jadi untuk sahabat Setara, dalam sebuah hubungan itu adanya kejujuran adalah hal yang paling utama. Jadi jika sahabat Setara ini sudah tidak mampu menjaga kepercayaan tersebut, lebih baik jujur. Walaupun mungkin jujur akan menyakitkan, tapi pada akhirnya ya mungkin itu tidak merusak mental pasangan tersebut ya. Oke, dan di acara DPS tentunya disponsori oleh Vitamas Solusi Kesehatan untuk Mata. Sahabat Setara, biar matanya selalu jernih, melihat yang baik-baik, jangan lupa rutin konsumsinya Vitama ya. Terbuat dari bahan herbal alami yang aman, tidak menimbulkan efek samping, dan Vitama ini bisa menjadi salah satu pemasok multivitamin alami atau penambah nutrisi untuk mata ya, supaya mata selalu terjaga kesehatannya dengan baik. Selain itu juga bisa untuk proses pengobatan nih yang memiliki keluhan seperti rabun jauh, rabun dekat, glaukoma, mata minus, atau mata suka kemerahan, berair, pegel, perih, gak nyaman, langsung disolusiin dengan Vitama, solusi kesehatan dan untuk mata. Sudah ber-PPOM dan bersertifikat halal, dikonsumsi dalam jangka panjang, aman, tidak menimbulkan efek samping, dan sudah tersedia di setiap apoteknya. Untuk kawasan Banjarnegara Purbalingga sudah ada, yang mau COD bisa COD akun TikTok Setara Radio Banjarnegara. Info lebih lengkap stay tune terus di 93,4 atau hubungi di 08223 1070. Dan untuk sahabat Setara yang mau bergabung bersama Uni di acara Dangdut Pasar Senggol, silahkan Uni open request hingga pukul 10 nanti ya. Dan yang sudah bergabung, siap untuk disapa-sapa biar lagunya bisa langsung terputarkan. Kita mulai dari Mbak Yanti di Bilungan yang sudah bergabung bersama Uni. Selamat pagi menjelang siang Mbak Uni, pagi jelang siang juga, minta tembangnya Bajol Kali dari Sinta Arsinta Fat Arya Gali atau Perceraian Lara. Salamnya buat semua pendengar Setara Banjarnegara, buat Mbak Uni matur suwun, sami-sami. Kemudian lanjut di belakangnya, oh tadi minta apa?

lanjut. Ada dari Mbah Alaska di Cipari. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Uni. Waalaikumsalam pagi, sehat selalu nggih. Amin amin. Gabung lagi Mbak Alaska di Dadut Pasar Senggol, request lagu Benci dari Tasya Rosmala. Terputar buat semua sobat setara Banjarnegara, selalu di hati, selamat beraktivitas. Buat Mbak Uni, selamat tugas, bahagia selalu, dan terima kasih. Sama-sama. Oke, dan kita nikmati dulu lagunya ya sahabat setara, karena sesi kali ini Uni masuk udah agak lama, dan untuk ketensi yang lain bakal Uni lanjut di sesi berikutnya. Kita mulai dari request Mbak Yanti dengan Perceraian Lara, ini versi Sinta Arsinta, siap untuk digibai.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana.
2: Perkenalkan, nama saya Guru Mini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini Ibu.
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya. Enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa Bu untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum
1: itu
2: mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
1: Sebelum konsumsi.
2: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu, alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
2: Iya.
1: Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
2: 3, Mbak.
1: Oh, 3 botol.
2: Iya.
1: Oh, berarti ini ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Oh, dari radio.
2: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
1: Iya, betul sekali ya, Bu.
2: Radio ini.
1: Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
2: Iya, Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
2: Masih, Mbak.
1: Ada, maksudnya perubahan di dalam
2: mata. Ada perubahan, alhamdulillah, dah jelas.
1: Oh, iya, alhamdulillah, Ibu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
2: Nah, untuk yang belum konsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
2: obat ini
1: karena Vitama,
2: insya Allah manjur.
1: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu. Dan terima kasih Bu. Wassalamualaikum.
2: Salam.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Kerajaan Lengkong, Desa Lengkong, Kerajaan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, semoga mas.
2: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Beringin, Desa Borodadi, Kecamatan Karanggobar.
1: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
2: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
1: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
2: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
1: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
2: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
1: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
2: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
1: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
2: Jaraknya itu enggak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
1: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
2: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya.
1: Dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Terima kasih mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.
3: Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobotsari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobotsari. Apotek Bobotsari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

93,4 Pasar Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya di Dangdut Pasar Senggol yang menemani sahabat setara hingga pukul 10 dengan banyak lagu yang sudah terputarkan dari kuasa sahabat setara dan tentunya menjadi penghibur dan juga menjadi penyemangat di pagi hari ini. Dan untuk sahabat setara yang sudah mulai beraktivitas, semangat semuanya. Dan acara Dangdut Pasar Senggol ini masih disponsori dengan Vitama Salon Kesehatan untuk mata dan juga Habut Obat Herbal Ramuan Arab yang paling top. Masih dari kawasan Bandingan Karangkobar Banjarnegara yang pada pagi hari ini cerah, sudah mulai cerah kan sahabat setara walaupun Uni belum keluar ini. Semoga hari ini segala aktivitas sahabat setara diberikan kelancaran ya. Tapi sebelumnya Uni sapa-sapa dulu untuk sahabat setara yang bergabung dari kawasan mana aja ini. Terkhusus di kawasan Bandingan Karangkobar Banjarnegara sekitaran radio ya. Kemudian ada di Karangkobar kawasan Pasar Laksana Karangkobar Kulon, terus juga ada dari sekecamatan Karangkobar semuanya deh ya. Pokoknya di kawasan Karangkobar tanpa terkecuali. Terus kemudian ada di kawasan Waniyasa Kalibening, terus kemudian ada dari kawasan Batur, Bagentan, Pejawaran, Madukara ya. Terus ada Banjarnegara Kota, Banjar Kulon, Banjarmangu, Punggelan, Wanadati, Tapen, Rakit, terus kemudian ada di kawasan Pagedungan, ada dari kawasan Sigaluh ya, terus ada kawasan Bawang, Madiraja, Klampok, Purwonegoro, terus juga dari kawasan Purbalingga, Purwokerto, Pemalang, Cilacap, Banyumas Raya ya sahabat setara. Terus dari kawasan Kebumen, Wonosobo, Temanggung, terus ada juga dari kawasan Kalimantan, Jakarta ya. Terus juga semuanya deh sahabat setara yang sedang stay tune di 93,4. Semoga selalu terhibur dengan acaranya. Dan kita lanjut menyapa sahabat setara yang sudah bergabung bersama Uni di acara pagi hari ini. Karena waktunya sudah di 9:03 ya, sudah di pertengahan acara. Berarti sudah waktunya kita mulai menyapa-nyapa supaya teman-teman bisa terputarkan semua. Ibu Dewi Hotija yang sudah bergabung bersama Uni, assalamualaikum Mbak Uni, waalaikumsalam, ikut gabung di Dangdut Pasar Senggol. Wong tadi gak sempet ikut ngetik di Tembang Kenangan, aduh tadi lagi sibuk sekali ya bun. Minta lagunya Undangan Palsu dari Caca Handika boleh. Lagu spesial buat bojo Bapak Edi Marmanto. Aduh-aduh Bapak Edi. Titik salamnya buat Mama Aisyah, Mama Pelangi, Mama Putri, Mbak Titin Wardani, Mbak Runta, Mbak Cumpulan, Mbak Kulsum, ada Umi Kultum, Sanfilan, Mbak Hanum, ada Papa Rdiono, Mama Dika, ada Soma Dikasih, dan semua pendengar Sara Banjar FM. Semoga semua dalam keadaan sehat. Buat Bapak yang di Sarioso Wonosobo, sehat-sehat panjang umur Gipa. Buat Mbak sehat-sehat panjang umur dan dipermudah semua urusannya, amin. Selamat tugas dan matur suan doa yang baik kembali untuk Ibu Dewi Hotijah ya. Semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dan kemurahan rezeki, amin. Kemudian di belakangnya dari Isna, assalamualaikum Kak, waalaikumsalam. Minta temannya lancar dari Sadewok dong. Isna di Rantai Beningin Kebumen. Salam buat Murtirjo, semangat kerjanya. Buat kakak selamat tugas dan sehat selalu, amin amin. Ada Bapak Kasmuri, assalamualaikum Mbak Uni, waalaikumsalam, gabung di DPS nih. Minta lagu dari Hetty Sunjaya, Aku Bukan Hidangan. Dan kemudian salamnya buat sahabat Sara FM semuanya, buat yang tadi udah kirim-kirim salam buat aku di Tembang Kenangan dan buat Mbak Uninya, terima kasih dan wassalam, waalaikumsalam. Bapak Dariana, assalamualaikum, selamat pagi Mbak Uni, waalaikumsalam, pagi di Lab Kenangan, buka HP waktunya habis, persiapan buat harian baru kelar dan gabung DPS. Tentu Mbak gak suka kalau diminta akan memberikan, maksudnya gimana nih? Minta lagu Mbak Lintang Asmoro, salamnya buat semua aja buat Mbak Uninya, semoga selalu sehat dan tercukupi kesemuanya, amin ya robbal alamin. Oke sahabat setara, kita nikmati lagunya dulu. Untuk yang lain dilanjut sesi berikutnya. Ada Undangan Palsu, siap kita giveaway. Request dari Ibu Dewi.

0: besok ada acara gak?
1: Kenapa emang pak? Kayaknya ada acara segala. Mau ngapain? Atau bapak mau ngajak ibu jalan-jalan ya?
0: Ya pokoknya pagi-pagi habis sholat subuh.
1: Gak sih amat. Mau ngajak jalan kemana sih pak?
0: Mau ngajak ke sawah. Jadi sore bapak lihat padi-padinya udah siap panen tuh. Keburu habis dipatokin burung bu.
1: Kirain mau ngajak piknik.
0: Ya kan itu juga piknik bu. Ke alam bebas. Iya sambil lihat matahari terbit. Indah kan bu?
1: Ya indah sih pak. Tapi emang gak nyuruh orang aja buat panennya? Soalnya kalau habis dari sawah, ibu suka pegel-pegel badan. Kayak ringsek gitu loh pak.
0: Tenang aja bu. Bapak udah beliin habutop dari pagi. Sengaja biar diminum sekarang nih. Habutop buat herbal ramuan Arab yang paling top. Ibu minum aja 2 kapsul 3 kali sehari. Besok sebelum berangkat ke sawah lagi juga minum dulu. Biar badan selalu fit.
1: Oh, yang suka diiklanin di radio-radio itu ya, Pak? Yang top-top-top itu kan? Katanya bisa juga buat membantu mengobati penyakit dalam ya, Pak?
0: Iya, Bu. Betul. Pokoknya khasiatnya jos. Udah banyak testimoni, halal dan udah BPOM. Plus, tanpa efek samping.
1: Oke deh, Pak. Besok ibu siap ke sawah deh.
0: Oke deh.
2: Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebenaran, Mandiraja, Desa Kebenaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.

0: Siang Star Radio Banjara FM. Selamat pagi menjelang siang juga ya. Dan katanya selamat pagi menjelang siang juga buat Mbak Uni yang cantik. Mau ikutan The Soul? Boleh. Dan mumpung mandan gak siking, gue nih kirim atensi Bu di acara DPS dan minta diputerin lagu yang berjudul Cuma Satu dari Ayu Soraya. Untuk kirim salamnya buat semua sahabat Star Radio Banjara FM, selamat beraktivitas dan tetap semangat, tetap sehat, waras, bahagia, sejahtera bersama keluarga. Dan untuk Mbak Un-Un yang cantik, semoga tetap semangat, sehat, waras, serta bahagia, sejahtera. Dan semoga ditambah rezekinya full barokah dan pokoknya cekalala untuk bersolawat. Allahumma salli wa sallim ala syaidina Muhammad wa ala ali syaidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hatur nuhun, wassalamualaikum, waalaikumsalam. Habutop memang, oh ye, eng. Oke, dan kemudian sama dikasih nih di kartu negara baru Bali. Assalamualaikum, Sarah di Banjarnegara yang selalu di hati. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang Mbak Uni, pagi jelang siang juga. Sama dikasih di kartu negara hadir di DPS untuk lagu Umpomo. Untuk salamnya buat Mbak Yanti, Mbak Titi Wardani, Mbak Putri, Mbak Pelangi, Mbak Zidan, Mbak Maisha, Ibu Mega, Mbak Cemplon, Jamal, Jaitun, Ari. Ada Ridwan, ada Jumadi, Kasmuri, Berani Saputra, dan semua sahabat setara selamat pagi dan selamat beraktivitas. Buat Mbak Uni, semoga sehat selalu. Terima kasih dan wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada Mama Syifa di KPKS dan Dut Pasar Senggol. Assalamualaikum Mbak Uni, waalaikumsalam. Oh Mama Aisyah ya, hadir lagi mau request lagu Negoro Angin. Oh tadi sudah terputar dan katanya lagunya diganti Tang Ting Tung. Tang Ting Tung. Oke baik, nanti diputar ya Bun. Kalau waktunya cukup ya, jadi insya Allah. Dan kemudian salamnya buat Papa Riono, Pak Heri Pasaka, Pak Daryono, Mas Jamal, ada Mas Jumadi, Mas Wadik, Mas Dimas, ada sama dikasih Mas Prasetyo, Kang Ridwan, Kibujo, Mbak Alaska, Pak Sukro, Pak Simon, Pasan Filan, ada Kian Lesti, Beraling Saputra, Bang Dori, Bang Toyib, dan untuk semua sahabat setara Banjarnegara. Buat Bang Dori selamat bertugas dan terima kasih sama-sama. Dan Mbak Uni aku masih setia dengerin radio. Oke baik Bun. Wah ini ada gambar gorinya mau masak nih kayaknya ya. Semangat Bun. Oke sahabat setara, dengan sisa waktu yang ada karena waktu sudah menunjukkan di 9.39, langsung saja kita nikmati lagunya. Tapi setelah satu iklan berikut ini, mohon disimak.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
3: Dengan ibu Tarsini.
2: Alamatnya di mana?
3: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tritilor, Serbuki.
2: Benar ibu pengguna Habutop?
3: Ya benar.
2: Silahkan diceritakan pengalamannya.
3: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
2: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
3: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822 3.

0: 0812-3111-770. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Hei cuma satu ku pinta darimu. Hei cuma satu ku harap darimu. Cuma satu sayangi aku. Cuma kamu

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Kula nyuwun waktune sekedhap niki perkenalan riyen nggih, niki namine sinten lan asline saking pundi, Pak?
2: Nggih, kula namine Bapak Rodin, asline saking Batur, Banjarnegara.
1: Lan kan sengertosi kula Bapak niki ya sering banget konsumsi Habutop niku ya, sampun pernah niku ya Kak konsumsi Habutop. Nah, boleh berbagi pengalamane Pak mengenai Habutop niki gimana sih, Pak?
2: Ya, dulu saya punya ada sedikit keluhan, benjolan di bagian leher, juga di bagian punggung itu darahnya kayak kurang lancar gitu, kayak semutan-semutan itu. Terus setelah saya mendengar dari radio ada obat yang namanya Habutop, terus saya datang langsung ke studio, terus di situ ada penjelasan-penjelasan, terus saya konsumsi.
1: Jadi setelah menggunakan Habutop niki keluhannya mulai membaik ya Pak?
2: Ya alhamdulillah, dari saya konsumsi Habutop mulai dari setengah botol terus agak membaik, terus saya habiskan satu botol, terus alhamdulillah keluhannya itu udah mending, terus saya itu sehatlah alhamdulillah.
1: Alhamdulillah nggih Pak, nggih sebotol tok tapi sampun menghilang nggih Pak, nggih benjol-benjolannya.
2: Iya, alhamdulillah sekarang penyakit saya udah membaik dan sudah bisa bekerja seperti biasa.
1: Oke Pak, terus juga gimana sih Pak pesan-pesan

0: kurang enak tidur, okay. Terus tenaganya kurang fit, okay. Itu bisa datang langsung ke studio FM.
1: Oke, okay, Pak, terima kasih nggih Pak nggih atas waktunya.
0: Terima kasih juga.
1: Oke. Okay.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.
4: Terima kasih masih di 93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni, tentunya masih di DPS yang menemani sahabat Sarah hingga di sesi kali ini. Karena tidak terasa sahabat Sarah sudah penghujung acara ya, berarti sudah waktunya Uni pamit. Habis ini sahabat Sarah bakal ditemani dengan Mela di acara Campur Sari. Ketemu lagi sama Uni besok pagi di hari Minggu di pukul 6 hingga pukul 10. Untuk sahabat Sarah jangan lupa selalu rutin konsumsi Habutop untuk menjaga kesehatan tubuh dan juga Vitamo untuk menjaga kesehatan mata. Dan terima kasih yang sudah mempersamai dari pukul 6 hingga pukul 9.58 ini ya. Semoga semuanya terhibur. Mohon maaf atas beberapa lagu yang gak bisa terputar karena waktunya tidak cukup. Semoga tidak mengurangi terhiburnya sahabat Setara di pagi hari ini. Dan sepertinya itu saja untuk tutup acara DPS ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok pagi.

0: saja kita ikuti acara Dangdutnya. Asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Curian mall, pencurian sepeda motor.
2: Salah.
1: Curahan perasaan dan humor. Jangan aja petang dada teman ya. Bayar orang kena telat. Belum balik mati boy ge. Kalau nih gak nang kota kayak nang kuburan. Petang dada tegi ya. Lagi nang congot berame. Padang kayak nang pasar malam. Kasi nang kota malah petang dada tegi ya lah jam. Untungnya gak pas senter ya. Kita kudu hati-hati ge. Di senternya tir-tir kayak wong kurang darah. Hujan, belasak-belasak maning yang dipatah lah. Pakai beling benyek ya kayak gue. Tembe tomong gue. Meh boy Miki. Apa sih kayak Miki ya? Belong-belong temen kok. Kayak tembelek, kayak utuh. Jajalak diliki lah. Kenek wujudnya sih kayak wujud tembelek pancen loh. Tadi konyong penasaran temen ya. Jajal tak make. Gue, temeknya kayak tembelek loh. Tapi kok, tembelek apa utuh sih ya? Jajal lambunnya jajal. Ambunnya lambun tembelek loh. Tapi, tembelek apa utuh sih iya lah. Jajal tak dilatih sedidik. Angger rasanya getir, berarti pancen bener-bener tembelek ya. Waduh, kita bener-bener tembelek ya pancen asli temenan. Rasanya getir ya tembelek asli ya. Untung nomor sidang itu. Curian mor, pencurian sepeda motor.
2: Salah.
1: Curahan perasaan dan humor.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Hai, saya Ail Kadini. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.
1: Biar tetap semangat beraktivitas, terlebih di tengah kesibukan menyanyi seperti Bang Aidil. Jangan lupa jaga kesehatan. Salah satunya dengan rutin minum Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah, dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Mau mendengarkan lagu campur sari yang asik-asik? Di sini saja kita simak acara Campur Sari Kancani Ati. Kancani Ati di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya sahabat Setara semuanya. Ketemu lagi bersama Mela tentunya yang siap menemani di acaranya Campur Sari. Waduh, kemarin Mela libur ya, jadi kita tidak bertemu kemarin pada hari Jumat. Sahabat Setara, gimana nih kabarnya di pagi hari Sabtu ini ya, weekend ini. Tapi kayaknya masih banyak yang kerja ya. Mela sendiri juga ini kalau weekend kerja. Sahabat Setara, aduh gak lupa ya, kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Sahabat Setara, Mela doakan ya, semoga di Sabtu pagi menjelang siang ini ya, semua sahabat Setara selalu diberikan kelancaran, kemudahan, kesehatan juga itu paling utama. Dan juga ada apa lagi ya? Kelancaran rezeki, waduh itu juga penting ya sahabat Setara ya. Sahabat Setara, ayo dong bergabung bersama Mela ya. Mela tunggu untuk requestan-requestan dan salam-salam ya buat sahabat Setara semuanya. Tentunya masih di nomor 082231070, di 082231070. Dan jangan bosan-bosan ya untuk selalu mendengarkan Mela tentunya di siaran Radio Banjarnegara. Dan tadi sudah Mela putarkan satu lagu nih sebagai pembuka di acaranya Campur Sari. Sehabis ini akan Mela putarkan lagi dua lagu ya, sebelum nanti Mela sapa kembali sahabat Setara semuanya dan Mela bacakan atensi-atensi yang sudah bergabung. Oke, sehabis ini akan Mela putarkan satu lagu dari siapa ini ya, dengan judul Taman Juruk. Tapi sebelum itu Mela ingetin ya untuk semua sahabat Setara berada, gak akan bosan nih Mela untuk ingetin bahwa untuk selalu stay safe ya dan jaga kesehatan. Dan tentunya rutin olahraga, ini untuk menjaga kesehatan ada kiat-kiatnya ya sahabat Setara. Rutin olahraga, terus ada jaga pola tidur, jaga pola makan juga. Dan jangan lupa untuk mengkonsumsi Habu Top tentunya, karena Habu Top ini sangat berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Oke, sehabis ini akan langsung saja Mela putarkan lagu dengan judul Taman Curug.

0: Susu udah, sayur udah, daging cukup ah. Apa yang kurang ya?
1: Kenapa istriku sayang? Kok di depan makanan kayak bingung gitu? Ada yang salah?
0: Salah sih kayaknya enggak deh pak, tapi ada yang kurang.
1: Apa yang kurang sih? Oh, belum ada yang warna kuning nih di meja.
0: Kuning? Oh iya, habutop. Ya ampun kan, mamah bilang juga apa? Ada yang kelupaan.
1: Awas, jangan sampai lupa. Meskipun pola makan kita udah baik dan teratur, tetap kan kita butuh suplemen makanan tambahan buat menambah daya tahan tubuh kita. Ya habutop satu-satunya.
0: Betul, Pak. Apalagi kandungan bahan-bahan aluminium baik untuk berbagai macam penyakit, apalagi menguatkan imun.
1: Nah, makanya jangan lupa 3 kali sehari 2 kapsul Habutop.
0: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Mama Dika yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT3, RW1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko yang beralamat di Desa Gumelar, RT2, RW2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi yang beralamat di Desa Sampang, RT2, RW2, Kecamatan Karangkobar.

membuat Setara Radio Banjarnegara selalu di hati. Kembali lagi bersama Mela tentunya ya, sahabat Setara yang setia menemani di acaranya Campur Sari. Sahabat Setara, waduh gak kerasa ya, sekarang sudah pukul 10:34. Tadi sekitar 30 menit ya Mela sudah menemani tentunya di acaranya Campur Sari. Jangan bosan-bosan ya untuk selalu stay tune bersama Mela. Sahabat Setara, gak lupa juga ya, kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Nah, Habu Top ini sudah sangat mudah untuk didapatkan ya sahabat Setara. Sahabat Setara bisa saja langsung menuju ke apotek terdekat atau bisa check out melalui TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Atau bisa juga COD nih melalui nomor di 0822-31-1070, di 0822-31-1070. Nah, Habu Top ini juga sudah bersertifikat halal ya sahabat Setara dan ber-BPOM, jadi sudah sangat aman dan terjamin untuk dikonsumsi. Karena Habu Top juga terbuat dari bahan herbal alami, jadi gak perlu takut ya untuk dikonsumsi dalam jangka panjang. Dan yang pasti tidak menimbulkan efek samping apapun. Sahabat Setara, waduh sudah banyak nih sepertinya yang bergabung bersama Mela ya untuk meng-request-request lagu atau kirim-kirim atensi. Mungkin akan langsung Mela bacakan saja nih, biar nanti lagu-lagunya bisa terputar semua. Yang pertama ada dari Mbak Yanti di Bilungan. Assalamualaikum Mbak Mela, waalaikumsalam. Hadir nyuwun tembangnya Kangenku Tobatu. Boleh, nanti Mela carikan nge. Salamnya kagem Pak Soma dikasih, Pak Saka, Pak Jamal, Mas Prasetyo, Pak Jumadi, Kang Ridwan, Pak Heri, Mas Senvilen, Pak Abinion, Braling Saputra, Kian Leste, Pak Pariono, Pak Daryono, Pak Supriyino, Pak Suwadi, Lansdayo, Pandemen Setara Banjarnegara. Kagem Mbak Mela, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Matur suwun, uki. Terus tak lanjutnya pun onten saking Maezi dan Niki. Assalamualaikum, sugeng siang Mbak Mela. Waalaikumsalam. Mak Izidan pasti ngangan Banyumas nderek nimbrung. Badi nyuwun tembang campur sarine pager ayu saking Niken Salindri. Waduh siap, makai Mela putarkan ge. Kintu salam kanggem ayai dirham Mbak Yanti Umi Kultum Mama Aisyah sama dikasih Prasetyo. Kang Zaitun, Mama Rani, Kang Rituan, Pak Pariono, Cemplon Putra Sanjaya, Mama Putri, Mama Pelangi, Eka Sriani, Pak Sodik, Pak Khalid, dan tentunya untuk semua

Saya sahabat setara Banjarnegara, Kakem Pamela sugengaya tugas kanti paripurna lan matur nuwun. Matur nuwun ugi. Waduh, niki Nela sampun nyorok niki nggih beberapa menit. Nggih, karena waktune pun sampun pukul 10:38 kayaknya Melal mau lanjut putarkan lagu request semawan niki nggih. Dan nyuwune pangapunten untuk semua penelpon mungkin bisa bergabung di sesi selanjutnya ya. Akan langsung saja Mela putarkan salah satu lagu requestan tadi ya, kayaknya ini dari Mbak Yanti deh. Dengan judul Kangen Kuto Batu dari Niken Solindri, akan langsung saja Mela putarkan.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Nggih, saya mengganggu wektale sekedhap kalian Ibu sinten nggih?
2: Bu Mandiri.
1: Oh, Ibu Mandiri lah alamatipun Ibu saking pundi niki?
2: Aku wis saking Gondang, alamate Sampang Gondang.
1: Oh, berarti Gondang daerah Sampang nggih. Oh, ngene iki sedherenge Ibu niki nggadahi keluhan apa, Bu?
2: Nggadahi boyoke pegel, kesemutan, terus niki teng samparan pada sakit sedoyo.
1: Oh, nggih. Terus niki Ibu konsumsi Habutop nggih? Nggih. Rasa keprepon setelah
2: alhamdulillah niki penyakit kula pun bubar biar pun boten nonton sing dirasa.
1: Berarti luar biasa nggih.
2: Nggih, alhamdulillah rabbil alamin.
1: Lah Ibu niki konsumsi Habutop botol pinten Bu?
2: Nembir tunggal niku alhamdulillah pun jen bubar tangkar niku alhamdulillah pun boten nonton penyakit.
1: Berarti alhamdulillah cocok nggih Bu.
2: Nggih.
1: Lah niki ibuke saran-sarane kangge pendengar sing dereng konsumsi Habutop keprepon.
2: Nah, nggih monggo para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sing dereng ngonsumsi Habutop, monggo silakan ngonsumsi Habutop supaya ini penyakitnya bodo bubar sedoyo.
1: Oh, nggih, karena Habutop niku obat
2: salah.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja, dan di Apertas Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Papat Setara Radio Banjarnegara selalu ning ati tasih bersama Melang ge sahabat Setara. Meles tiang ancani ting acara nih. Sahabat Setara, waduh ternyata Niki sampun pukul 11 pas Niki. Waduh pas banget ge. Niki Meles sampun menemani ting acara nih pun campur sari sekitar 1 jam nih. Berarti tinggal 1 jam lagi ya sahabat Setara. Tapi tenang aja, nanti akan Mela temani lagi di pukul 1 tentunya ya sahabat Setara di acaranya Tarling. Jadi jangan bosan. Pripun kabare?
1: Kabare sehat, alhamdulillah sebaliknya.
0: Alhamdulillah Mela sehat Niki.
1: Iya, sama-sama.
0: Oke, pada request.
1: Aku minta itu perahu layar.
0: Perahu layar?
1: Iya.
0: Boleh, siap.
1: Kirim ke mamanya Aisyah, makasih. Macam bon, Umi Kutum, Mama Bintang, Mama Pelangi, Jumadi, terus Mega, Runta, Eli, terus Pak Jumadi udah ya, terus Krigwan, terus Ketanegara semuanya, terus Yanti Kelampong. Buat Nina, ponakan saya tuh Nina, sama dia.
0: Oke, si termaleh Niki.
1: Mbak, aku mau tanya tuh, no, Mbak Dita udah keluar apa gimana?
0: Iya, Mbak Dita sudah tidak di sini.
1: Oh, makanya.
0: Iya,
1: Lepang,
0: sekarang.
1: Jadi gak dengerin.
0: Oke.
1: Ya, udahlah. Kamu yang betah ya.
0: Amin.
1: Yang betah, nanti rezekinya kan banyak.
0: Amin, terima kasih.
1: Sama-sama, aku juga terima kasih nanti lagunya.
0: Sama-sama, makanya Mela putarkan, Ge.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, tadi Mbak Minus telepon semangat banget ini. Jadi Mela ikut semangat, harus ya, harus semangat dong walaupun sekarang weekend. Oke, akan Mela lanjutkan aja ya membaca atensi-atensi dari sahabat Setara semuanya. Ada dari Pak Prasetyo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir malih kula Prasetyo saking Bilungan Kelampok. Bada nyuwun sekare Cunda Mani dari Niken Salindri. Boleh, makanya Mela putarkan. Salam Eka Gembuk Yanti, Ma Izi dan Mama Putri, Mama Aisyah lan sedaya pandemen Setara Radio Banjarnegara. Kagem Mbak Mela matur suwun lan wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus wonten malih lanjut nggih saking Senvilen ting kawasane Terminal Kalibening niki. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Lanjut maning Mbak ning acarane Tembang Campur Sarine jajal diputerin dari albumnya Rina Aditama dengan judul Podang Kuning atau. Terus wonten selanjutnya pun saking Pak Daryono. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Mela. Waalaikumsalam, siang ugi Bapak. Gabung campur sari nyuwun tembangnya Titip Kangen. Puter nggih, siap makanya Mela putarkan. Utawi jamune, matur nuwun Mbak Mela yang setia selalu. Sami-sami Bapak. Kayane seluruh sahabat Setara lagi semangat-semangatnya ya. Karena ini Sabtu mungkin apa gimana nih. Tapi sih harus semangat ya, kita menjalankan hari-hari ini harus dengan penuh keceriaan, penuh kesemangatan tentunya. Dan Mela doakan juga semoga selalu diberikan kelancaran ya, kemudahan dalam menjalankan harinya. Oke, biar langsung saja mungkin ya, Mela akan putarkan lagu requestan tadi dari siapa ya, dengan judul Cunda Mani, dari Pak Prasetyo ini tadi. Akan langsung saja Mela putarkan, tapi tentunya setelah iklan yang satu ini.
2: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum, Mbak.

0: Waalaikumsalam.
1: Yo sewu kalian, Mbak Sinten nggih alamatipun
0: pundi? Tomat Jono, Tegalele Klatri, daerah Karangkobar.
1: Oh, nggih. Yo sewu Mbak, niki sampun konsumsi habutop nggih sampun ping pinten nggih, Mbah?
0: 2 kali.
1: Oh, sampun 2 kali. Lah sing diraos niku napa, Mbah?
0: Sing kang diraos gitok kali centong niku pada semutan. Terus nyeri-nyeri awake teng sikil teng pundi mawon.
1: Oh, nggih nggih. Lah begitu mengkonsumsi habutop niku kepripun raosé radi enak?
0: Nggih, radi enak lah. Lumayan.
1: Nggih. Berarti niki mbae badhe konsumsi yang ketiga kali nggih?
0: Nggih.
1: Oh, nggih nggih nggih. Berarti cocok nggih, Mbah?
0: Nggih.
1: Oh, nggih nggih. Niki saran-sarane nggih sing dereng konsumsi habutop mungkin gadah keluhan kados mbae, mungkin kepripun Mbah saran-sarane?
0: Nggih. Angger sing kagungan keluhan kali kulong di kados kulong di kami yang dar butop mawon pada sehingga lingkar sembuh.
2: Dapatkan Habutop Sultana Vitama Madu Vitapedia Otibus Teh Moro dan lain-lain di apotek-apotek atau agen call center kami di 0822 sekali lagi 810-0070.
3: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening.

0: Win, sibuk gak?
1: Enggak mas, kenapa?
0: Tolong dong ini, tetesin Vimata cair ke mataku.
1: Obat apa ini mas?
0: Udah, tetesin aja.
1: Lah, serius mas, ini kental loh.
0: Tetesin. Nah, makasih Win. Jadi, ini tuh herbal Vimata cair. Satu paket sama obat herbal Vitama yang tadi aku minum. Kalau Vitamanya kan menjaga dari dalam tuh. Nah, kalau Vimatanya itu membantu menyempurnakan dari luar.
1: Tapi kok kayaknya perih, mas?
0: Ya wajar lah, Vitama itu proses kerjanya sama kayak gurah mata. Membersihkan mata dari kotoran-kotoran yang ada di mata kita.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terbit.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Jalan Raya RT 0 RW nomor 4 Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi UD Sribumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Panican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan, Desa Wiradadi, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Pak Kartun RW Wiradadi.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan
5: 93,4 Istara Radio Banjarnegara.

103,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Mela ya, sahabat Star semuanya. Tentunya Mela setia menemani di acara Nepen Campur Sari dumugi pukul 12 siang mangke. Sahabat Star, ampun kesupen geh, Mela selalu mengingatkan Niki gak pernah bosan untuk selalu stay safe dan jaga kesehatan. Jadi sahabat Star, jaga kesehatan itu gak melulu kalau kita hanya mengkonsumsi makanan sehat gitu, tapi kita gak olahraga ya percuma. Jadi harus segala sesuatunya harus seimbang ya sahabat Star. Kita harus rutin olahraga, harus jaga pola makan, jaga pola tidur juga. Terus harus apa lagi ya? Harus jangan kebanyakan pikiran yang membuat stres gitu. Buanglah pikiran-pikiran itu. Nanti tentunya dihibur bersama Mela ya sahabat Stara, biar terlupakan sejenak itu pikiran-pikiran yang memenuhi kepala gitu. Banjar negara itu panasnya gak karuan ini ya, hawa-hawanya beneran panas banget. Udah kayak di kota-kota nih, padahal Karangkobar itu masih masuk daerah pegunungan. Jahe, kunyit, terus ada lagi di apa ya? Lalu panis datin tadi dan lainnya ya, itu terkenal baik untuk tubuh, untuk daya tahan tubuh itu terkenal seperti jahe contohnya. Biasanya kan kalau merasa gelek tinggal wedang jahe gitu, pasti nanti jadi hangat tubuhnya, jadi enak lagi gitu. Dan sahabat Star semuanya gak perlu bingung ya, tapi ini sudah sangat mudah untuk didapatkan ya. Sahabat Star bisa saja langsung menuju ke apotek terdekat, atau bisa check out melalui TikToknya Star Radio Banjarnegara, atau bisa juga COD nih melalui nomor di 0822 31 1070. Ini 0822 31 1070. Dan jangan takut ya untuk mengkonsumsi Habutop. Mungkin karena bahan herbal nih takut, gak perlu takut sahabat Stara. Karena Habutop terbuat dari bahan herbal alami dan yang pasti ya sudah BPOM dan bersertifikat halal tentunya. Jadi sudah sangat aman dan terjamin. Dan jika dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang tidak menimbulkan efek samping apapun.

Jadi kalau sudah merasa badan gampang capek, gampang lelah, langsung saja ya untuk mengkonsumsi Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Oke sahabat Stara, setelah ini akan Mela putarkan lagi nih lagu requestan-requestan dari sahabat Stara semuanya ya yang tadi sudah bergabung. Akan langsung saja Mela putarkan dari Rina Aditama dengan judul Podang Kuning.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya namanya Bapak Cahyudi.
1: Alamat

0: Mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata, gimana Bapak?
1: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
0: Iya.
1: Vitama, solusi kesehatan mata.
0: Iya, baik Bapak. Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: chlamydia, otitis, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujangsari, Kecamatan Batur.

93,4 Setara Radio Banjarnegara selalu di hati. Masih bersama Mela ya, sahabat Setara. Tentunya Mela setia menemani di acaranya Campur Sari. Sahabat Setara, waduh, Campur Sari ini dijadwalin dari pukul 10 sampai pukul 12 ya. Dan ternyata sekarang sudah pukul 11.57 nih. Yang artinya Mela harus pamit undur diri di acara ini. Tapi tenang aja, nanti bersama Mela lagi ya. Mela temenin lagi di acara berikutnya jam 1 nanti. Di acaranya Tarling sampai jam 3. Jadi tetap stay tune terus bersama Mela tentunya di Setara Radio Banjarnegara. Sahabat Setara, Setara ya. Sebelum Mela pamit undur diri, Mela mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada 1-2 patah kata yang kurang berkenan. Atau ada atensi-atensi yang belum sempat Mela bacakan nih, jadinya lagunya pun belum sempat Mela putarkan. Dan juga Mela mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh sahabat Setara dimanapun berada ya, yang sudah tetap stay tune bersama Mela, sudah mengirimkan atensi-atensinya kepada Mela. Dan juga Mela mau mengucapkan semangat gitu. Buat semua sahabat Setara yang sedang beraktivitas hari ini atau mungkin yang sedang istirahat ya karena sekarang weekend. Tetap semangat, tetap ceria untuk menjalani hari-harinya. Tetap berhusnuzon kepada Allah tentunya ya. Tetap syukuri kehidupan kita. Oke sahabat Setara, Mela mungkin kayaknya akan pamit undur diri nih. Tapi sebelum itu nanti akan Mela putarkan ya satu lagu sebagai penutup nih di acaranya. Acaranya siapa nih? Acaranya Campur Sari tentunya ya sahabat Setara semuanya. Dan Mela selalu ngingetin untuk selalu stay safe dan jaga kesehatan dimanapun sahabat Setara berada ya. Gunakan masker apabila akan beraktivitas di luar ruangan. Dan jangan lupa untuk selalu mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan Habutop ini sudah sangat mudah didapatkan ya sahabat Setara. Sahabat Setara semuanya langsung menuju ke apotik terdekat. Atau bisa juga check out nih melalui TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Atau kalau mau COD nih nunggu aja di rumah bisa banget ya sahabat Setara. Sahabat Setara bisa COD melalui nomor di 0822-31-1070. Di 0822-31-1070. Sehabis ini Mela pamit aja kali ya. Jangan kangen ya sama Mela. Nanti ketemu lagi bersama Mela tentunya di jam 1 sampai jam 3. Mela akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

104 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: kemungkinan, hubungi call center 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-31.
1: Agen Apotek Embun Farma. Tepatnya, Jalan Arah, Pagentan, Berbanyak.

0: Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Anak-anak muda zaman sekarang, kok miris ya, Sob?
2: Miris kenapa?

0: butop juga baik tuh buat ikhtiarin penyakit-penyakit kronis seperti kolesterol, darah tinggi, diabetes, stroke, bahkan jantung.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Kaligondang. Dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang, Kecamatan Kejobang, Purbalingga, atau samping Alfamart Kejobang.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat datang Niki, nggih, Bapak konsumen dari Habutop, nggih, leres nggih.
2: Habutop leres.
1: Diceritakan mawon iki Pak, awal mula menggunakan Habutop niku anu kenging napa?
2: Awal mula menggunakan Habutop, kula niku sakit kaki. Seluruh tubuh, seluruh kujur kaki sama
1: yo. Kakine rasane pripun?
2: Rasane sakit pegel-pegel. Nek dereng dipeak-peak niku dereng mantun. Sesampunipun dipeak-peak nembe mawon mantun sakit tilem. Lah niku sederengipun kawula di Habutop. Sesampunipun gunakaken Habutop niku mantun total ngantos sepriki mboten kumat malih. Mula kula niku terus langsung minum Habutop.
1: Sedereng minum Habutop niku jenengan nate berobat mumpun timuti-muti napa dereng?
2: Perobatan teng dokter-dokter mawon mboten sembuh niku, mboten mantun. Ngantos dugi tektu mbas obat tengene pak dokter pun mboten dedos. Niku dedos-dedose ngangge Habutop.
1: Oh nggih, berarti alhamdulillah cocok diikhtiari ngagem Habutop niki.
2: Habutop mantun, berarti karena izin Allah mengizinkan harus pakai Habutop mungkin.
1: Nggih, matur nuwun Bapak niki testimoni Kang Ril saking pundi dereng perkenalan wau.
3: Nama saya Bapak Suwarudin dari Perendingan RT 1 RW 3 Banjarmangu Banjarnegara.
1: Oh nggih. Niki pesan-pesan buat pendengar radio yang lain.
2: Menawi kula kalih pesen kalih kanca-kanca sedaya pendengar radio, menawi panjenengan nggadahi penyakit kados kula, sakit-sakit sedaya sikil-sikil sami pegel, monggo sami ngunjuk Habutop mawon ingkang rutin kados kula insyaallah dipun paringi mentun saking Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin amin robbal alamin. Insyaallah jodoh kalian Habutop nggih.
2: Nggih.
1: Amargi Habutop niku ramuan apa, Pak?
2: Ramuan arep ingkang saweg ngetop.
1: Mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: tipus, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

0: Pendengar, kita simak penuturan salah satu pengguna Habutop berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu mungkin ini Pak.
2: Perkenalkan, nama saya Pak Teguh, saking Kota Banjar, RT3 RW2, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.
1: Pak Teguh ini pertama tahu Habutop ini dulu dari mana ini Pak?
2: Saya pertama dengar Habutop itu dari radio Mas.
1: Dari radio ya. Terus pengalaman menggunakan Habutop ini untuk apa ya dulu Pak?
2: Dulu saya itu merasakan sering mumet Mas.
1: Pusing ya?
2: Dela-dela pusing, mumet. Kayaknya tensinya tinggi apa ya Mas?
1: Tensinya tinggi ya. Okay. Bisa jadi seperti itu Pak. Terus setelah mengkonsumsi Habutop ini ada perbedaan atau tidak Pak?
2: Alhamdulillah Mas, wonten Mas. Okay. Setelah minum, mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah pusingnya hilang. Jangan ditensi, alhamdulillah normal Mas.
1: Berarti sudah habis berapa botol ini Pak Teguh?
2: Saya satu botol belum sih Mas, belum sampai habis.
1: Botol satu, yang besar ya?
2: Yang besar ini kan isi 200 kapsul, ya wis separuh punjul Mas, wis menteng.
1: Berarti dulunya itu tensinya memang agak tinggi ya Pak ya?
2: Gih, keturunan Mas, nek tensi kan lebih ke keturunan. Alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah dicek normal Mas.
1: Alhamdulillah. Terus pesan-pesan untuk
2: pendengar yang lain, jangan ragu untuk mengkonsumsi Habutop, karena nggak hanya untuk tensi, di keterangan itu banyak untuk penyakit lain juga Mas.
1: Ya, terima kasih Pak Teguh atas ceritanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
2: Amin, Gih. Terima kasih juga Mas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor, Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga, Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Madu, Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi berikut ini. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Agetek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat

0: Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.
1: Selamat mendengarkan Radio Stara Banjarnegara. Salam sehat untukmu, sahabat sehat di mana saja berada. Kali ini kita akan membahas tanaman lokal yang dijuluki pohon ajaib dan kaya manfaat sejak zaman dulu, daun kelor. Sering kita temukan di pekarangan rumah, namun tahukah kamu betapa hebat kekuatannya? Tanaman kelor berasal dari India Utara, namun sudah tumbuh dan dibudidayakan di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia, selama berabad-abad lamanya. Di tanah air, kelor tumbuh subur di iklim tropis kita. Catatan sejarah mencatat bahwa tanaman ini selalu dihargai dalam pengobatan tradisional Ayurveda dan jamu Nusantara. Bahkan disebut sebagai tanaman serbaguna, karena hampir seluruh bagian pohonnya bisa dimanfaatkan untuk kesehatan. Apa yang membuat daun kelor begitu istimewa, sahabat sehat? Kandungan gizinya luar biasa padat, kaya akan vitamin A, C, dan berbagai vitamin B, serta kaya mineral seperti kalsium, kalium, dan zat besi. Tak hanya itu, daun ini syarat akan antioksidan, asam amino esensial, dan senyawa anti peradangan. Sering dikatakan, kandungan gizinya melampaui banyak sayuran dan buah-buahan biasa dalam porsi yang sama. Dengan kekayaan itu, khasiatnya pun tak main-main. Memperkuat daya tahan tubuh agar tak mudah terserang penyakit, membantu menjaga kadar gula darah dan tekanan darah tetap seimbang, melancarkan pencernaan dan memberi asupan energi harian, serta membantu merawat kesehatan tulang dan kulit. Kegunaannya sangat praktis, bisa dimasak menjadi sayur bening yang lezat, diseduh menjadi teh, dijadikan bubuk, atau dicampur ke dalam masakan sehari-hari. Dan kabar baiknya, daun bidara ada di dalam kapsul Habutop Ramuan Herbal Arab Paing Top. Sahabat sehat bisa mendapatkan manfaat dari daun bidara di dalam kapsul Habutop Ramuan Herbal Arab Paing Top. Itulah sekilas kehebatan daunmu bersama kami. Ini Radio Stara Banjarnegara, bersamamu.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

ya. Mela masih setia menemani tentunya ya untuk menghibur sahabat Stara semuanya. Tentunya hari ini jam 1 ini acaranya apa ya? Acaranya Tarling kebetulan guys, sahabat Stara semuanya. Tetap stay tune terus bersama Mela dan tetap setia tentunya ya di Stara Radio Banjarnegara. Sahabat Stara, gak lupa juga kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Habutop ini sudah sangat mudah untuk didapatkan ya sahabat Stara semuanya. Jika sahabat Stara akan mau mengkonsumsi Habutop, bisa saja langsung menuju ke apotek terdekat atau bisa check out melalui TikToknya Stara Radio Banjarnegara. Atau bisa juga nih COD, bisa dong sahabat Stara tinggal tunggu di rumah, nanti biar Habutopnya yang datang. Bisa COD ya melalui nomor di 0822 31 1070, di 0822 31 1070. Dan sahabat Stara juga usah takut nih karena obat herbal jadi takut gitu, jangan ya. Karena Habutop ini sudah bersertifikat halal MUI dan tentunya sudah ber-BPOM ya. Jadi aman dan terjamin untuk dikonsumsi. Karena selain untara daya tahan tubuh, Habutop juga baik untuk penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker. Bisa juga buat melancarkan ASI, terus buat memperlambat penuaan dini juga bisa. Terus untuk kolesterol bisa, meredakan alergi bisa, melancarkan haid pun bisa. Jadi emang Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Makat nih karena shift sore mungkin ya. Tapi yang pasti apapun itu kegiatannya, Mela doakan semoga selalu diberikan kelancaran. Terus apalagi langsung bergabung ya bersama Mela. Jamela putarkan judul dengan Mati Sedina. Langsung aja Mela putarkan.

0: Papa.
1: Kenapa, Ma?
0: Kalau Papa gajian nanti, Mama boleh nggak minta beliin sesuatu?
1: Apalagi sih, baju, daster. Kan udah bulan kemarin beberapa setel. Apa mau baju dinas malam?
0: Enggak atuh, Pa. Ih, Mama tuh pengen dibeliin paket herbal Vitama dan Vimata.
1: Loh, emang penglihatan Mama juga bermasalah ya?
0: Ih, si Papa. Kan gak ada salahnya Mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu. Tapi baik juga kok dikonsumsi sama Mama yang gak punya keluhan apa-apa. Sebagai pencegah gitu loh, Pa.
1: Iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian. Besok Papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya Papa juga mau habis.
0: Oke deh, Pa. Makasih ya, Pa.
1: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda.
3: Dapatkan Habutop Herbal Soup, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain resmi untuk konsultasi.
4: Ini di Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang, Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Kelampok, Kecamatan Purworejo, Kelampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Kelampok, Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu, Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan, dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

103,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Mela ya, tentunya sama Setara. Mela setia menemani di acara Nepun Tarling demuki pukul 3 mangke. Sama Setara, jangan bosan-bosan ya untuk selalu membersamai Mela. Bukan, Mela yang membersamai ya sama Setara semuanya. Sama Setara, gak lupa juga kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Sahabat Setara, waduh, gak

Rasa ini udah 1.27, jam 1.27 maksudnya ya. Udah mau setengah 2 nih, kayaknya udah banyak yang beraktivitas kembali nih. Habis tadi istirahat di zuhur ya dan makan siang. Tapi semoga apapun itu kegiatannya, Melada akan lancar selalu, diberikan kemudahan dan diberikan kesehatan yang pasti ya, karena sehat nomor 1, melebihi apapun nih kalau sehat ya. Dan tentunya kalau sudah merasa tubuh mulai gampang letih, gampang lelah, gampang capek ya intinya ya, itu kayaknya daya tahan tubuhnya mulai menurun tuh. Jadi langsung saja untuk mengkonsumsi Habutop. Karena Habutop ini terbuat dari bahan herbal alami ya, jadi sahabat Setara gak usah khawatir jika akan mengkonsumsinya dalam jangka panjang, karena tidak menimbulkan efek samping apapun. Dan juga yang pasti Habutop sudah ber-BPOM dan bersertifikat halal, jadi itu pasti aman dan terjamin ya sahabat Setara semuanya. Sahabat Setara, karena udah ada yang bergabung ini bersama Mela ya, kayaknya langsung Mela bacakan aja nih atensi-atensinya. Yang pertama ada dari Mbak Yanti di Bilungan. Selamat siang Mbak Mela, siang Uki. Hadir malih di Tarling, mau minta tembangnya Beli Duit Duit. Boleh. Boleh nanti Mela putarkan nggih. Salamnya buat semua pendengar Setara Banjarnegara, buat Mbak Mela matur suwun Uki. Terus lajenge pun wonten saking Senvilen ting kawasane pun Kali Bening nggih terminal. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Lanjut maning Mbak Mela, ning acarane tembang Tarlinge jajal diputerin dari albumnya Indah Karlina dengan judul Petong Wulan atau Ojo Lali Sekang Nunung Alfi. Siap, makanya Mela putarkan salah satu neng ye. Kirim salamnya buat Setara, buat sahabat Setara Banjarnegara semua dimanapun berada, dan matur nuwun Mbak Mela, matur nuwun Uki. Terus onten malih dari Ma Ezidan. Assalamualaikum, siang Mbak Mela. Waalaikumsalam. Mbak Ezidan Pasinggangan Banyumas hadir, mau request lagu Tarlingnya dengan judul Sumbul Ketemu Tutup dari Nunung Alfi dan Rizal. Siap, nangke Mela carikan nge. Terima kasih Mbak Mela, sehat selalu, assalamualaikum. Oh ini ada salam, aduh Mela kok kelewat, ini gimana ya. Salamnya buat semua sahabat Setara Banjarnegara selalu di hati. Terima kasih Mbak Mela, sami-sami. Sehat selalu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus lanjut lagi dari Yoram ini. Salam Kak Penyiar, aku Yoram Rinaldo di Cijantung, Jakarta Timur. Aku mau request lagunya Samuel Cipta Jagat Rasa. Kirim salam buat semua pendengar radio yang memiliki indera gereja tubuh Yesus Kristus sedunia, bersatu tanpa terkecuali. Ini khusus buat Pak Pendeta Dev Andres yang tetap semangat dalam pelayanan. Puterin ya, makasih. Aduh, nanti coba Mela carikan guys judul lagunya. Kalau masuk di Tarling ya, nanti Mela putarkan. Aduh, sahabat Setara, ini cuacanya lagi panas banget ya kalau di Karangkobar ini. Jadi kayaknya banyak banget ini ya yang merasa mungkin dehidrasi, kurang cairan. Tetap selalu menjaga ini ya, cairan tubuh ya. Bawa air putih kemanapun sahabat Setara semua beraktivitas. Dan kalau perlu juga bawa Habutopnya. Perlu sih pasti, karena Habutop ini sangat baik ya, berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh.

0: Perkenalkan, nama saya Syuherianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Kelurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya Bapak Syuherianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
0: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
1: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
0: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya. Bapak Suheri, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
0: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.

0: Junor. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Apotek Oren Farma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat nomor 6, alamat di Jalan Veteran nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

0: 103,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Mela tentunya ya, sahabat Setara semuanya. Mela setia menemani di acaranya Tarling dari pukul 1 sampai pukul 3 nanti. Sahabat Setara, gak kerasa nih, kayaknya udah hampir 1 jam nih ya Mela menemani. Tinggal kurang berapa menit nih, karena sekarang 1.54, ya sekitar 6 menitan lagi ya, genep 1 jam. Jangan bosan-bosan ya untuk selalu stay tune bersama Mela tentunya di Setara Radio Banjarnegara. Sahabat Setara, gak lupa juga kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Dan gak bosan juga nih Mela selalu ngingetin ya dimanapun sahabat Setara berada untuk selalu stay safe dan jaga kesehatan. Rutin olahraga, jaga pola makan, jaga pola tidur. Dan apa lagi ya? Jangan lupa untuk selalu memenuhi cairan dalam tubuh ya sahabat Setara. Karena ini cuaca lagi panas-panasnya ya. Di sini pun nih di daerah Karangkobar yang masih masuk wilayah pegunungan nih ya, harusnya daerah Karangkobar dingin. Tapi ternyata sekarang-sekarang ini ya hawanya itu lagi panas banget nih sahabat Setara. Jadi biar nggak dehidrasi, kita selalu bawa air putih ya kemanapun berada ya, cukupi cairan tubuh. Dan kalau udah merasa gampang capek, gampang lelah, langsung saja untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Nah, Habutop ini sudah sangat mudah untuk didapatkan ya sahabat Setara. Sahabat Setara semuanya bisa saja langsung menuju ke apotik terdekat atau bisa CO melalui TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Atau bisa juga COD nih, COD bisa loh sahabat Setara. Tentunya di nomor 082231070. Di 082231070. Waduh sahabat Tara, ini Mela juga lagi panasan banget nih ya. Mela udah hampir habis 2 botol minum nih. Karena memang perlu banget ya air putih untuk kesehatan tubuh. Nah, menghubung kita lagi ngomongin dehidrasi nih, kayaknya Mela mau sedikit memberikan informasi terkait dehidrasi ya sahabat Tara semuanya. Dilansir dari Alo Dokter. Sahabat Setara, dehidrasi adalah kondisi ketika tubuh kehilangan lebih banyak cairan daripada yang masuk, sehingga keseimbangan cairan dan elektrolit terganggu. Dehidrasi tidak hanya menyebabkan rasa haus, tetapi juga dapat memengaruhi fungsi organ tubuh secara keseluruhan. Jadi memang dehidrasi ini salah satu hal yang gak bisa disepelekan ya sahabat Setara, karena tubuh kita ini tidak bisa kekurangan cairan. Tubuh manusia mengandung sekitar 55-80% air yang berperan penting dalam menjaga fungsi organ, mengatur suhu tubuh, serta membantu proses pembuangan zat sisa. Ketika terjadi dehidrasi, keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh dapat terganggu dan memengaruhi berbagai sistem tubuh. Jadi memang sebenarnya air putih ini lebih sehat dari apapun ya. Jadi buat sahabat Setara yang mungkin di luaran sana masih suka, sangat suka mengkonsumsi yang manis-manis, ayo kita mulai kurangi dari sekarang ya sahabat Setara. Kita perbanyak mengkonsumsi air putih. Terus ada lagi, umumnya di masyarakat kondisi ini sering dianggap sepele, padahal tidak segera ditangani dapat berkembang menjadi hipovolemia. Apa sih hipovolemia itu? Hipovolemia yaitu penurunan volume cairan dalam pembuluh darah. Hipovolemia yang tidak diatasi dapat berujung pada syok dan membahayakan nyawa. Jadi gak bisa menyepelekan dehidrasi ya sahabat Setara semuanya. Ini Mela akan carikan nih penyebab dehidrasi apa aja sih. Dehidrasi terjadi akibat kurangnya asupan cairan atau kehilangan cairan yang berlebihan dari tubuh. Beberapa kondisi yang dapat menyebabkan dehidrasi adalah diare atau muntah yang berlangsung terus-menerus, demam tinggi, keringat berlebihan akibat aktivitas fisik atau cuaca panas. Jadi cuaca panas sangat bisa ya membuat dehidrasi, karena otomatis kita akan mengeluarkan keringat lebih banyak, jadi cairan kita akan terbuang lebih banyak. Buang air kecil secara berlebihan, misalnya pada diabetes yang tidak terkontrol, dan mengkonsumsi alkohol bersifat diuretik. Jadi jangan sepelekan ya kalau kita udah merasa haus terus-menerus. Itu juga menjadi salah satu tanda-tanda kalau kita dehidrasi. Terus ada lagi nih gejala lainnya seperti mulut dan kulit terasa kering, frekuensi buang air kecil menurun, terus urinnya berwarna lebih gelap dan pekat. Jadi itu adalah tanda-tanda dari gejala dehidrasi ya, sahabat setara. Jadi memang dehidrasi ini nggak bisa disepelekan ya. Cuma kalau masih tahap awal, mungkin bisa dengan minum air kelapa, mengkonsumsi Habutop juga bisa ya, sama setara. Jangan lupa dong, tentunya ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Jadi di cuaca yang lagi terik-teriknya ini, Mela untuk ngingetin tambah satu lagi nih berarti. Selalu membawa air putih kemanapun ya, sahabat setara. Oke, mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul 2, pas nih. Waduh, udah di jam 2, pas berarti sekitar 1 menit, 1 jam lagi ya Mela bisa menemani. Sehabis ini akan Mela putarkan satu lagu dari siapa ini? Tentunya masih di Tarling ya, sahabat setara. Dengan judulnya Adus Banyu Kembang Bulan. Mela akan putarkan tentunya setelah iklan yang satu ini.
1: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Mas.
2: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
3: Bapak Yasin.
2: Alamatnya dari mana, Bapak?
3: Cibungkul.
2: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
3: Dari iklan radio.
2: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
3: Betul.
2: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Pak?
3: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
2: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
3: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
2: Udah habis berapa botol, Pak?
3: 2 botol.
2: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
3: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
2: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
6: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Cipa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Utara Pasar Tambak Sogra.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Wah, Bu Santi, saya perhatiin nih ya, makin romantis aja sama suami. Kayaknya ada sesuatu nih.
1: Apa sih Jemira? Ih, namanya juga suami istri kan harus romantis lah.
0: Iya sih Bu, tapi belakangan ini makin nempel banget. Pak Robi juga saya perhatiin pulang cepet mulu, gak kayak biasanya pulang malam.
1: Alhamdulillah Jeng, setelah saya kasih kejutan kemarin lusa.
0: Apa itu Bu?
1: Alhamdulillah Jeng, saya hamil.
0: Hah? Alhamdulillah ya Allah, selamat ya Bu Santi. Masya Allah, setelah penantian lama. Ih, saya ikut senang banget loh. Sahabat saya sebentar lagi resmi jadi ibu.
1: Amin, makasih loh Jeng.
0: Kayaknya udah nemu solusi ikhtiar untuk kesuburan nih Bu.
1: Iya nih Jeng, sebulan terakhir ini saya dan suami rutin ikhtiar dengan habutop, olahan modern dari habatus soda, daun kelor, dan lain-lain yang berkhasiat untuk meningkatkan kesuburan kita.
0: Wah, saya juga konsumsi itu mah. Tapi saya fokusin buat menjaga daya tahan tubuh saya dan suami. Berarti multifungsi ya Bu? Mantep habutopnya.
1: Iya dong Jeng, habutop itu multiguna, multi khasiat, dan yang penting jangan multi face kayak si itu tuh.
0: Aduh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001:2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kota Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara, Ma. Beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kota Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Topas Gayam.
5: Stara Radio Banjarnegara.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Isi Mas minta waktunya sebentar.
2: Iya, boleh.
1: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan Mas siapa ya?
2: Saya Mas Ramadan Wahyu.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya Blitar Madukara.
1: Blitar Madukara, oh iya Mas. Ini sebelumnya Masnya ini punya keluhan apa?
2: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel Mbak. Terus pada nyeri, di pinggang pada sakit semua. Terutama bagian tengkok leher situ.
1: Oh iya.
2: Alhamdulillah ada bedanya.
1: Sudah berapa botol Mas?
2: Saya udah habis 4 botol.
1: Masnya ini tahu info tentang Habutop ini dari mana Mas?
2: Saya tahu tuh dari radio Mbak. Saya kan pendengar setia radio.
1: Oh iya iya iya. Terus langsung beli?
2: Ya pertama langsung beli, coba-coba. Pertama coba-coba. Kok enak di badan. Akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habutop itu rasanya greges Mbak.
1: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan atau mengkonsumsi Habutop, gimana Mas saran-sarannya?
2: Ya, saran-saran untuk terus-terus semua bagi yang punya keluhan badan pegel-pegel, pinggang pada sakit, leher cengang, minumlah Habutop. Karena saya sudah merasakan sendiri efek dari minum Habutop itu, sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegal-pegalnya.
1: Oke Mas, terima kasih ya, karena Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah Wis Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kita ikuti kisah konsumen dari Habutop yang satu ini. Mau diperkenalkan dulu mungkin Bapak?
2: Nama saya Imam Muhlisin, saya dari Tekik, RT3 RW3, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Pak.
1: Di Banjarnegara tentunya ya Pak ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Dulu pertama tahu Habutop ini dari mana Bapak?
2: Pada saat saya muter radio itu dengar bahwa ada obat Habutop yang mampu mengobati seperti lesu, pusing, terus geliengan seperti itu Pak. Akhirnya saya mencoba untuk
1: konsumsi ini. Ada perbedaan atau bagaimana mungkin Pak?
2: Alhamdulillah Pak, setelah saya mengkonsumsi Habutop ini, perubahannya drastis sekali Pak. Ada perubahan yang saya rasakan seperti itu Pak.
1: Jadi ada perbedaan Pak untuk menjadi lebih baik Pak. Terus ini saran-saran untuk pendengar radio yang lain atau teman-teman saudara di sekitar ini bagaimana ini Pak?
2: Ya untuk para pendengar, para saudara-saudara, teman-teman semua yang mempunyai keluhan seperti sering pusing, sering geliengan, terus sering capek, bisa dicoba Pak, bisa dicoba Habutop ini karena saya sudah mencobanya dan alhamdulillah saya merasakan sendiri. Jadi kalau teman-teman pengen membuktikannya silakan untuk mengkonsumsinya seperti itu Pak.
1: Terima kasih Bapak Imam atas ceritanya, mudah-mudahan membantu para pendengar yang lain atau calon konsumen yang lain biar tambah mantap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tipus, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk info kenan, tentukan di 082-3110-0070. Sekali lagi, di 082-3110-0070.
3: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah... Ashhadu an la

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Mela tentunya ya, sahabat Setara semuanya. Mela menemani di acaranya Tarling ya, tadi dari pukul 1 sampai pukul 3 ini. Sahabat Setara ngerasa lagi di jam 12 campur sari, kemudian dilanjut di jam 1 sampai jam 3 Tarling. Jangan bosan untuk selalu bersama Mela ya, stay tune di Setara Radio Banjarnegara. Sahabat Setara, karena sudah hampir jam 3 ya, kurang 3 menit ini, berarti waktunya Mela untuk pamit undur diri. Tapi sebelum itu, Mela mau mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada 1-2 patah kata yang kurang berkenan. Atau mungkin ada atensi-atensi dari sahabat Setara yang belum sempat Mela bacakan nih. Jadi otomatis lagunya pun belum sempat Mela putarkan ya, sahabat Setara semuanya. Dan Mela mengucapkan terima kasih banyak ya untuk semua sahabat Setara yang selalu stay tune bersama Mela. Dan juga yang sudah mengirimkan salam-salam atau requestan lagu kepada Mela. Namun stay safe dan jaga kesehatan. Sama satu lagi nih, selalu bawa air minum ya, air minum putih tentunya. Karena memangnya lagi panas-panasnya, lagi cetar membahana. Jadi menghindari dehidrasi. Jadi kita perlu bawa minum kemanapun berada. Dan juga jangan lupa untuk selalu mengkonsumsi habutop ya sahabat Setara. Karena habutop ini berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Jadi kalau udah mulai merasa gampang-gampang capek, badan gampang capek ya. Aduh, Mela udah belibet ini ngomongnya. Badan gampang capek, gampang letih, gampang lelah itu. Langsung saja untuk mengkonsumsi habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Karena habutop ini sudah tersedia di berbagai macam apotek ya sahabat Setara semuanya. Jadi sahabat Setara sangat mudah menjumpai habutop. Atau bisa juga check out melalui TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Atau bisa juga nih COD biar sahabat Setara gak perlu keluar rumah karena panas ya. Bisa juga ya COD di nomor 0822 31 1070. Di 0822 31 1070.

juga 1070. Nanti setelah ini Mela putarkan satu lagu sebagai penutup ya, untuk kemudian nanti dilanjut oleh Mas Sute di sesi acara berikutnya. Nanti ada judul apa ini? Anak sing duwe Kak Jarene. Jarene anak sing duwe niki. Waduh. Oke, memang pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saya Ilka Dini. Kesehatan itu mahal banget, apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.
1: Biar tetap semangat beraktivitas, terlebih di tengah kesibukan menyanyi seperti Bang Aidil. Jangan lupa jaga kesehatan, salah satunya dengan rutin minum Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotik Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotik Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Karena kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

saya Maya KDI. Untuk membantu memelihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutop. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

93,4 Star Radio Banjar Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Star Banjar Negara, gimana kabarnya sore hari ini? Mudah-mudahan baik semuanya ya. Dan seperti biasa, hadir bersama Sute Sara di Beres Bebas Request. Hari Sabtu, sahabat Setara, tanggal 26 September 2026, hadir kembali menyapa sahabat Setara di sore hari ini, sahabat Setara ya. Masih di hari Sabtu, sahabat Setara. Nah, Sabtunya mudah-mudahan tidak kelabu, sahabat Setara ya. Di Beres ini, sahabat Setara bisa request lagu kesukaan Anda dari genre musik apapun, dari dangdut, pop, mau barat, mau India, mau keroncong, mau baca mursari, mau dangdut, dangdut nostalgia, dangdut ngehits, maupun lagu lokal lainnya, sahabat Setara ya, sesuai selera Anda para pendengar Setara Radio Banjarnegara. Di nomor WA, SMS maupun telepon di 08223 11070, di 08223 11070. Yang sudah diawali dengan satu tebang lagu Kris Dayanti, ada Menghitung Hari, sahabat Setara. Menurut saudara yang ini adalah lagu abadi ya, karena di zaman sekarang udah di cover lagi sama musisi di Indonesia, dan itu lagunya juga boom, naik lagi, sahabat Setara ya. Menghitung Hari, ada yang versi 1, ada yang versi 2, sahabat Setara. Menghitung Hari 1 dan Menghitung Hari 2, sahabat Setara. Nah, sahabat Setara, sahabat yang sedang menikmati alunan musik sahdu di sore hari ini, ditunggu kehadirannya, sahabat Setara ya, yang tentunya dipersembahkan oleh Habu Top, ramuan herbal arah paling top dari Denatur Indonesia, 100% herbal alami tanpa efek samping. Yang semua itu tersedia di apotek-apotek terdekat Anda, sahabat Setara ya. Atau bisa pesan langsung ke nomornya WhatsApp-nya Setara Radio Banjar Negara, atau kunjungi di TikTok-nya Setara Radio Banjar Negara. Bisa di CO dan bayarnya kalau barangnya sudah sampai, sahabat Setara. Aduh, satu tebak lagu ini udah bikin mellow ya. Udah bikin ikut letih, lunglai, lesu ya. Lagu Menghitung Hari dari Kris Dayanti ini, sahabat Setara. Terus lanjut, kita lagu yang mungkin bikin semangat, sahabat Setara ya. Ada lagu apa sih ya yang bikin semangat, sahabat Setara? Oke, lagu agak lama ya. Kita hadirkan di lagu yang kedua, ada dari Dadidu untuk sahabat Setara di sore hari ini yang sedang stay tune di 93,4 Setara Radio Banjarnegara.

0: rasanya Papa udah nyerah dengan segala penyakit ini.
1: Istighfar, Pak. Papa harus kuat. Kita ikhtiar konsumsi Habuto, Pak. Obat herbal, ramuan Arab yang sudah disempurnakan. Khasiatnya bagus untuk berbagai macam penyakit, Pak. Asal Papa rutin minumnya.
0: Iya, Ma. Tapi emang Mama gak bosan lihat Papa sakit-sakitan terus?
1: Insya Allah enggak, Pak. Mama akan selalu setia menemani Papa sampai akhir hayat Mama. Papa kan cinta sejatinya Mama.
2: Ren, film kali cinta sejati. Besok juga ngomel-ngomel lagi.
3: Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjarnegara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara. Tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwan.
6: Bila 3,4 setara Radio Banjar, Radegari di BRS, bebas request. Spesialnya di hari Jumat, Sabtu, Minggu, sahabat setara, setiap pukul 15 sampai nanti pukul 17 sore. Jadi mengucapkan selamat sore sahabat setara yang sedang menikmatinya di sore hari ini yang ada di Banjar Tegara, di Purbalingga, di Kebumen, di Wonosobo, di Borokerto, di Banyumas, di Cilacap, di Pemalang yang lagi stay tune di sore hari ini ya. Terkhusus warga Banjar Tegara yang udah ada di paling atas, ada di Badan Arum, di Gali Bening, terus yang ada di Wanayasa, di Batur, di Dieng, di Pejawara, di Bagentan, di Karangkobar, terus yang ada di Banjar Bangu juga selamat sore semuanya, di Punggelan yang ada di Wanadati, di Rakit, terus di Purworejo Klampok juga yang ada di Susukan, Pagedongan, Bawang, Purwonegoro, terus tanggap saya nih KPG ya. Terus yang ada di Bawang, di Madiraja juga selamat sore warga Madiraja, yang ada di Banjar Kota, Sigaluh, Madukara semuanya. Yang belum di absen kecamatannya di Banjarnegara khususnya, langsung aja di protes ya. Di menerima protes terbuka di 08-223-11070. Di 08-223-11070. Oke, lanjut di apa namanya ini, di beras bebas request, yang mau ikut bergabung langsung di senggol aja bos ya. Oke, yo bakaku Mbak Uti langsung pengen WA kayak gue ya. Lah WA ya, ngomong butuhnya kan WA kena kayak gue. Halo Mbak Uti, assalamualaikum, selamat sore Habutop.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Di Jepang Arab saya
7: ingat sama kita.
6: Ayah,
7: maksudnya. Halo. Ayi, halo. Yeah. Aku minta lagu Grosimon.
6: Apa?
8: air mata. Lihatlah air mataku.
9: Air mata dari siapa? Dari siapa?
8: Anu, Gerasi Mol.
9: Gerasi.

0: Krasimon.
1: Krasimon?
0: Iya, dari Krasimon.
1: Oh iya iya iya, enggak jelas, Ma.
0: Krasimon
1: koyo. Monggo lanjut, lirih banget suaranya nih, ge.
0: Apa ya, wis seru be.
1: Ya, ayo gue.
0: Kirim gak kuat kena cinta ya. Gak Mega, gak Runta, gak Bumarlina, terus Mbak Ati, terus Pianti Kelampok, Mama Pelangi, Mama Bintang, Mikutu, Mbak Cemplong, Titi Wadani, Titi Jumakaton, Jumat Dikasih, Ketenegara semuanya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Aduh. Soalnya agak tidak jelas gimana gitu ya. Di belakangnya lo, assalamualaikum, selamat sore, how about up?
2: Waalaikumsalam, selamat sore kita Mas Ute, Habutop, Habadir Barang Laptop.
1: Halo, halo Mama Putri di Madiraja, monggo.
2: Halo, halo, iya, orang hilang box suara ini.
1: Orang?
2: Iya, lagi ini Mas Ute yang dari Astrid dong, tentang rasa.
1: Tentang rasa, oke.
2: Iya, lagunya itu. Terus salam-salamnya Mbak Kiki, Mama Mbak Yanti, Mbak Cepong, Mbak Cenderwadani, Pak Harto, Mas Dimas, Mas Ridwan, Pak Sotik, dan buat semuanya aja nama Sute yang lagi dengerin Setara Banjarnegara selalu di hati. Okay. Kalau sudah dengerin Setara Banjarnegara, ngapain dengerin yang lain? Gepoisor.
1: Oke, okay, terima kasih.
2: Oke, okay, lagunya ditunggu.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih yang sudah ikut bergabung di via teleponnya. Nanti yang mau telepon di sesi yang berikutnya lagi, sahabat Setara. Kita sapa dulu di WA-nya Setara dari Banjarnegara yang sudah ikut bergabung di sore hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang juga. Oke, assalamualaikum, selamat siang. Sore maksudnya Sarah. Sore ya maksudnya. Maizida di Pasigangan Banyumas hadir di Beres. Request lagu My Love dari Westlife. Salam buat semua sahabat Setara Banjarnegara, selamat mendengarkan. Terima kasih maksudnya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My Love dari Westlife. Oke, ditunggu tadi ya lagunya. Lagu legend. Pop legend di pop legend barat sama Setara ya. Siapa sih gak tahu lagu Westlife yang berjudul My Love sama Setara ya. Kayaknya tahu semuanya sahabat Setara ya. Aduh, kita nikmati nanti ya sahabat Setara di Beres sore hari ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Lanjut banding maksudnya ning acara Beres bebas request. Jajal digelenyerkan dari albumnya Bodan Prakoso, judulnya Wiro Sableng. Wah, jadi ingat zaman dulu ya nonton Wiro Sableng nih. Atau Bon Jovi judulnya Always. Kirim salam buat sahabat Setara Banjarnegara semua dimanapun berada dan matur nuwun maksudnya. Terima kasih matur nuwun juga Gang Sandi Vilan di Terminal Kalibening Banjarnegara. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir bas minta tebangnya Indianya. Oh my darling, I love you. Kucu-kucu utahai atau kucu-kucu utahai ya. Selamat buat coba pendengar Setara Banjarnegara buat maksudnya selamat bertugas, terima kasih. Kembali kasih ada Bayanti di Bilungan Kelabok Banjarnegara. Tapi sebelumnya kita ke satu tempat lagu pop legendnya di lagu pop barat sama Setara. Ada Westlife dengan lagunya My Love untuk Anda. Ser.
1: Oh my god.
2: Only toddler again. Please tell me you're joking. That's the same old story.
1: You're serious?
2: That's if I had to fly this plane myself, I'm going home.
1: Look, forget this, we'll be quicker walking. I'm going.

0: Pasukan, RT 1, RW 1, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Ibu Yulianti ini dulu tahu dari Habutop dari mana, Ibu?
0: Dari iklan radio.
1: Pertama menggunakan sampai sekarang ini pengalamannya seperti apa, Ibu?
0: Pengalaman saya menggunakan Habutop karena herbal kan untuk melancarkan kesuburan, melancarkan haid. Karena saya suka menggunakan Habutop karena herbal dan tidak ada efek samping.
1: Terus ada perbedaan sebelum konsumsi dan setelah konsumsi ini, Ibu?
0: Ya, ada perbedaan. Sebelumnya haidnya tidak lancar, setelah memakai Habutop saya haid itu lancar terus setiap bulannya.
1: Terus sudah berapa lama menggunakan Habutop ini, Ibu Yuli?
0: Sudah hampir 1 tahun.
1: Pesan-pesan untuk pendengar radio yang lain atau teman saudara dari Ibu Yuli nih yang belum menggunakan Habutop?
0: Yang belum menggunakan Habutop, pesan dari saya, jangan lupa pakai Habutop karena Habutop itu ramuan Arab paling ngetop.
1: Terima kasih Ibu Yulianti atas testimoninya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0

Sebetulnya tiga kubobat setara dari Bajar Garibiras Bebas Request area Astrid dengan Tentang Rasa, lagu yang ngehits di tahun 2010 kalau gak salah sahabat setara ya. Sekitar di tahun 2010 sahabat setara ya. 2009-2010 sahabat setara ya. Ternyata sudah selama ini sahabat setara ya. Apalagi buat para penikmat musik Indonesia, pasti waktu akan terasa lebih cepat dari biasanya. Ketika kita sedang mendengar lagu 10 tahun yang lalu atau bahkan 20 tahun yang lalu lagunya itu. Kenapa? Karena memang udaranya lagi cukup panas sahabat setara ya. Udah mulai mendung kalau di sini sahabat setara ya. Tapi beberapa wilayah itu juga masih panas ya, juga udah mulai kekeringan. Kita doakan sahabat setara semuanya, semoga masih bisa mengakses air bersih dengan mudah sahabat setara ya, amin ya rabbal alamin. Karena memang musim kemarau ini diperkirakan akan berlangsung lebih lama daripada biasanya sahabat setara ya. Jadi hemat air bersih dan bijak dalam menggunakan air bersih sahabat setara. Gitu sahabat setara. Gabung lagi masih bisa di 08-223-11070, di 08-223-11070. Sambil menunggu yang mau ikut bergabung, ikut naik, kita baca pesan-pesan yang udah masuk dulu sahabat setara ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Bro Suter, request Don't Look Back in Anger dari Oasis. Salam buat Wong Klirong ke Bumen kabeh pae. Buat Mas Bro Sute matur suwun. Sami-sami matur suwun ya. Don't Look Back in Anger ya. Ditunggu nanti lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Selamat sore Mas Sute, sobat dikasih di Kertanegara, hadir di acara Beres Lagune dan dari Selaon Seven. Aduh, lagu yang paling terkenang di radio itu memang Dan dari Salon Seven ya pada zamannya. Dan bila esok. Salam buat semua sahabat setara, selamat sore buat Mas Sute, selamat tugas dan sehat selalu. Matur nuwun. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang sempat dikasih salam sehat, salam hangat di sore hari ya. Hangat kepriwe Mas Sute, panas kemerungsang ora kena rasane kepengin nyopot klambi, nyopot kathok kaya gue ya. Ya ora apa-apa dicopot tapi nang ubah baene. Aja malah nyopot klambi, nyopot kathok metu omah ya, jan kotar-kadir nganti guyu pitik kaya gue ya. Di belakangnya ada dari Mama Aisyah.

Bebas request. You are. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maksudnya ini apa? Ada Mama Aisyah hadir mau request lagu Kangen dari Dewa. Salamnya buat Mbak Yanti, ada Mbak Cemlon, Mbak Sidan, ada Mama Putri, Bu Mega, Kang Jamal, Kang Subadi, Kang Subadi Kasigi Bejo, Bang Ridwan, ada Pak Paryono, Pak Heri, Pak Saka, Pak Daryono, Pak Parasetyo, ada Mama Mbak Zani Vilan, Mas Kien Lesi, Mas Braling Saputra, juga ada Bayi Alaska, Pak Suki, Pak Sukro, Bang Dori, Bang Toyi, Pak Simon, Mas Dimas, dan semua sahabat Setara Banjar Negara. Buat Pak Sutinya, selamat bertugas dan terima kasih. Terima kasih. Ada Mama Aisyah, selamat sore juga. Terima kasih sudah naik di panggung sandiwara Setara Radio Banjar Negara. Pahung panggung sandiwara gak tuh. Iya doang. Panggung sandiwara. Oke sahabat Setara, kita ke lagu yang bikin adem mungkin sahabat Setara ya. Ini udah ada yang regas apa sih nih sahabat Setara yang kiranya adem tadi udah ya, ada lagu India sahabat Setara ya. Ah, rasanya kayak berlarian di atas padang rumput sahabat Setara ya. Emang ada padang rumput, maksudnya ada itu di lapangan ya. Padang rumput itu di lapangan sahabat Setara ya, lapangan sepak bola gitu.

Sebelum kembali ke lagu Sobat Setara, kita pergi lagunya Tulus Sobat Setara. Ini lagu baru ya, lagu barunya Mas Abang Tulus nih. Ada Matcha Teh Hijau.

0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
1: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, berita terkini di seputar Banyumas Raya, walaupun kadang nasional, kadang internasional, kadang Jawa Tengah. Ketemu bersama Suta Zara kali ini akan mengabarkan di seputar Banyumas Raya. Sahabat Sutara, Bupati Banyumas Sidak pabrik Hebel PT IKN temukan aktivitas produksi meski sudah disegel. Banyumas, banyumas.suaramerdeka.com. Bupati Banyumas Sandiwa Tri Lastiono bersama tim penindakan pemerintah kabupaten atau Pemkab Banyumas melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pabrik bataringan atau Hebel milik PT Inovasi Kota Nusantara di Desa Losari, Kecamatan Rawalo pada Jumat malam 25/9/2026. Sidak dilakukan setelah adanya dugaan bahwa perusahaan tersebut kembali menjalankan aktivitas produksi meskipun sebelumnya setelah diperintahkan menghentikan kegiatan produksi. Setibanya di lokasi, Bupati Sadewa bersama tim penindakan kembali menemukan adanya aktivitas produksi di dalam pabrik. Temuan tersebut terjadi meski tim gabungan sebelumnya telah melakukan penyegelan terhadap perusahaan hingga 2 kali. Karena dinilai kembali melakukan pelanggaran, Pemkab Banyumas mengambil tindakan dengan melakukan penyegelan kembali pada Jumat malam. Aktivitas produksi di perusahaan tersebut diminta dihentikan sampai proses pengurusan izin ulang dilakukan. Penghentian aktivitas tersebut berkaitan dengan persoalan pemanfaatan lahan yang masuk dalam kategori lahan sawah dilindungi atau LSD. Bupati Sadewa menegaskan untuk sementara waktu pabrik tersebut harus ditutup dan tidak diperbolehkan kembali menjalankan kegiatan produksi sebelum persoalan perizinan diselesaikan. Intinya untuk saat ini pabrik ditutup dulu, kata Sadewa. Ia juga mengingatkan manajemen perusahaan agar tidak kembali membuka aktivitas produksi tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku. Jika perusahaan kembali beroperasi, Pemkab Banyumas akan mengambil langkah lebih lanjut dengan melaporkan persoalan tersebut kepada pihak berwenang dan kementerian terkait. Dalam sidang tersebut, perwakilan manajemen PT IKN turut membacakan pernyataan di hadapan Bupati Sadewa dan tim penindakan. Pihak perusahaan membenarkan aktivitas produksi kembali berjalan setelah sebelumnya dilakukan penutupan sementara pada 21 Agustus 2026. Perwakilan manajemen PT IKN Chandra Effendi menyampaikan perusahaan masih melakukan proses produksi. Pihaknya kemudian menyatakan kesediaan untuk menyelesaikan proses produksi terakhir hingga pukul 1.30 WIB pada Sabtu 26 September 2026. Setelah proses produksi terakhir tersebut selesai, perusahaan menyatakan siap menghentikan seluruh aktivitas produksi yang berada dalam perusahaan tersebut. Dalam hal kami masih melakukan produksi, kami diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa penutupan tetap proses produksi, ujar dia. Dengan penyegelan kembali tersebut, Pemkab Banyumas menegaskan aktivitas produksi PT IKN untuk sementara dihentikan hingga perusahaan menyelesaikan persoalan perizinan dan memenuhi ketentuan yang berlaku terkait pemanfaatan lahan. Demikian informasi terkini di seputar Banyumas Raya. Sahabat Setara bisa mengakses seputar Banyumas Raya, Jawa Tengah, nasional maupun internasional di banyumas.suaramerdeka.com.
0: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Hai, saya Idul Kadini. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.
1: Biar tetap semangat beraktivitas. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutok.
2: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen dari Habutop yang sudah merasakan khasiat dari herbal Habutop ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk masnya, silahkan.
3: Nama saya Khairul Anam, alamat saya dari Desa Ambal, RT 4 RW 3, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara.
2: Sebelumnya terima kasih untuk Mas Irul nggih, sudah dipersilahkan saya datang ke rumah jenengan ini ya. Mas Irul pertama tahu Habutop ini dari mana, Mas?
3: Dari iklan di radio.
2: Terus penggunaannya sudah lama atau belum, Mas?
3: Saya menggunakan herbal Habutop ini sudah sekitar 3 bulanan.
2: Mungkin bisa diceritakan sebelum mengkonsumsi Habutop dengan sesudah minum Habutop. Dan mungkin Mas Irul ini menggunakannya itu untuk apa begitu, Mas?
3: Ya, karena aktivitas saya begitu berat. Banyak kegiatan yang menggunakan tenaga, terutama saya juga suka olahraga, jadi saya rasa saya memang butuh herbal Habutop ini. Sebelum saya menggunakan ini, badan saya sering lesu, gampang pegel, dan lain-lain. Setelah menggunakan ini, saya rasakan badan saya lebih fit dan lebih berenergik gitulah. Pokoknya tambah top.
2: Untuk stamina itu tambah bagus, itu seperti itu kira-kira ya, Mas ya?
3: Ya, betul. Staminanya tambah bagus, tambah kuat, dan tidak gampang pegel.
2: Baik, Pak atau Mas Irul yang sudah merasakan dari Habutop ini. Untuk saran-saran pengguna atau calon pengguna yang lain dari ini, Mas Irul.
3: Pendengar, para pendengar, silahkan untuk kalian yang beraktivitas berat seharian ataupun untuk kalian yang suka berolahraga, ini sangat bermanfaat. Herbal Habutop ini bikin badan kalian lebih segar dan tambah top tentunya.
2: Terima kasih Mas Irul atas kesaksiannya yang mana menggunakan Habutop ini untuk stamina. Habutop,
3: ramuan Arab memang top.
2: Terima kasih Pak Irul atas waktunya. Terima kasih.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigaluh yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigaluh, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.

Bila tiga koma pas tarana di wajar negara beres bebas request Oasis dari dan apa ini tadi lupa dan look big in Angel sahabat setara ya. Jat, kau lupa nggak tuh kalau aku deh si nganu kang siapa gitu dengan kang Toto ya. Sahabat series dan selamat menikmati. Masih bisa bergabung dong di Beres Bebas Request bersama Sutisar sore hari ini di 08223 11070, di 08223 11070. Dan happy weekend sahabat setara. Sabtu menjelang malam minggu ini udah ada yang menyusun agenda di malam hari mungkin sahabat setara, atau di kota sahabat setara seperti Garau Baru sendiri yang sedang ada pasar malam. Ngapain maksudnya ke pasar malam? Mau ke pasar malam kok ngapain? Banyak wahana dong sahabat setara ya. Oke, yang udah siap-siap tuh ya, siapin aja dompetnya yang tebel, apalagi kalau ngajak adik, ngajak anak kecil, aduh, minta ini dan itu, tidak mau pulang sahabat setara ya, udah apa, bawa tenda aja tidur di situ ya. Kalau anaknya tidak mau pulang, langsung aja tidur di pasar malam. Oke sahabat setara, di Marbun ada berada yang berada di Banjarnegara, selamat sore semuanya. Jangan lupa ikut ngabarin sudah dong, biar tahu nih yang lagi stay tune di sore hari ini tuh di mana aja gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam setara Banjarnegara yang selalu di hati. Selamat sore maksudnya, sore juga ada Wiwi di Kasih Kertanegara Purbalingga. Oke, palane kaki sama dikasih ya. Mau ikut gabung di Beres dan request lagu Ruang Rindu dari Leto. Di ruang rindu kita bertemu. Salam-salamnya buat semua pendengar setara Radio Banjarnegara. Semoga selalu sehat, terima kasih. Wassalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Wiwi di Kertanegara, selamat sore. Jebret. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setara Banjarnegara yang selalu di hati, request lagu Denok 1 atau Denok 2. Versi asli ya. Buat maksudnya semoga sehat selalu, terima kasih. Sama-sama Kang Jamal di Merebet Purbalingga. Jamal Merebet B474 kaya gue ya kodenya gue. Terima kasih dan selamat sore, selamat berstay tune. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat sore Mas Uteku di Beres, minta lagu lupa sairnya. Salam buat semua sahabat setara, terima kasih. Balik kasih dan sahabat setara sore-sore, ya kan? Lagi santai. Sambil menikmati angin yang sepoi-sepoi di belakang rumah atau di dalam rumah atau di teras rumah sahabat setara ya. Sembari menikmati lagu-lagu dari setara dari Banjarnegara. Dan kali ini setara bakal membawa Anda ke tahun 2000-an sahabat setara ya. Bahkan sebelum 2000 sahabat setara, yang mana lagu ini paling ramai di zamannya. Di lagu 2000-an sahabat setara ada di kaset pita, kaset VCD, dari kaset pita ini udah ramai sekali, udah ada banyak dibajak oleh orang-orang dan para penikmat yang ada di pinggiran-pinggiran seperti kita ini dulu sahabat setara, itu dengan membeli kaset pita yang bajakan, kalau tidak minimal dengerin radio. Membawa ke tahun 2000-an ada Sheila on 7 dengan lagunya Dan.

0: Jeng jeng, kok pohon di depan itu kayak berbayang ya? Aduh, ini kenapa mata saya?
1: Loh, kok bisa sih jeng? Jangan-jangan jeng Rini kena as... As...
0: Apa sih jeng? As-as apa?
1: Itu istilah medisnya dari mata silinder loh jeng. As... Oh iya, astigmatisme. Gangguan refraksi mata yang menyebabkan mata menjadi kabur.
0: Malah bahaya gak itu jeng?
1: Ya gak bahaya-bahaya juga sih. Cuma mengganggu aja. Penglihatannya jadi buram berbayang. Eh, coba deh jeng, minum obat herbal yang buat mata. Yang iklannya banyak di radio itu loh. Vitama jeng. Bisa membantu mengobati keluhan penyakit mata. Seperti mata rabun, mata minus, silinder, plus katarak, bahkan glukoma.
0: Kalau obat herbal begitu, aman gak sih jeng?
1: Vitama ini aman kok jeng. Sudah halal dan punya nomor BPOM. Minumnya rutin 2 kapsul 3 kali sehari.
0: Terus gimana belinya jeng?
1: Di apotek banyak. Atau kita main aja ke radio yuk. Saya antar deh.
0: Ayo. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Bambu Salam yang beralamat di depan Puskesmas Kemangkon, Karang Kemiri, RT 04, RW 02, Kemangkon, Purbalingga. Di Apotek L7 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kalikabong, Purbalingga. Dan di Apotek Bayu Farma yang beralamat di Jalan Sersan Sayuti, Rajawana, Karangmoncol, Purbalingga.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Nauli.
1: Kece lagi.
2: Berantem ini yang enggak penting.
3: Kece lagi.
0: Oh, kece lagi saja.
3: Kece mi.
2: Bandnya.

0: Disability Gaku Mamat Setara Radio Banjar Negara masih menyapa di gersangnya sore hari sahabat setara. Memang agak gersang sahabat setara di bulan September ini ya, karena cuacanya kayak kangen hujan gitu ya. Gitu sahabat setara ya. Ada yang kangen dengan hujan sahabat setara?
1: Lihat

Nah, ngomong-ngomong hujan, sahabat setara, awal musim hujan 2026-2027 itu diprediksi oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mulai terjadi secara bertahap nih, sahabat setara, pada November hingga Desember 2026 di sebagian besar wilayah Indonesia. Untuk perakiraan jadwal awal musim hujan 2026-2027 di bulan Oktober 2026 mulai memasuki sebagian kecil wilayah Sumatera, Jawa Barat, Kalimantan, dan Sulawesi Barat. Nah, sementara untuk bulan November 2026 sebanyak 185 zona musim, 24,66% wilayah mulai masuk musim hujan, mencangkup sebagian besar wilayah Jawa, Bali, dan NTB. Sementara di bulan Desember 2026 menyusul di 266 zona musim tambahan, 17,3%

31% wilayah sahabat setara. Secara umum musim hujan periode ini diprediksi datang lebih lambat atau mundur di sebagian wilayah Indonesia akibat pengaruh fenomena iklim sahabat setara. Untuk puncak musim hujan di Desember 2026, puncak awal di 155 zona musim, 36,94% daratan. Januari 2027 berlanjut di 162 zona musim, 25,68% daratan. Dan di Februari 2027, puncak di 190 zona musim, 16,79% daratan. Nah, begitu sahabat setara ya. Jadi memang musim yang spesial di musim kemarau tahun 2026 ini sahabat setara, karena El Nino sangat kuat sedang terjadi di musim hujan 2026 sahabat setara ya. Itu perkiraan dari BMKG sahabat setara, namanya juga perkiraan, kadang pas, kadang meleset, kadang lebih, kadang kurang sahabat setara. Kita berdoa saja semoga itu semua tidak begitu berdampak untuk kita sahabat setara ya, atas perubahan iklim yang terjadi dalam dunia kita. Oke, terima kasih yang sudah ikut bergabung di sore hari ini, masih di Beres Bebas Request bersama Suda Sahara, yang mana apa namanya udah di jam 4 lebih 49 menit sahabat setara. Masuk dalam Mbak Citra dari Binangun Wetan, salam-salam buat pedagang jajan pasar pagi Karanganyar. Semangat gaspol meski bawah baku mundak. Oh, bahan baku mungkin maksudnya. Bahan baku mundak terus. Iya ya. Semoga kita diberikan kekuatan lah ya sahabat setara untuk membeli dan menjual sahabat setara. Kenapa? Karena ya memang bahan baku apapun ini udah pada mulai naik sahabat setara ya. Jadi semoga dikuatkan, diberikan kelancaran rezeki, dan dimudahkan dalam mencari nafkah dalam keseharian kita. Terus request lagu Tommy Page, A Soldier to Cry On. Oke, lagu Inggris nih sahabat setara. Terima kasih sudah hadir dan menyapa. Ada Mbak Citra, selamat datang di Binangun Wetan. Ini Binangun mana ya, Wonosobo ya. Terima kasih sudah hadir di sore hari ini sahabat setara ya, yang sedang menikmati kopi sore atau teh sore hari sambil stay tune di Beres Bebas Request. Dan sebagian orang juga baru mulai aktivitas kerjanya di sore hari, tetap semangat ya, karena begitulah dunia bekerja sahabat setara. Ada yang pagi udah selesai, ada yang pagi baru mulai, ada yang sore sudah selesai, ada yang sore sudah mulai atau baru mulai sahabat setara. Nah begitu sahabat setara ya, jadi saling melengkapi dan saling mengisi waktu, tidak akan sama kegiatan semua orang walaupun dalam satu profesi sahabat setara ya, meskipun satu profesi tapi juga kadang berbeda mulainya atau menyelesaikannya sahabat setara. Kita kasih lagu Kedangdut-dangdutan dulu sahabat setara, yang sudah di request sama sahabat setara FM. Semoga masih stay tune di Beres Bebas Request bersama saudara Denok dari Didik Budi.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya ibu siapa, ibu?
2: Ibu Eti.
1: Alamatnya mana, ibu?
2: Gempalan, Desa Salebu.
1: Ibu tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, ibu punya keluhan apa, ibu?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, bagaimana sekarang ibu keadaannya?
2: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama, jelas lagi dan nggak kabur-kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, ibu?
2: 2 botol sama yang sekarang.
1: Dilanjut ya, bu?
2: Iya, boleh.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu, gimana?
2: Oh iya, Mas Alan. Nih, kesan-kesan saya buat semua yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotek atau di radio. Karena yang saya alami, khasiatnya nyata.
1: Khasiatnya nyata.
2: Ya, Vitama solusinya.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.

0: 1000070.
1: Agen Apotek Punjen yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Punjen Pagedongan. Agen Apotek Arrayan yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Leksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.

Shoulder to Cry On, sahabat setara sudah diputarkan spesial yang tadi sudah request lagu ya, yang ada di Binangun katanya tadi ya. Semoga masih stay tune di sore hari ini, sahabat setara, dengan kesibukan yang ada, dengan keinginan yang selalu menyertai di setiap pikiran Anda, sahabat setara. Ingat, sahabat setara, keinginan kadang bukan kebutuhan, sahabat setara, dan Tuhan akan melengkapi kebutuhan kita, bukan keinginan kita, sahabat setara. Jadi sesuatu hal yang belum kita dapatkan, mungkin itu belum menjadi kebutuhan kita, sahabat setara ya. Tapi hanya sekedar keinginan kita yang kita panjatkan doanya kepada Yang Maha Kuasa. Sahabat setara, dimanapun Anda berada, waktu sudah menunjukkan pukul 5 lebih 7 menit atau jam 17 lebih 7 menit waktu Indonesia bagian Barat. Artinya sudah saya harus pamit undur diri edisi Beres pada sore hari ini. Terima kasih yang sudah ikut bergabung, terima kasih yang sudah ikut menyapa. Salam sehat, salam semangat untuk pendengar setara dimanapun Anda berada. Sampai berjumpa lagi di nanti malam bersama Sudah Sahara kembali menyapa Anda, sahabat setara. Dan mohon maaf atas segala kekurangan dari lubuk hati yang paling dalam dari awal hingga akhir. Dan tetap menjadi saudara, tetap seduluran lewat udara di 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Dan untuk sahabat setara yang ingin saling menyapa di pendengar Setara Radio Banjarnegara, bisa melalui Facebook atau grup Facebooknya Setara Radio Banjarnegara di Facebook. Untuk di WhatsAppnya juga bisa menyapa di grupnya sahabat Setara Radio Banjarnegara. Untuk di Facebooknya sendiri namanya di sahabat Setara Radio Banjarnegara. Bersama Habuto Pramuan Hirbalara paling top denatur Indonesia dan juga Devitama, solusi sehat untuk mata Anda. Selain itu juga ada minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna dari denatur Indonesia yang terpercaya dan banyak khasiat dan kegunaannya. Untuk minyak herbal Sultana wajib sekali dimiliki di rumah Anda, sahabat setara, karena kegunaannya banyak banget ya. Dan tersedia berbagai ukuran, ada 60 mili dan 100 mili. Sahabat setara bisa mengambil yang 60 mili dulu tuh, sahabat setara, untuk merasakan khasiat dan kegunaan dari minyak herbal Sultana tersebut. Dari kawasan Badingan Jalan Raya Karangubar Banjarnegara, sudah saya pamit undur diri. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jangan lupa bahagia.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Abutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak Haji, mau beli apa Pak Haji?
0: Biasa dong Bu Sari, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Habu Top. Masih adakah Bu?
1: Masih dong Pak Haji, bentar Lin.
0: Yang besar sekalian Bu.
1: Oke. Habnya, ngomong-ngomong perasaan baru minggu kemarin Pak Haji beli yang kecil.
0: Ketemu sama Habu Top dan ternyata saya rasa badan saya makin enakan setelah minum Habu Top. Nih, pinggang aja yang tiap hari senut-senut, sekarang plong, gak pernah sakit lagi.
1: Alhamdulillah deh Pak Haji, makanya sekarang saya juga harus mulai stok banyak-banyak Habu Topnya. Soalnya makin banyak yang udah ngerasain dan percaya khasiat Habu Top.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya.

0: juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitaka, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Tapen, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan, yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa silahkan?
2: Dengan Bapak Geni, alamat saya Desa Karangjengkol, RT 06 RW 3.
1: Ya, Bapak Hani benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya, benar sekali, Mbak.
1: Silakan diceritakan pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya mempunyai keluhan di tangan kiri saya. Setiap bangun tidur, terasa tangan saya kaku atau linu-linu. Untuk mengangkat air satu gayung pun rasanya enggak kuat, ya, karena sangat linu sekali. Terus saya disarankan oleh teman saya suruh meng

0: dipersembahkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0020. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faedah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu Pangadegan. Apotek Ma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unir Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dukung Pilih Terus ya untuk selalu berkarya dengan cara like, komen, dan subscribe. Follow juga ya Instagram Fitri @fitriana_kamila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutok.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, boleh diperkenalkan Bapak namanya siapa?
3: Saya namanya Marianto, alamat RT 02 RW 15 Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
2: Saya ke rumah Bapak, tahu bahwa dulu Bapak pernah beli Habutop di apotek ya Bapak?
3: Di apotek ya, saya belinya.
2: Sebelumnya punya keluhan penyakit apa Bapak?
3: Saya punya keluhan penyakit sakit pinggang dan sakit rematik. Tapi alhamdulillah setelah minum obat Habutop, penyakit saya sembuh.
2: Sudah habis berapa botol Bapak?
3: Minum Habutop saya sudah habis 2 botol.
2: Iya. Mungkin ada kesan-kesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak?
3: Iya, ada. Memang kepada semua saudara-saudara saya, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya keluhan penyakit seperti saya, mohon untuk beli obat Habutop di apotek. Semoga penyakit Bapak sembuh seperti saya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi, nan hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Kelampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Kelampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Kelampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 007.

0: Ya ampun Liz, bikin kaget aja, kenapa sih? Ya. Tuh 100% alami.
1: Pantesan kamu tuh sertifikat halal
2: dari Tabutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Pasar Pisang Karangkobar.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain.
1: Tik beri Faris atau depan Polsek Kalimana dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Brek, Kecamat Kalimana, Purbang atau Alfamart Blanter 2.
0: Ini pemesanan OD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 08311007.

0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko

0: apa? Yang ada cuma judul bisa baca tulisan 1-3 kali sehari. Masing-masing selesai tes. Tuh kita dulu aja kemana-mana.
1: Pelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitalma sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitalma di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
1: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Kayak kegunaannya sangat praktis, bisa dimasak menjadi sayur bening yang lezat, diseduh menjadi teh, dijadikan bubuk, atau dicampur ke dalam masakan sehari-hari. Dan kabar baiknya, daun bidara ada di dalam kapsul Habutop Ramuan Herbal Arab Paling Top. Sahabat sehat bisa mendapatkan manfaat dari daun bidara di dalam kapsul Habutop Ramuan Herbal Arab Paling Top. Daun kelor, murah meriah namun sangat berharga. Tetap jaga kesehatanmu bersama kami. Ini Radio Stara Banjarnegara.
1: Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: mengandung Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110.
1: Gen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Gumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.

0: konser musik.
1: Apotik-apotik terdekat dari rumah Anda. Sahabat Setara yang baik hati, tidak sombong dong, rajin menabung. Ditunggu kehadirannya ya di Tergoda malam hari ini, Terminal Goyang Dangdut. Dangdutnya asik banget ya malam hari ini, bulan purnama terlihat bulat sekali, indah. Enggak, gabung bersama Sahabat Setara tentunya. Asoy.
2: Kita goyang lagi bro.
1: Goyang lagi bro.

0: normal berkat rutin minum Habutop.
1: Oh, Habutop yang katanya lagi ngetop itu ya?
0: Betul banget.
1: Pantesan sekarang di semua apotek bahkan warung-warung pun ada. Ternyata sangat top.
2: Habutop, obat herbal ramu Arab Yatop. Bisa memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara, RT 01 RW 01, nomor 43, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, atau depan Penggilingan Padi UD Sribumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican, RT 14 RW 04, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Panican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan, Desa Wiradadi, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Pak Kartun RW Wiradadi.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD.
6: Gusi bengkak di Solo gondokan, mabuk perjalanan, vertigo, sakit kepala, pusing-pusing, masuk angin, pijak stroke, relaksasi Parkinson, gatal-gatal atau eksim, meredakan nyeri badan sersendian, asam urat, rematik, encok, begalinu, digigit kalau jengking, pijat dan urut, luka bakar, digigit serangga, sahabat setara. Dan juga baik untuk ibu yang sedang hamil untuk peregangan otot, sahabat setara, meminimalkan kelelahan dan meningkatkan energi, menjadikan rasa nyaman dan rileks, dan mencegah terjadinya varises dan lain sebagainya. Begitu banyak khasiat dan kegunaan dari minyak herbal Sultana. Minyak herbal

Pengguna dari Denatur Indonesia spesial produk perminyakan nih ya. Minyak herbal tentunya jadi aman untuk digunakan untuk sahabat setara semuanya. Jadi langsung aja dicek di TikToknya Setara Radio Banjarnegara untuk melihat produknya. Mungkin dulu sahabat setara ya sebelum membeli di apotek-apotek terdekat. Teruntuk yang ada di kawasan Banjarnegara dan di kawasan Purbalingga yang tersedia di apotek-apotek yang paling dekat dari rumah Anda. Terima kasih yang sudah menyapa di malam minggu yang tidak kelabu dong. Selamat malam juga hadir lagi Mas Mita Tebangnya Hongkong Kediri dari Sinta Arsinta, apa berpisah di ujung jalan. Salamnya buat semua pendengar Setara Banjarnegara. Aye. Buat Mas Suta terima kasih. Sama-sama kembali kasih Mbak Yanti di Bilungan Kelampok Banjarnegara. Yuk, warga Banjarnegara langsung merapat diramaikan di Radio Dangdut Banjarnegara bersama.

0: Sudah mulai anjang-anjang.
1: 93.4 Setara Radio Banjarnegara. Bersama sudah cara di dua-duaan bang istri tercinta di samping Anda, di rumah Anda, di surga Anda, Mas. Hasil oleh Josh Gun Josh Kronyos Kronyos bersama Sinta.

0: wawancara dengan salah satu konsumguna.
1: Assalamualaikum. Angsal ngertos naminipun lan saking pundi Bapak niki?
2: Kula saking Gumelar naminipun Pak Sunarko RT kali RW kali.
1: Nek angsal ngertos ya Bapak niki kan sering konsumsi habu tope ya Pak ya?
2: Iya, sudah ada 4 botol.
1: Nah, kalau boleh tahu nggih keluhan napa Pak?
2: Keluhane pun tulangnya pada sakit, pinggang-pinggang sakit, perutnya sering kembung. Ini ke ngomsi habu top niku pun bawa botol, rasanya harus malih pun lumayan niku.
1: Ini semenjak konsul habu lagi ya, awal mula bapak
2: lo niku tenger

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan
2: ya, betul.
1: Jadi di sini biasa namanya siapa?
2: Kalau senang panggilan namanya itu Pak Tawas Subiyadi, ahli tukang pijat di Pelahan Wetan sini, Mbak.
1: Iya, alamatnya di Pelahan Wetan ya, ini
2: desa
1: ya.
2: Desa Pelahan Wetan RT 3 RW 6, Mbak.
1: Iya, ini Bapak benar ya. Mengkonsumsi Habutop.
2: Betul, Mas. Saya mengkonsumsi Habutop. Dulunya saya punya penyakit radang paru-paru, sebelumnya sering berobat, tapi setelah mengkonsumsi Habutop alhamdulillah cocok, habis satu botol sekarang sudah membaik.
1: Iya, alhamdulillah ya. Ya itu berarti sudah nyata ya rasa khasiatnya.
2: Ini nyata ya, bukan hari itu nyata pada limbahnya betul-betul bagus Habutop. Penyakit yang dalam-dalam ini bagus, Pak.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar silakan.
2: Ya, bagi pendengar, bagi yang punya penyakit keluhan seperti saya, tolonglah mengonsumsi Habutop, ramonawi alatnya top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan kalian pendengar, bincang-bincang saya dengan salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04, RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: 93,4 Sara Radio Banjar Negara masih bersama Sute Sara di malam hari ini di menit yang ke-28 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia bagian Banjar Negara. Terima kasih sedulur Gang Begayo yang sudah ikut bergabung di malam hari ini. Ada dari Ahmad Anas Ramadan, salam Nion Gustono Iyah Tri Yulianto, lagu Kopi Masih Happy Asmara. Tergoda Dangdut. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Mas Sute. Ini ada Mama Aisyah hadir mau request lagu Gantengnya Pacarku dari Nini Karlina. Salamnya buat Mbak Yanti, Mbak Cemplon, Bu Mega, Mama Zidan, Mama Teri, ada Mbak Tini, Kang Ridwan, Kang Jamal, Kang Sumadi, Kang Sumadi Kasih, Kang Sotik, Pak Simon, Gibejo, Mak Yalaska, dan untuk semua sahabat setara Banjar Negara. Buat Mas Sutinya selamat bertugas dan terima kasih. Sama-sama kembali kasih dan selamat malam di Game Boy. Di belakangnya ngusel lagi yuk di 08223111070. Halo, assalamualaikum, selamat malam Habu Top.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Top lawan Arab senegini
0: Top. Tomar Koto Mbak Mine silahkan masuk.
1: Ya masuk lewat belakang aja.
0: Oh lewat belakang oleh.
1: Aku Oma Irama.
0: Oma Irama yang judulnya apa? Syahdu

0: terus kepada Kara semuanya.
1: Iya.
0: Terus Meika, Eli, entah.
1: Oke.
0: Siap. Makasih Pak Tunggu lagunya.
1: Oke ya, siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih meminis di kawasan Purbalingga. Assalamualaikum Mas Suto, waalaikumsalam, selamat malam. Nyuwun lagunya dari Siti Badriah, Jakarta, Hongkong, gi. Atau rebulan malam dari Evita Mala. Salam buat Setara Banjarnegara selalu diadi. Buat Mas Sutonya terima kasih bareng. Sama-sama kembali kasih Mama Putri di Mandiraja. Selamat malam Mas Suto, malam juga. Selamat malam Setara Banjarnegara. Ada ini Kisruh Kuspoyo hadir minta putarkan lagu judul Koyo Jogja Istimewa. Salam buat penggemar lagu dangdut dari Setara Banjarnegara. Dimanapun berada, selamat bermalam minggu. Semoga tetap bahagia. Buat Mas Ute, saya ucapkan selamat malam dan selamat bertugas. Matur nuwun. Sami-sami, matur nuwun kembali Kang Kisruh Kuspoyo. Juga menyapa warga masyarakat Wanayasa yang mungkin lagi pada berbondong-bondong ke lapangan Wanayasa Sobat Setara ya. Karena lagi ada event nih, event tahunan Sobat Setara ya, Bentang Ondol. Nah, jadi siap-siap tuh Bentang Ondol untuk menyaksikan festival tahunan atau guduran budaya yang ada di Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, Sobat Setara. Banyak sekali pertunjukan mulai malam hari ini hingga besok sore Sobat Setara ya. Ah, rangkaiannya banyak sekali, kalau penasaran datang aja langsung aja ya ke lapangan Desa Wanayasa untuk menikmati kuliner khasnya Ondol Sewu Meter kayak gue. Kita lanjut lagi buat Mas Ute, terima kasih kembali dan selamat malam ya. Di belakangnya, halo, assalamualaikum, selamat malam Habu Top.
2: Waalaikumsalam. Obat gerak yang paling ngetop.
1: Tobar koto Pak Saka yang ada di Banyumas Sugeng. Gimana kabarnya di situ?
2: Alhamdulillah, saya Mas. Lanjut dengan sak rencang ke saya Mas.
1: Alhamdulillah, saya sangat.
2: Dingin lagu ini apa Mas?
1: Lagu ini dangdut yang
2: tapi dangdut.
1: Tembi meringukan ya.
2: Dalam
1: ringan ya.
2: Nggih.
1: Oh, ngeten ki.
2: Nyuwun lagu. Karena bisa.
1: Karena dari Mancur S ya.
2: Okay. Iya betul.
1: Dipun tenggo.
2: Salam nggih, Mas.
1: Inji.
2: Dipun sampun nanti sing mlebu napa dereng?
1: Sampun.
2: Oh, nggih salam pangge sing sampun mlebu nggih.
1: Inji.
2: Kadang-kadang angel Mas. Pas mlebu lagune diputer.
1: Oh iya.
2: Suwi man.
1: Ya berarti orang pas.
2: Bisa nggih. Untuk yang sudah masuk dan yang belum masuk, semoga senantiasa dimudahkan urusannya oleh Yang Kuasa.
1: Amin. Darobal alamin.
2: Penyiar serta kru yang ada di belakangnya, Inji. Semoga sehat-sehat saja.
1: Amin.
2: Eh Mas, nanti ada wayang ya Mas ya?
1: Nanti ada wayang Bapak.
2: Lakonnya Inji. Apa Mas, tahu Mas?
1: Lakonnya untuk nanti kita ada Kresna Duta saking Ki Dalang
2: Suwarjono. Dalangnya siapa Mas?
1: Ki Suwarjono.
2: Oh, Suwarjono.
1: Inji.
2: Matur suwun atas infonya.
1: Inji.
2: Saya pandemen. Pokoknya kalau udah jam 9 mulai bar isa, saya selalu stay tune Setara.

0: Tuhan dos.
1: Teman setia di malam hari mas.
0: Karanya inji leres sama nikah.
1: Gitu nih mas nge?
0: Jih, sami-sami.
1: Ada penyiar baru ya mas ya?
0: Oh, udah lama itu.
1: Namanya Mbak Mela, Bob.
0: Inja, betul sekali.
1: Oh.
0: Iya.
1: Iya toh. Kalau besok pagi yang siarnya siapa Mbak Mas?
0: Kalau besok ya kalau enggak Mbak Mela, Mbak Uni.
1: Oh, Mbak Uni. Iya. Mbak Dita udah keluar apa?
0: Iya, udah istirahat katanya.
1: Ya udah Mas.
0: Yuk,
1: malam Mas, makasih ya Mas ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali dan selamat malam, selamat berdendang. Di 93,4 Star Radio Banjarnegara. Masih bersama artis ibu kota. Kita menyapa seruput kopinya Happy Asmara. Ada ngopi masih featuring Rastaman Nis. Keep high!

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ibu perkenalkan diri dulu.
2: Nama saya Karni dari Kampung Pasir Mulia.
1: Ibu sebelumnya mempunyai keluhan apa nih Bu?
2: Saya sebelumnya keluhan sakit lutut sama betis lemper. Udah lama saya berobat kesana kemari atau ke dokter. Sesudah habis obat sakitnya kumat lagi. Terus ada mantu saya nyarankan harus beli Habutop. Katanya kakaknya juga sembuh. Saya nyobain beli, ada kerasanya. Terus udah habis satu botol, saya beli lagi biar sembuhnya total.
1: Jadi sekarang udah habis dua botol?
2: Udah, itu mah saya beli lagi.
1: Dan sekarang Ibu saran apa saja untuk para pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti Ibu nih?
2: Ya, saran saya kalau teman-teman, kawan-kawan yang itu punya keluhan seperti saya, belilah Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, semoga cepat sembuh ya Bu, dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan terkami di nelfon 08 111

lakon Kresna Duta dening Ki Dalang Ki Suwarjono Suwajoe. Semoga pecinta wayang kulit para kesepuan merapat kemawon untuk mapapat Star Radio Banjarnegara. Selamat malam Mas Uto, malam juga gabung di Targoda minta lagu Lungiting Asmoro. Matur nuwun. Sami-sami matur nuwun ugi sugeng dalu. Salam buat Wong Klirong.

estado

sing mulu sing kaya ngono gegancangan jejuga ning negara Ngastina nyamper bibimu ning panggung bakan Dewi Kunti awit Pandhawa manak akeh duta kaping kalih ora bisa lakon ingkang sepisan Drupada ingin dari duta tolong kaping pindho Kunti ingin dari duta kaping telu ning kita minangka duta kang pungkasan lajuwa mbok menawa wis ditikala mangsa dadi lan ora sebab kaluwih dewa ing kayangan

Bandung.

0: senamu isto akan terge anak-anak romo berakjali Joko Kitono
1: mantu kok sintet ketone kok kodoh kerengmu opo jalanan ono po kulpati mangkin dari terus jalanan yo iskun bapa tompo tri dono tak tompo podo-podo kunjo kunci astuti ku tak panon lelang binar tegang yo iso laku tak kena bapa dono lenggang sing sejo
2: ujo ujo kunten amu kesto akan gak mokun di kalung kurang kerana kerabu waktu tompo pernah bapa tompo
0: bangkit jenar tos jalanan itu lega putin sang seris maju tuwo pake nomo
2: inge
0: tur sosono lunggu siapa enak om tetek kol drun sur tiraku
2: ngisto kena wopan undik kalun ada wopan nanti kro kakak laku undik kulo
0: kanto marmo sikap enak menerang ikhwan dan dewa kuning kalungan pangan iku kakak mati
1: jadi ada apa tuh itu ketone kok orang lego orang bodo
0: apa kurang joyo kami jayanya
1: apa kurang juti kasetikan apa bano mati orang belum ngeladeni kewajiban lu kok semuanya orang lego orang tuh apa kurang dari itu apa kurang sarin ingin kepenang sehingga mungkin narin
0: dulu
1: yang mongko narin dulu dari tepul dini kamu lo kewiki apa sih dikali buk menawa pun romo bisa dari kali datang buk menawa pun romo bisa dari pepanggulan ojo seneng nganggut rosok jeruning nolo yang memurid seneng nganggut rosok jeruning nolo kodok aku nganggut pecek mati mengkutundurnya dari sesakit yang mongko lolo kembali pangkut

0: iku ora ana alate. Sapa Rama alu apik timbang dhewe. Awit wong urip teko bakal munduh koyo pakarti. Toto urip ora ana sing langgeng. Bakal mati. Mongne ora ana dadi ana bali ora ana nasib. Patine menungso cetok bakal ini kan dosa nunggah nih kayunan ini pakar timbul laku ingin becek munamuni senampe ingin tundurnya jadi kena kan butuh kopatulah dan mengatakan iya ini cowok pun romo iya cowok aku enggak nih direk nobaik kena ngomong umpamanya gue nanti nanti panah kemarang pendowo kena ngomong kowe butuh manggon Mandaraka iki sing jembar. Negara Mandaraka ora kalah negara Ngastina Dunidana. Jembar kabehane, jurusan cepet ombo jajane. Dhuwur kuku sing adoh carane. Anakku wis menang kabeh.
1: Paturunane.
0: Mbarepku Enowati wis ora jajan manggon ning Mandaraka. Awit dadi garwane Baladewa wis manggon ning Mandura tengkeng tata raja. Anak nomor loro Surti Kanti wis dadi sisiane Basukarno antuku manggone ngamoga tak deleng yo wis anyep. Nomor telune garwamu Bartowati. Nomor papate Boris Rama yo wis duwe dunung papan dhewe. Ragil Kuluk Maroto yo wis manggon ning papan padunungane dhewe. Mandaraka jembar aku wis tuwa. Wis aku tak terima pendeta bae, aku tak terima mbegalan. Dudung ana Mandaraka panggon ana Mandaraka, ila lae batin. Waton kowe karo adi-adimu sing rukun, aja nganti crah perkara tinggalane wong tuwa, ngisi-ngisi

0: terakhir harus sedulur soalnya dari peperangan gede peperangan gegempuran antara ekonomi pendowo yang mau ngomong perang mesti ada si nampes, ada si bejo, ada si murid lah, ada si mati apa akal-akal negara di nombor jadi sangkra balung dan rambut
1: wah, kentut lu ngerti jantung wis
0: apa aku mulut si orang ngerti apa-apa mesaknya mau ngerokokan berbuk jalan bumi ngerti orang jalan nih congkrak kalau sedulur mau perkara tinggalan di kota ngerukun mbok iyo sing padha ngene-ngene ayo di rumah bareng-bareng di lestarkan bareng-bareng di tinggalan di kota ngerukun murid kota tentrem kahanane ayo ditentrem suasana sing aja nanti tuwuh peperangan saya-saya geseng tinempuk dadi cah seduluran nih mau gawe sedulur ki angel yang di sopan gonono mondo kota pasar kesakiti aku mau pistumo mau kali kaki-kaki ini tak sekulit-kulit aku rasuwe tak ngadep oleh kasar isi kuasa orang suwe mulukan gonono

Bandung dari Kerso. Boten gadah. Milo kula mangkini pun kadang kula boten jadi penanggilan dipun dibangun di mawon. Boten berarti nuhun rembug izin kula nggih jalaran. Wonten pendopo agung niki wonten moto pitaning pendowo. Kok gancah ampung-ampungan tekih.

0: abang ini salyo mau topi tanik berdoa. Aku gajahan pengampungan terkikrelu. Liku ngomong ini kipen mantuku dari ratu sing ide bener ngerti macemput pedi marang dusok. Uwi biasa ya aku aku koyo ngomong Niko isi dari bocah nongki lacut ngomong aja. Diarannya aku mau topi paling berdoa. Ketemu pirang perkong aku sama berdoa. Aku isi matur liku ngomong orang matur ngomong. Nih ngomong ngomong matur. Semuanya dulu sudono. Ganduli bareng kau taman. Orang ono alane kok ganduli bareng kau taman. Eling jenurin orang bakal suwi. Koyo gade kok ke mampir mungsi. Mesti kabeh hau bakal mati. Iya kuwi pe ambek amura mung mati dadi siksa ning geni neraka. Apa kowe gelem? Apa kowe seneng?
1: Dikasate.
0: Cangkeme ngomong. Bocah enom kurang ajar. Apa dianggap salyo ki blerene nyawang kowe sotomo? Dumek kowe sing mundhut to matur. Aku wis diahwe ning kowe. Ning iki siswa ki bakas pati. Senajan tanganku wis iso wis kempong pipiku wis reong-reong. Raiku seperti ini, wujudku. Ini aku

0: Wah, wah, wah, Bang Togar gak pernah kendur tenaganya. Kerja pagi, siang sampai sore gini, buset, energinya non-stop.
1: Hehehe, ah, biasa aja Bang Jali.
0: Tapi serius loh Bang, rahasianya apa sih supaya bisa energinya itu gak habis-habis? Kayak unlimited gitu loh, staminanya juga mantep.
1: Gak pakai rahasia-rahasiaan. Yang penting makan yang banyak. Tubuh kita ini para kuli butuh asupan energi yang banyak karena terus-menerus terpakai. Nah, ditambah lagi istirahat juga yang cukup, serta ini nih, Habuto.
0: Wah, apa itu Bang? Kayak baru lihat itu saya.
1: Ini obat herbal ramuan Arab Majali. Banyak khasiat dan manfaat. Selain menjaga kesehatan, menambah stamina dan memperbaiki metabolisme, Habutop juga baik untuk berbagai macam penyakit, Mas Jali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Kelampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Kelampok. Agen Apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Kelampok, Banjarnegara,

0: pangan. Iku domo-domo kangge jago, bisa mriko bisa mriki. Lho kok maju. Wane iki mangke iki nek mboten cengkak saking pasewakan badhe rame kali kula. Cukup mung sing pun cukup. Ora koyo ana sapa wae.
1: Leres mangke iki bayi Pak Usal yo mboten cengkak kok gelandang
0: kodho.
1: Sambut-sambut mboten satu judul. Mangke mboten wonten rampung-rampung. Niki sang lembang utusan saking pendo, duto saking pendo, mboten lembang kecongkrang. Apa pendengar pamrayu penipun kados dunipun ingin sampun gisampun mboten satipun yang ketek-ketek. Mangke menarik kerso mriki utusan pendo, berarti dipun paringaken apa mboten.
0: Kudu dipun kenceng. Mesti nampun nanti robol meringaken. Giyo kaya apa kudu digandhuli nganti puput. Dia kaya ngomong nanti nanti tadi pun kenceng ngantos pesate ngomong luntak di mudi kok
1: kakai mboten dipun paringaken
0: mboten dipun paringaken
1: lah mangke menawi Prabu Kresna ngamuk
0: nah mangke menawi Prabu Kresna ngamuk cara kula timbang di disiti alun disiti caraku caraku
1: tinimbang kedisitan
0: alung nurupi nirupi.

tersno niki dugi nyuwun negari Astina panjenengan ing atos dikelumui dilegani gondong gandul mampun sakit kali tabelan kok nopo malih pilihan dibombong mungkin sadar ipun penjenengan lembak lembuk sing diganti kersenan itu dipun paling darah dipun paling unjukan saking pendapat mereka terpintu ini dari masa buten odar masa buten unjuk mungkin unjukan darah dipun paling dubit solacun kersenan dipun racun blondol khususnya rampung kubuknya

0: Cici kok ngomong-ngomong ini lho, ini kan bahasa yang pertama tukang lah sering kebelan lho. Sebab kamu menipi lari ini selagran, pokoknya selagran kayak ngandan ini kan, ngandan ini ki pada kumpul dan ini masa kamu kerstop di aku ini sering kebelan lho, ini sering kebelan lho. Jadi gak musik ada pengtuan misalnya ini lari ini gila lho.
1: Ngono kan ngomong kada-kada menari sampun sumakto ulunan
0: ngene tas macam
1: lho ngono
0: cepake racun-racun ngene wis cumalis dipoleh karo didaya disok marang unjukan mengko gresna kene di antuke unjukan sing ana racune engko nak keliru sing ana racune kok aku kan titik-titik iki
1: kula titik-titik
2: becak para sing
1: tawen Prabu Kresna Kunti kali Broto
0: nek kudu rampung yen Kresna karo Kunti wis rampung wis ora ono sing ganggu gugat Ngastina wis ora ono sing ngaruh biru
3: ngaruh biru
1: nek kari Ngastina iki.

昔の

0: business partner. Pipi gunting kalau lihat rakan sebelah.
1: Yo yo, cokong pintono, tak tombo paling foto foto. Ucapan panis tu nebon pipi bay tampan nono sunyutono.
0: Kalau ini foto api tadi di pipi.
1: Paman pergi tombo.
0: Ucapan paman di kau kira nak foto doati.
1: Sekondoripun punjolan pangestu dipun ingkang
0: paman kula katur
1: katampi paman kapuni dados jimat Kyai Prabu Joko Pitono
0: dados sundi
1: sinangsa kula mboten matur mestinipun Kyai Prabu sampun tanggap sasrita lawala ingkang katur
0: wonten negari Astina
1: ari Sukro cemengan ingin kebungkur.
0: Ari Sukro cemengan ingin kebungkur. Jadi kenyataan dulu.
1: Menjadi pun jadi pelaku sampun meninggalkan Sulawesi pun.
0: Dokter Kawis negari Ngastino. Sigar semongko Hendro Prasto sajajar.
2: Siapa no?
0: Tekali kulo kalangan di sini niko demi jinke nanti janji.
1: Ambil keliling ini. Jamannya melakon pendowo dadu. Nanti kau melakon pendowo dadu. Pendowo niko kasokan dadu kalah kali nasi nong. Toto ane Hendro Prasto. Sesampun totoanipun Hendro Prasto ugi wonten janji-janji namun

sing setahun kan kita berlampak kurowo satu boleh tipe dong ini ngalah nyatanya orang ketemu lu kok buatin masyarakat negara dari Prabu ngantos sang Rizki milok-milok ini lagi janji mbok pilih ke sope namin menungso itu kan gue nanti ngepot lalai pikantokan berdiri pun mountain Rizki kuno nyewon keterangan pun bagi pun palingnya kan Tuhan berdiri pun mountain Alipal dan Eko mumpung kulo datus duto ingin mungkasan seksi ini pun bibi kulo piyambak seksi ini pun bibi kulo piyambak negoro ngasih nong bian-bian ini asal sulit duwe ke sopo misalnya perlu digorek sejarah bucah cilik ngerti ya negoro ngasih nong negara ini berdoa ini dititipake marang destorasto jangan lipang Ndru Dewanata iku isih dadi ratu ning Kesita. Rikala pandu di sendal layang, Pandhawa isih cilik. Ning dikukuhi nganti seprene nang Kurawa, nganti nglakoni pirang-pirang lakon. Pandhawa kesrita negara Kesita ora diparingake marang Pandhawa jamane dititipno nang Pandhu. Pandhawa gawe kraton Endrakasta. Bumi bertani di dari keraton Ngamarta dia kalah-kalah bareng mau sesaji Raja Surya ngerti gebiari Pandhawa Panyawana dijak pasokan dadu apa ora isine mung kalah-kalah Pandhawa dadi wong buangan 12 tahun sing setahun nang lampah nyatane yo ora dimekeni iki dadi ratu iki kepiye dunyane

0: mari.
1: Nak ada para macam paman gitu.
2: Ampun kesusuk si sabar. Kaya rembukan kalau sabar. Mau tenggatnya rembukan kaya tiang ikut tiang. Bang si sarek kemampun si gerbonok kemampun.
1: Ingin sabar kemampun. Mengkikampil-kampil perkamis ribukan.
2: Ngunjuk-ngunjuk riin, mangke sabar.
1: Ngunjuk-ngunjuk riin, dan

0: perkawis sedekat nanti no kape kape. Namun kantun buk dan tersangka kegiatan pok kadang kurawa. Makanten
1: pun kape.
0: Nanti pun ditulis wonten buku toto pejanji pun rampung.
1: Ingin bahkan mau dipun sambil ini
0: dipun nunjuk rumit bisa konten-konten dipun menyata dipun mesti nombor tidak melakukan apa
1: mau dulu dipun sambil ini nunjukkan dipun kendara dipun mau dulu kula tuli kong prahu buten usah kemo buten usah kemo
0: pun kaya pula oke mawon dan ingin kula disuku kemerasan kresnong nongi kula buten batik kemo buten isi kaya tenggini sih.

Ngakoni orang kampung pangan anakku tuyutono.

Ando yo aku iku iso kentel kalipun Prabu Kresna kenceng deres sampir socak benten kemur pandulipun Prabu Kresna ora limring kula dosina saya santri bisa racun oleh padaran nyumuk oleh gondo mepet oleh ambekan jantau

niki pecah. Ambruk nutupi bumi pun boten enak pripun utuk sinta. Prabu Kresna pecah pun genah pecah. Pecahipun niki pun boten wonten sing ngaruh biru. Santi aki nyaut kunti kami bilan wonten wonten wangsul. Wonten negari Amarta.

Hito menari sambun pulau kanan kering hati selalu-selalu omongannya disekseni bumi langit dicatet nang pokok dewa dan gerwis orang sah khawatir aduh ilahi ngasti kalau dijalur

berkawan empat kalau begitu apa tuh soalnya di pun paling ini cokok tas korong di paling ini kembang joyo kesumpok tuh di titik si anjing tinggi kromo kresno yang mesuni kebangan babar di kromo dan di belah olo sak gunung.

専門なんかのっていうか。

Patang tetes ingetin dan dipatang suwi-suwi itu pergi jangan.

0: geguruan gawe kekes ning anak-anak. Kaya suarane kayu utuh, kaya suarane gedong kang ambrun. Lho kok pating gransang kemrangsang suarane. Mboten wonten napa-napa nyatane kucur kok to seno nggih mentel ki mangkon. Apa Barata Yudha diwiwiti? Yen Barata Yudha diwiwiti Joko Pitana anakmu krelu aku wis wanti-wanti aja. Barata Yudha kuwi abot ora ana wong sekti, ora ana wong didaya anane ning kono aku munduwi koe pakarti. Ning cetakne ora ana apa-apa dari kowe kang weruh padaning Surya. Mboten wonten menapa-menapa. Estu kula mboten nyakusi mboten nyatane kok sepi mawon wonten Gajah Mada. Nek wonten werta ingkang tebeng kira-kira wonten ingkang wajar niki. Iki ngene. Dewi Gendari
1: ingin ngatus pundi
0: ora tahu-tahu pirang-pirang dino antarane kok aku mau pisah karo kowe. Yen digugonono pikiranku kok kaya pikirane bocah. Yen digugonono karepe aku mau pisah karo sliramu ngendi-ngendi rantang runtung bebarengan wis telung dino iki. Kroso-roso kapanku gede banget. Ini buatan kaya niku, kalau penting dengan namun kesepuan kaki-kaki nini-nini.
2: Iya,
0: kaki-kaki nini-nini. Nani orang tahu-tahu karepku kok kaya karepin bocah orang tahu-tahu. Kini-kini kendali kini tak pondok teklelo-lelo. Kini-kini nyedak ini wong aku orang meru. Kowe sing merek mlene wong aku orang meru. Balo

0: tenang sanctipatimu kok ora tahu-tahu kok yo ngono-ngono.
1: Lah yo iki nuruti kelawan pengantai nang-nang. Aku dhewe sejatine yo mbumun nang karepe kok koyo ngene sih.

niku pandu ditemokno karo kowe. Aku kon milih putri boyongan nalika semana. Aku kon milih putri boyongan ingin kongkonan adikku pandu. Aku milih kowe amir kowe tergerayak mesti anake-ake. Aku ngelumaksani orang meruk anak-anak yang ake orang yang cici lah cici. Ingin terpondong dari garwaku ke kowe gendari.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT 1 RW 2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini, Bu, mengenai Habutop ini, perubahannya gimana sih toh setelah menggunakan Habutop gitu?
2: Setelah minum Habutop herbal itu, sekarang badannya udah enak dan tenaganya sehat kembali. Udah gak terasa sakit lagi. Awalnya sebelum minum Habutop itu sakit perut, keluhannya itu sakit pinggang dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Habutop herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutop jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya, Bu ya. Membaik gitulah ya.
2: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Ibu tahu Habutop ini dari mana sih, Bu?
2: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya, Bu, jadi tahu Habutop ini ya, Bu ya.
2: Iya.
1: Gimana sih, Bu, pesan-pesannya gitu buat para pendengar biar para pendengar konsumsi Habutopnya ini gitu.
2: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya harus segera diatasi dengan Habutop herbal.

0: sama-sama.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: Ini kelawan pengantai nang-nang. Aku Dewi sejati ini yang bumbu nang-nang. Tapi kok koyong ini sih?

bareng-bareng karo adikku Pandu ditemokno karo kowe. Aku kon milih Putri Boyongan riko semono. Aku kon milih Putri Boyongan ingin kongkonan adikku Pandu. Aku milih kowe amin kowe tergerayan mesti anake-ake. Aku ngelumaksani orang meruh anak-anak yang ake korek dikici lah siji. Ingin terpondong dari garwaku kowe gendari.

0: atas wis malembro, wis malembro. Kaya wong malas ku, kaya wong malas. Wis sami wae ora perlu tenang kebianan kok malembro kok isi di sini.
1: Wis menang, wis menang.
0: Kan butuh bukan
1: wis menang.
0: Berarti ta senajan aku ora pirsa, nanging rasaku rata. Senajan aku berpaku nabrak-nabrak lain rosok orang
1: opah. Kendali.

0: Kresno, Kresno ngedine lo kabeh dayane.
1: Aku ngamuk yo ngamuk kowe arep ngamuk karo kula wae kok karo karo. Lagi bumi sing aja dirusak.
0: Kuwi ngamuk kula wae dasare anakku luput aku arep ngarugi.
1: Ning bumi mesti kok aja digawe rusak. Iki bumi tinggalane wong tuaku. Ingin menang tak ari-ari menang tak luhurake.
0: Menang tak lestarekake. Iki bumi tinggalane para leluhur.
1: Kresna kebangetan kowe kurang ajar. Ampun orang kali. Najan aku ora meruh ning aku wani karo Kresna. Ora bakal mundur sejangkah kowe kena ngamuk ning ngamuk Kurawa. Ning Ngastina aja dirusak. Iki bumi tinggalane wong tuaku sing perlu tak jaga lestarine. Apa dianggep

0: ini suara kotun
1: lo sopok
0: tanpa sopok ingin tasih tiri lah kantun koning lah.

0: Haji masih orangnya deh. Ngasih nangat gitu ya.
1: Sangat sejangkau yang penjongan.

sa tigal, pendejo, sa langan, galo.

Kresna. Kita kon dadi pamuking Pandhawa ning Kurawa, nanging kita dadi dutaning Pandhawa. Yen kita ngamuk kaya ngono lan nganti dinan-dinanan seliupe mripat tongting Ngastina, tongting Kurawa. Yen nganti dipacut padha wae karo kowe ora netepi sesaliyo man padha karo ilangke Bratayuda. Imbang tuh bahkan itu tuh sudah dilarang. Jadi lakat lagu mungkin kau yang mau nongki orang.

0: Sontok kok kakane Sita. Akhire terus nang nolong bali pondok-pondok pucuk puji astuti kuwe tampanono.
1: Kakane patih teni
0: tok kakane. Jalur tentang sikap ning soko siul. Kakune dhewe suci mak. Semune kok cocok mboten kaya pandatan.
2: Iya, kakane sing cocok.
0: Dan yo ngomong getun sumelan ngomong ingat di sumi jari dino ini yang parpatan agung negara Sinta lagi ngembuk perkara baroto itu lus waktu kau kusti senopati ngalongku kini nopo ngasih no sarungan baroto itu penjengan gue dan ikut tiba di laru
1: iki nengi
0: ya ibu Prabu Duryudono
1: isi kurang percaya kalau gak suka no
0: Dumen aku panunggalai Pendopo Dumen karno kiwojo seko kunti
1: mesti no sumelangin
0: Broto Yudho Dati
1: aku memuli kalau Pendopo NTMP kuro mulanya no tetap lakung aku hati tinggali aku hati ngerti semuanya aku disimpen hati yang Duryudono sekadar ini senanggap yang karno kiwi Dudu Satrio diarani urip bocah kurangkan dianggap orang lebih tahu gelai nyatanya aku disumelangi dan
0: berkotor
1: aku dikuatiri
0: yang besok berotor itu belanya adik-adikku berdoa
1: yang terkaki kurowo mulanya orang belakang ngomong tak berotor itu karena tanjak orang dicawe-cawe
0: pulau-pulau nasib berbito
1: nasib
0: kongkong yang ngompo maksud kamu kalau duyu dong
1: kongkong yang ngompo karena kamu mesti tong ini semua nunggu kantes nalian Prabu Duryudono kalau gak suka kok jadi gede ini mau gede kita percaya
0: loh ini aku dapat nyempel lagi
1: nyempel lagi

0: dan dinasib. Nah ini tak penggali sengsoyo rosso, tak gugur dati sengsoyo namuri. Mereka dan sengsoyo ini anak.
1: Lutu-lutu yang ngambil orang lain batin kapal saya ini Pak Soekarno.
0: Sejati ini tuh itu orang kreatif. Kulitku mulia mungkin dibawa nyoto mati baru beda. Iku mergoya kita tujuh itu. Aku kontrakir sholat dandan bisa katresnan. Orang bisa dipisah hakim lawan Nyai Prabu Ingasti Tok. Senajan pendowo kia diadiku. Senajan pendowo kita dan kadar kuatno. Ini bukti ini pendowo kalau kadar merdo. Katresnan ini karno karo Duryudana. Ini kaya bumi karo langit.

pondok sana ya. Jadi, cuy, kan ini gua kan bisa banget.

0: dia di kutan di karubar
1: Soekarno
0: susah berdoar memulihkan kekuatan ini karena memulih tanggung
1: jawab
0: sedulur kalah karena tanggung jawab dari kutip upamanya aku nandiri Janoko aku mati nih tanganin Janoko yang dianggap diarani Janoko beli adikku jenis adikku berteng ikan waktu tapi perang ini berlaku yudho ini perang lubur perang ini perang sulit ingin depan ini meliputah tapi diarani perang ingin lubur sebab mati ini mati utama maka jadi kusuma ini bongso Janoko bisa mati ini karena orang Janoko ada di atas Janoko ini Janoko tersenuh karena bodoh kalau kamu dituntap nanti suaraku sudah mati di tanganku seluruh tak memiliki mati ini aku tergelar berdoa oh aku jahat kalau berdoa ini bodoh aku mau nosok mani adik-adikku oleh kasuarga kebar-bar

0: ecco, tu metti in porca che... Tu metti in puntito gli occhi in mentale, che andiamo qua all'interno di fare.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah derma salah satu pengonsumsi Habutop. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan namanya.
3: Dengan ibu Sari.
2: Alamatnya dari mana, ibu?
3: Dari Jalan Kibangun Salebu, Majenang.
2: Saya ke rumah ibu tahu bahwa dulu ibu pernah beli Habutop ya kepada saya.
3: Iya, mas.
2: Kalau begitu boleh diceritakan pengalamannya seperti apa, ibu?
3: Dulu saya sebelum mengonsumsi Habutop, saya sakit pinggang, mas. Udah hampir 5 bulanan.
2: Iya, setelah mengonsumsi Habutop, bagaimana ibu yang ngerasakan?
3: Setelah mengonsumsi Habutop, alhamdulillah sakit pinggang saya berangsur membaik.
2: Udah habis berapa botol, ibu?
3: Udah habis 2 botol.
2: Ya kalau boleh tahu, saya aktivitas keseharian ibu apa, ibu?
3: Saya ibu rumah tangga.
2: Ini yang terakhir, ibu. Saran buat yang lain yang punya keluhan penyakit seperti ibu.
3: Saran buat yang lain, kalau punya keluhan sakit pinggang atau yang lainnya, jangan lupa beli Habutop ya.
2: Iya, terima kasih ibu atas waktunya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.
1: Koma 4 Stara Radio Banjarnegara selalu di

gerak-gerak Semarang karena dia ini Semarang suarki narko satu petis manis ini kecap mojo ucap nolak tegesan kodu no jadi kalau ini ungkasan ini jadi ngelesan ya anak mencongkrak anak yang terbuka ini gina itu kami latih kalau ketemunya aja ini diri sekolah di goya gara-gara kami ini berhasil gara nyimpang sekarang pak gara wis dari padatan inyongkong ngelipul asadek ragunan sing wengi kaping pindone kan ya sing wengi kaping pindone aja pada ngelipul murid gombong penggali minangkat tata saya minongko tombo saya ya bener ayo orang ketang sepadan orang ketang sepenginan orang ketang sepadan orang ketang sepenginan penjengane potang suko Jakarta diatur lakon minongko tombo saya mengkok masalah sepuk lang sesepuk kabeh dikumulani sing tuwa ya dikumulani sing nom ya dikumulani adapun aku ika seniman pernah nguliwi budaya sing lawas diuliwi sing anyar dikembangake sing kependem digoreng itu kewajiban yang seni mulia diaturi langgon apa dingin dong teraturi langgon banyu masang disik minoko awal langgon banyu masang minangka awal aku diterus no campur sari awe koyong darang banyu mas ora kena lumpur banyu masang dibalani bohong banyu masang senangi wong ketutan tak karsinah apa banyu masang dibalik banyu masang yuk kodong opo lagu ke jemek

bawa dari pemasan tong. Hmm.

0: off.
1: They're

Apa karma?

0: Mbah Seneng.
1: Abang iki bangsalane.
0: Arah yoyo dibuntel iket. Lenggere ayu dalange gremet.
1: Kulo senengna.
2: Kulo menawa.
1: Tak kok dindi ngene.
0: Gremet.
3: Yoyo kok dibuntel iket.
0: Iya, nang nemu iket kaki blendi enggak buntel yo.
3: Iya.
1: Ya, kowe bangsalan, Mbah.
4: Pak Kuyun di bertunjang lupa
0: berbicara.

0: 可以了。
1: Okay.

0: tapi komplimen atau kepeda, tapi kan manusia mabur. Soalnya kaget. Dia kembali kan jadi ngasih ya. Untuk ayo, ayo, ayo cak.
1: Ayo tarik.

0: nih. Lah nyung ada gak berdoa apa orang?
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya lakon-lakon.
0: Iya benar. Bintu lah. Jadi ini baca. Harus ngadek kok pernah kok angin teman gitu. Gimana gini nong sih. Orang di perintah kok ngadek. Mas ngadek dewa. Jadi kayak pinginnya undang-undang. Bisa sesak. Sesak lah nyung ngadek. Ini botak-botak nong sih. Ini pada dua bijak. Karena karbong dua.
1: Iya.
0: Nah nyung terus di perintah. Pak-pak merikil gak merikil. Lah nyong jagong kok orang ngadek dilarang anak nini-nini munggah kebingungan harus jagong orang jagongan tetap pantuk mampu nini-nini tapi kan orang ngadek kan nyong harus jagong kan rong bengi
1: kok palsu kok yuk
0: iya rong bengi moga-moga itu ditambah sebengi maning dong iya anak-anak pemeriksaan itu ngomong ini kafe itu yang ini kafe itu kuat-kuat betah melek ngomong betah melek biasanya itu nyepakan terus gigi itu dong
1: iya
0: ya moga-moga tinggal dirombongi dan orang turun dirangnya dan aneh itu moga-moga paling nawara selamat murah rezeki ya Pak Bu
1: ayo dengan tuh itu ditanya Pak Harti
0: ayo gue
1: kagum dengan ini kagungan kerso suger nih dan akan
0: ya
1: campur sari
0: singkon bang sama
1: singkon sumpah sing si kagum kok yuk berkongku
0: kedakep kedakep kan guru guru ini siapa ini kedakep siapa ini eh jangan menyadar oh
1: Terima banget
0: lah dalam kita juga ekor.
1: ayo pinter lagi deh.
0: Yo.
2: Kemiki wis rampung boleh nyandra.
1: Tampil sari.
0: Tampil sari.
1: Minangkani kulisannya Pak Herdi sudah minangkani kagum-kagum ingin kagungan serso cinta kawot, cinta ini kok jadi manu kaya ini
0: oh, nyong surat di manu
2: kepriwe, kepriwe
0: manu kuwismu

0: ngantuk ya. Pak Amat tekan dasek. Terus tidur terus. Lah kok manuke awet urip?
1: Lah manuke iki kan angel banget pas dulu terus suara tangi-tangi kalau ala tekre masuk.
0: Oh, ngono, ngono.
2: Ya mesti

0: ini untuk dibunuh jadi Pak Kunarto sekeluarga.
1: Iya.
0: Nanti atur besok ke Tindak Jakarta kita mampir.
1: Oh iya.
0: Bulan ngarep apa mendapatkan nang museum berjulit taman ini.
1: Oh iya.
0: Kita mampir sedek kalau dalemnya. Itu dalemnya nanti jantung.
1: Oh itu ya. Ya moga-moga gabungan. Sing terkenal mampir ini Pak apa?
0: Pak Kunarto Sinagungan.
1: Oh iya, kalau Pak Kunarto paling umur panjang, nyong ya paling umur panjang jadi ketemu manis. Nyong mampir toh, mampir toh kincin yang dikisuk buat bapak.
0: Nah
1: apa? Ya dasarnya nyong dia mau ngisinan. Wah ini dong nyong disuruh mendoan bel, ditawa-tawa. Namang gak Pak Dini, nyong Pak Kisani disambil. Nyong yang ngomong, ini pun kadengnya, paling-paling gua gak harus paling nyong badan ngomong, putar bawah kayak ini bu.
0: Lagun si Nongtol.
1: Ya.
0: Iki uga kepetung dari pundutan.
1: Ya.

0: Maksudnya ini nggak primer.
1: Umbul ini.
0: Cara apa nggak primer?
1: Tanjung Perak, tepi laut.
0: Ya.
1: Tawah mata ini mulut.
0: Ya.
1: Tawa mulut ini janggut, tawa janggut ini perut, tawa perut ini lutut.
0: Berarti kelihatan.
1: Apa nih?
0: Tanjung Perak ya.
2: Tanjung Perak bokoran.
0: Tadi ini kena ke jalan tol ya, orang metuk Tanjung Perak. Bocah besi kiki kue kena aku campur sari.
2: Lagunya apa
0: lagu campur sari itu pirang-pirang sejaman ini cilikannya minyak zaman Jepang ngonana lagu umpemennya di renang Jepang paling-paling lagunya kayak taruh korbari.

0: gak tau.
1: Lagunya akeh. Cilikan ku rambutku dicukur kuncung.
0: Atoku seko karung kandung katanya orang umum. Kenyen. Dalam sandaran pangan roh kelapek tumatok.
1: Randa kempling ding.
0: Iya. Udah lagi ya kan?
1: Iya, klik duit karwatun.
0: Apa karwat berorong lo?
1: Lu malah
0: perintah,
1: lu
0: manusia menang perintah
1: kok.
0: Doh, yo, belum perintah, aku belum diperintah. Jadi gua diperintah ke sini enggak. Wis kan duitnya kan pernah?
1: Makar gue lagi.
0: Aduh, gua akan bayar. Gak kenyang. Gua dari sana penting, dari duga sini. Eh, gua bagi orang makan ini apa? Ya. Tato! Itu sama bilang. Terima sih. Ini sih, waduh. Cuman nih, tukang sulingnya sabar temen, bro.

0: Simbah Enol.
1: Simbah Enol apa?
0: Kayak Minul. Yakin wah. Kayak gue ya, dengan mau pinter gue lagi bisa. Nyanyi bisa. Kakek bukan lagu gesor. Pemuda berapa gue ngomong. Gue kan kantor.
2: Kayak di mulut kan?
0: Iya.
2: Yang
0: dombret. Yang dombret langsung saja dengan penyanyi kita yang aktri. Kang dia?
2: Oh, dari MC deh.
0: Nah, iya, nyong. Ya. Langsung saja. Nyanyian dari Ibu Sonia.
1: Mantan ibu.
0: Dari gua Sonia. Gua dari jajan.
3: Pada ke tambah.
0: Inilah ada. Ya, lagunya Goyang Dombret.
2: Dari MC. Wah, itu teman-teman.

0: Oh ya, ya. Lagi anu ye. Jadi jangan lagu. Gimana yang kan gua bagi anu ye, jangan dah. Nih, tadi ye. Dani, dia demi muka-muka masyarakat yang KKB para nganek, para nganek ngajen, tinganjen, tingtenterem lah ada apa-apa kita bisa apa ya dong?
1: Kepriwe
0: dia mau kaya apa kok, kok kantor kok biasanya apa-apa lah
1: dari
0: kan
1: apa tuh sama?
2: Pundutane kontrol-kontrol pelatih.
0: Iya.
2: Lagu gaweane Mas Didi Kempot.
0: Oh,
2: senteng ngono kotor.
0: Oh, iki yo.
2: Kowe ta yen?
0: Loh,
2: tapi
0: senteng ngono kotor. Kowe kenteng kenang opo? Dadi jare kenteng ngomong dalem kali dalem. Ya.
1: Dari kenteng napa?
0: Oh.
2: Ayo, sentil lah mau foto.

0: sih ditutup kalau campur sari itu.
1: Oh iya iya iya.
0: Iki mau lagune sentil lemah.
1: Iya.
0: Siki sing terakhir Mbak Yani nutup lelakun campur sari.
1: Ayo tutup lah, bener Mbak Yani campur sari yang.
2: Dan ini sari bina.
1: Bina-bina
0: lagune pokoknya melu.
1: Pokoknya melu.

0: Pamartelung jagung jagel mulanya dibungkem dikulutono maksudnya orang-orang tutupi ayo bali marang pangkel ilantri pas saya makan agung negara wiroto agi nganci anti kondulir duto pendowo ingin anti kepangkalan ayo motor soal dari keraton wiroto memping kabar diskondulolo mendoro kresno mendoro punti lina tapi sesanggeman lukun jadi darmani wajib
1: Pakur, waduh masih nganter-nganter paket aja nih udah malam gini.
2: Hehehe, namanya juga mencari rezeki John. Oh iya John, tumben jam segini baru pulang. Waduh, matamu merah banget. Mabok ya?
1: Astagfirullah Pak Pur, sembarangan aja. Ini saya habis lembur, masa lo Pak. Ini mata lama-lama bisa minus deh. Pagi sampai malam gini ngadepin komputer sampai pegel.
2: Hati-hati lo John, radiasi itu.
1: Itu dia Pak, yang saya takutin.
2: Mending gak ya saya nih, rutin konsumsi Vitama. Kapsul herbal untuk menjaga kesehatan mata. Nih kayak saya, mata selalu aman malam-malam, di jalan gak pernah silau berlebih berkat rutin konsumsi Vitama dan pakai Vimata cairnya.
1: Wah, pantas Pak Pura mana-mana aja penglihatannya. Oke deh, besok saya beli Vitama sama Vimatanya. Oh iya Pak, belinya di mana?
2: Tenang, besok kan libur nih, saya anterin ke radio deh, sekalian saya juga mau beli lagi.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah BNI KCP Bobotsari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau Utara Pasar Tambak Sogra.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: one of the songs not dead. Dan gak sing kepenak. Wis kurang kepenak sabi cici. Nol dari maras berkait kondor wanoman bercenon tenalangan pulang di batu akan sungkem turun. Iya, tak tompo bali kondor-kondoreng. Pulau tampil dan tercima. Kalau ingat di metro gak ngatur akan sungkem. Terus, pintu tak tompo terus bali kondor-kondor. Pulau tampil pulang putih dan dosok cima. Gula kawar dengan dona sembah. Iyo karo tak tompo agar nomar mintias bali bodo-bodo panis tuku tampar gula tampi dan terciman itu lagi yang mau nampak nampak apa-apa
1: iyo karo nampak di peti sungkem
0: ini yang mau nampak
1: orang nampak di peti sungkem iyo anoman pernah kusung-kusung laku nih sampeyan sumengah pengawal
0: berjel
1: niku badin dan kundi duwe kersonopo duwe pengangkat nopo

0: sarang burung. Tuyuh-tuyuh aku kepengen ngetokak kita lambat buka luang ponco hati Bristo terkin Jakarta warkin Bawono badin Brasto lawan terkin Bawono bila itu bener kan dengan kakak tutup no negoro ngalengko tutup no prabu dosomuko
1: loh sampein

nyanyi nomor suwoto titilan nganti hati tergesi raih nomor suwoto titilan nganti hati penjaringan kekatasan gede akan kumantan kaprayinan yang bisa gede nomor kaprayinan dasari kudune sabar amir mau sabar bakal subur negoro ngalengko dudu negoro baik-baik negara tinggal ngomong tinggal bis kondang gawat kelimat-limat yang topang gunan mingit kepati-pati awis-awis longten negari ngalengko wangsul untuk niku awis-awis Prabu Dasamuka niku Prabu Rahmana niku ratu keng tegur tegel adikan adigung adiguna seneng gawe citra kontrikian latu ing galak sakur ping langit selumai bumi mila penjaringan gedang palitane ati-ati lan waspada kira-kira bisa dijongko setengah dina ora ginantung kalirinya monggo kula dherekaken mangke menawi tekan isike segoro kapeksa panjenengan tetah napak dirgantara amit ngalengka kelawan kanca ati kring-kringan daratan segoro sing

pemimpin deh narkos monolog dan papan sanis panggilan ingin menengkundi ingin menengkundi

suluk ketampar banjir bandang griya negari ngalen kodi punipe akan seluluk keterajan ini banyu bandang laniku mengkiri namun kesusu dipenggan impen menikah menelitkan jalanan titiyoni kudoyoni puspotan titiyoni kudoyoni puspotan titiyoni impen sore impen emongkan kemarin gentu kudoyoni impen tanah mengimpen emongkan kogen Puspa Tajeng iku impeni mawa wilapak mayai Supeno Lingsir Latri ngulung ke pantal turun sambung aku ngimpini tipone Puspa Tajeng piyo dalam Puspa Tajeng ngingati-hati ngimawon kertas sugih panganti-hati penjelian kertas sugih panganti-hati lah aduh peren orang ngerti naik ngalengkok kayaknya ponok goro-goro kusumo dewi.

Toy Karti. Orang yang ini pamplingi Semar kudu Prayitno Mas Bondol tir-tiran ngati-hati. Jeling kandek sayang kompong mantek doyo kekuatan Panurbur Brojo. Doyo kekuatan Aji Panurbur Brojo Dayani. Ampui doyo Anoman keprabawan orang uap kaya dikumpu Bayu lemes bulus.

0: Lho kok aku kudu dilolosi tenang aja. Ilah bayu nek.
1: Tanong mas.
2: Kalau kurang manusia

0: Bejat Bukan Saktionya Kumletak Oleh Siti Bantong Milo-milo Raden Sunggono Bener tangkap Yaitu war mereka Sampun mudaya Antu Bejo Kami manen Andar Sang Sunggono
1: Mesti pangani anomani kau kepengin pulih bayu ini. Tidak. Yang kau tidak mau mangkene modok, wes rampung karo lembut gini.

khusus pada dari kona nomor sebelum dari bawah tinggi kuleta mangali bobo bertempe tuntutungan minggak kontrayanan berdasar

jagat meripatku jagat kepan babat trubing soke oleh mawas muncul oleh angan-angan panasir burung untuk

iso ning jagat raya iso boleh milo tangga sitos terus tapi pula apa sih tadi wono anoman kita lo banyak orang lo kawan cucuk merimati merimati cucuk wiso anus dan lor mini sekos ini merimati tekan hal tragani gandos mati merimati pun sangat sengguno ini selalu bener suara dan suara ambil hilang doyo dari kunci wiso kunci mati ini.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sedang menerima salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, namanya siapa, Mas?
2: Nama saya Mas Dayat.
1: Alamat lengkapnya dari mana, Mas?
2: Saya dari Desa Cipenying, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana, Mas, ada obat herbal Vitama?
2: Saya tahu itu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Ya, saya sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat melihat, jauh pandangan, sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Sesudah mengonsumsi Vitama, alhamdulillah sekarang berangsur membaik. Sekarang melihat jauh, sudah tidak kabur lagi.
1: Udah habis berapa botol, Mas?
2: Saya udah habis 2 botol, Mas.
1: Untuk aktivitas kesehariannya apa, Mas?
2: Saya kerja di konveksi, Mas.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, mata plus, dan penglihatan kabur, jangan ragu beli Vitama.
1: Vitama?
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Pharma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.
3: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: cat kating yang hidup goro-goro yudhi wongi jowantah ingin jeneki lura semal yuki noyon toko bugo gati yu janggan semol santo yu dudo nanang nunung yu judrak prasonto yu kaki bugo sampir lenggah toning padepokan kelampesir undang-undang putra kekalih ingin tinilar kantun nol garing bawor adi murung keton mertane Bali dereng mok kene lenggah nganteni adimu Bali ayo seneng-seneng sedelo
1: ayo jineman kan
0: ninggalake cerita sawetara nglipur hajate ing kagungan dalem ingin hajat sinten mo ingin hajat panjenenganipun bapak ramli sakruwargo nggih mugi-mugi kemawon hajatipun bapak ramli pikantuk berkah saking yang kuasa jagat amin muga-muga sakpungkur sakbubare aja nganti ana apa-apa ya reng tansah manggi ora hayu dohno sambe kalane cepat no rezekine dalam no umure amin ya hajatipun khitanan mo iya khitanan ngejobo khitanan pagelaran wayang purwo seni tradisi Jawa Tengah iki kanggo ngelubari pengunek-unek oh tegesipun ngelubari pengunek-unek bapak Ramli iki seneng banget karo wayang saben aku pentas nang ndi wae mesti mriksani nganti tekan Jawa Barat tekan Sidarjo nang ndi ora tekan Purwokerto Cilacap mriksani waktu semono bareng aku pas pentas ning alun-alun Majenang lagi gerah ora bisa mriksani sewengi ning omah iso turu lebegan kepengin tindak amriksani wayang purwo nek ora bisa amit lagi sakit mulo nibakno seserempan kapanane aku mari duwe rezeki ora mung nonton tetangga dhewek lah iki wis diwekeni ditanggap sak wengi nata senajan dimurayu dan amit saki mangsane mangsa hutan kon kepriye oh kaya niku muga-muga disekseni kalau singgawe urip lubar luaro sampe kalane Pak Ramli tak keluarga tinggal seger warase amin aja nganti ana sampe kala rubeda lan iki dulure anom nyuwun lagon kula sinten mo adine Pak Ramli buat keluarga besar Pak Samingun Bapak Tempu lagunya Kelinci Ucul jaluk lagun Kelinci Ucul ya orang ketang sepadang orang ketang sepenginang tak minangkani siki sedurungi kaki gelinding untuk tak konju meneng lenggah disit kan gelinding ngaso-ngaso medang-medang aku tak karo ibu Waranggono Waranggono ingin agemanipun coklat nem orang dia mau iya wi Waranggono li nyelang lho orang gak repot jinten Pak Haji Mantep Sudarsono sekok Karanganyar Karang Pandan Surakarta pas dolan mrene aku pentas tak saingi ayo mbak solo-solo kebiye tibane kelinci kucul bawane gambuh tibane lakon kelinci ucul monggo kula tak ngaso sekedap nggih bar panjenengan kang glinding ken melu ngomong-ngomong ngejari saking menika kula nggih matur nuwun dumateng radio Gasibo Majenang ini dalu niki tumut nyiarakan wayang kulit saking dalipun Pak Ramli dados kawula sepupu ban majenang ingkang boten saged tindak cekap midhangetaken wonten dalem sugeng midhangetaken lan mudah-mudahan kasipun tetap jaya ing dalu. Amin ya. Ayo dong Mbak Jiarti monggo suwe ora krungu suaramu.
1: Aja.
0: Aja, syukur.
1: Nika
0: pincu
1: tuan ya,
0: Mas. Dan? Pincu tuan. Pincu tuan yang dipun bawa ini mali gambung, Jen. Iya.
1: Nika kan diingkan kagungan kerso.
0: Kagum ingin kagungan kerso.
1: Dereng saring.
0: Dereng. Tetap ningali ngantus bimban.
1: Nyanyi lepung di.
0: Dereng. Ya. Gambuh tintingane, Mas. Aduh, kelinci kucul.

0: Sing wonge manis sih.
1: Iya.

0: mau lakuni apa ding
1: kelinci usul
0: ya kaya ngasih mencin nangguri besok
1: iya
0: kaki kelinci wongi kaya ngopo wongi ini kan ngurus si koi
1: apa iya wah ngasih ya tapi pada ngopo-ngopo ini kaki kelinci kena kandeng si ampe alhamdulillah bisa ketemu maningnya kalau tenang sedulurnya dari berjalan ya dong
0: iya
1: dia sebulannya sih dua dan dia Pak Ramli ya
0: Pak Ramli
1: nah kan ya alah dan Pak Ramli ketemu nangkanya orang ngerti nyong temenan dong
0: apa iya
1: oh gue biasanya nang diri ketemu karen nyong
0: apa iya
1: nang kono hari Cimanggu ketemu Bando Karang Putung ya ketemu sebulannya Pak Ramli itu udah dibanting misi kok dia banget senengnya apa ya dong jadi ngomong nyongnya penggemar Pak dalam jero ayo gue ya syukur alhamdulillah ya dong
0: iya dipercaya kalau pengeran
1: iya
0: kalau tiket undang aku ya ting mengukur segini sing sempulur buri kayak ini
1: iya ya moga-moga nyong merudu doakna bisa ketemu karo Pak Ramli sing dan temenan
0: iya iya
1: aku bisa tandingi gramnya sendu ini dimangan nih ampun belum ampun anaknya nih gramnya udah nganggur pangan baik
0: terus?
1: Tapi orangnya ngisinan
0: orang gelam
1: ya gelam tapi ini sedetik tapi nyongong balik mungkin bundel mawon pak
0: ngawon
1: akhir makan kaken orang ngisin kok moga-moga baik Pak Ramli sekeluargane
0: yeah.
1: Kabe sana kadange ya sing waras sing selamat
0: amin
1: paling ada panjang umur murah rezeki nggih Pak karo ki pada masyarakat ini nang ini Pak Ramli pada nonton nggih nang ini ki dhewe wangi taklekan tengah esuk
0: iya yeah.
1: Ya moga-moga sing pada waras sing selamat sing murah rezeki nggih Bu Pak Bu amin
0: moga-moga Selasono desa jenang ini sing toto tentrem aman damai ya ding.
1: Iya sing
0: ujung rukun nyari si Pak Lurah anyar ding.
1: Apa ya?
0: Iya.
1: Oh kayak gue ya.
0: Dilantik urung suwi urung. Bareng karo rikolo kai lo aku nang Pasuruan pelantikan kepala desa nang gak aku kai bareng Pak Lurah kini
1: ya. Oh iya, sinang Pasuruan ya?
0: Iya, Pak Zainal.
1: Ya moga-moga Pak Lurah kini Pak Zainal ya sing waras sing selamat.
0: Itu Pak Zainal ini Lurah Pasuruan ngawur. Barengnya Pak Lurah.
1: Oh,
0: ini Pak Zainal.
1: Sinang kana. Kayak gue ya. Ya moga-moga Lurah kini ini Lurah anjar ya. Sing waras sing selamat. Moga-moga ya pamongnya ya si manut, Pak Lurah si manut pada dini manut dan dini ini gotong royong.
0: Amin.
1: Iya. Lalu aku di shooting.
0: Iya.
1: Nah, ini kan ya dong, nyuri. Uli anu, pesanan dengan Pak Ramli kok. Keluarganya Pak Ramli, ya mengko kepengin moga bareng-bareng karo kan di shooting yang berpanjang sih. Ya,
0: mengko ngeri shooting ada di sini, tak kirim nomor ini.
1: Iya. Nah, ping bidon yang mengko kayak keluarganya Pak Ramli, bekayu nih. Kuar nyumbang joget dari pongan
0: apa? Bisa ngiringi nih?
1: Oh wong kuwi dari pongan lah, mongko lagune sing kepenak bae dere bading runtah lah sing nembang piye ibu sinden gini lho kok kaya dosar ya bayan ya
0: ngapur
1: pokoknya dikon bading runtah tepat kok gawe ini melumpat-melumpat nganang ngeneng sing joget mongko kuwe tuh
0: mongko disit?
1: Ya
0: sedurunge mengko pamili ning kagungan dalem nyumbang apa joget
1: iya
0: kena minangka tetepangan karo aku sekanca
1: lha iya
0: minangkani bundutane kakung sik
1: iya
0: buat panitia hajat lagune mendem wedokan
1: apa
0: sindir dewek sing celing-celinge kaya kowe undang
1: Sidenting dia, si gulunet dawa.
0: Iya.
1: Pokok pengkar, si gulunet dawa paling suara neng seru.
0: Apa iya?
1: Ya kan punya. Nah,
0: dene ular tadi gulu kata moni.
1: Oh iya iya. Kayak kodok orang buat gulu malah suara seru ya.
0: Ayo,
1: ya. Oh.

0: baru pendemungnya ganti malah jadi rajin jadi temenan deh.
1: Kompak banget
2: ya.
0: Kompak, rajin banget dan iya.
1: Ngesuk nganu kaya bela.
0: Iya, kue diri minat. Ngejut disit naik dulu dino.
3: Ini lagunya apa Midan?
0: Kue ceritanya jadi anaknya Midan.
3: Kok beri meh?
0: Kue jadi anaknya Midan, lagi mendem wedo.
3: Jaluk kawin yang biunya
1: kawin apa deh?
0: Jaluk kawin
3: alah kawin?
0: Iya
3: alah semua lah kawan jalan ini mau kawin kepenak
1: rakasih ini
3: aku tahu dari pengantin nanya digentak yang mertua aku
0: sebabnya apa?
3: Sebabnya kayak gini tunggu sepatu anyar aku ini kembali ke toko langsung rebung kamar karo bodohku mie nabi nom
0: iya
3: aku mertua aku pun jatuh nang balik lah lapangnya tak tutup lah aku di dalam bodohku ngomong kayak gini gimana sih disambah teman mas? Yang mau nombokan bunda jalgi sih
0: sepatunya maksudnya?
3: Iya tapi kan pada waktu yang menang balik bumbu bukan berdiri kok nah berdiri mas anggaran bener dibuka gini pokoknya sepatuannya dibuzer gendut dan cuman orang jodol jebulannya sesep nah gue bodohku malah ngomong kayak aja diterus nah sesep mertua aku kok gitu dilapaknya yang dingin lainnya yang semalun jajan sepatu pak mertua aku semua oh ya wis
1: bulannya itu yang seberasa kucu
3: gara-gara grosu
1: yang ngetuku sepatu itu yang nomornya yang kira-kira pas
3: nomor ke prime memang ada budak gedus sudah nak kafe nomor es kegol mo.
1: Iya kan ada nomor ukurannya si kide kue. Ukurannya kue enggak
3: ya. Ukurannya enggak banyak juga beli mulur ya sesak mbak. Sepatu dan semulur sikit.
0: Ayo mendem betul anda jos.

0: está abajo.
1: O ego sombo.
0: Claven de ripota.
2: Prive si panaco.
0: Claven de freor de ripota o claven.
1: Gua, ¿qué gudan dia mbok, ne?
0: Oh, ala. Mbok leng lo.
2: Mbok sesue.
0: Anu mbok leng lo.
2: Sesue nombang.
3: Lending ya leng lo, bita ya leng lo.
0: Woy, si perintah ya leng lo. Ngerti pada lo, kok di perintah kok ngadep, berarti gue ngomong di leng lo. Pada bewong, gue belum bisa ngomong-ngomong. Pada gemblung, nge.
2: Kan, baik, ding.
0: Iya, iya. Iya, iya, iya, iya, tak undang, gue. Orson request, Orson request.
2: Oh, Orson barang.
0: Tukang Orson ini kenanya di Orson.
2: Bok nih.
0: Iya iya. Rento
1: bawa anak lantas.
0: Mbok aneh.
2: Dari lang apa sih?
0: Burung budek tapi lengok.
2: Kenapa le? Seluruh sedang le?
0: Ini le.
2: Karena so tiru solo.
3: Tiru tawana sole. Karena di tawatun jendro di solo solo.
0: Oh solo karena di perjalanan nang le yo. Oh solo anak kiki dengan le anak loro sih. Lele. Jalur nikah kita aja.
2: Aku jalur.
0: Iya iya.
2: Tinggalin deh.
3: Iya.
0: Dengan apa?
2: Nang apa sih?
0: Biungnya mabuk lagi ya.
2: Mau mabuk tingus tingus, sakingin boy.
0: Kita makan jengkol.

0: Belinding?
1: Belinding aku ala sama.
0: Kayak kata si Denny Lemung.
1: Ngapain?
2: Kayak si Mandan Pleren deh.
1: Iya, dia bodoh kaya, si Lemung kaya.
0: Iya.
1: Wala, habis. Anginnya udah bodoh kaya kaya, banting pisang. Nyor pisang, jauh, Pak.
2: Jangan apa sih?
1: Bilang depan, wae, wae, kawah.
2: Gue malah bucin murah turunan deh.
1: Ya, kalau
2: gitu. Beli yang panik.
0: Ya, Ding. Hah? Sing penting, baik.
1: Ya, Ding. Sing penting,
0: Pak. Sing penting.
1: Karena nyawa nih ya, Bu, ya.

0: Ojo arang-arang. Sing penting ono turunan nek kok diarang-arang aku ndredeg.
1: Wong duwe calon-calon nah. Tapi kan telaten.
0: Bareng biyunge nom critane bergaya
1: gliti ya kepelken biyunge dadi
2: Malik nom maning apa ndek?
1: Kaya Malik nom yo bungrong. Ora ana.
2: Terus pancen.
1: Jelas. Ya, jagane oleh Pati Grenjen. Dadas. Lu malah terus paham belang.
2: Apa dikasih kan bayar perintah?
0: Mendem betoan.
1: Loh.
0: Dadas.

0: Mbak Nida.
1: Halo.
0: Ini balik kesepuan salah siji ya. Wong lanang sing sepuh paringi kenang-kenangan jam dinding sekomik sagri. Kalau wong nonton, undangan salah siji sing wis tuwa diparingi kenang-kenangan sekomik sagri.
1: Sebelah pun ini
0: karmo.
1: Oh, karmo.
0: Obat kulo pilih
1: sakniliane
0: mik sagri awet kenang-kenangan jam dinding. Titi Bali, kowe karo milih karo nembang campur saline mik sagri. Dadah.
2: Yeah.

0: gambare iki hadiahe diparingno Mbak.
1: Lah kula tak mriku lho medang napa niki?
2: Nggih, hadiah kanik takrib. Aningaken kae.
1: Iya tapi ana ana kudu napa?
0: Yo, sing kae napa mung juga ana kalem Mbak.
1: Mohon
2: ngene iki.
1: Lho Mbak niki Mbak. Niku sinaden maneh iki mriki.
2: Nah, mriki.
0: Oh baik,
1: ketika
0: ya, tinggal kemana itu?
1: Mau bahas lagi mas?

0: ben altre secondo lungo. Come la lungo e non vai.
1: No, che è? Ah, no, come la lungo e non?
2: Montgomery?
1: Yeah.
2: Grazie.
1: Tu che fai? Bello, mi sta la
2: che ti dire che?
1: Mi metta in studio, ma perché?
2: Umpamine panjenengan iki umpami nggih. Lho pilih greget-greget semuanya muncul sakrit nggih. Muncul apa? Mie sakrit.
3: Caprok.
2: Loh, mie sakrit pun itu. Mau sing tentu nggih mbak? Mbak nggih sampun.
1: Halo.
2: Oh Allah, jen. Dermis banget panjen gue dong.
1: Orang dermis kayak nyong kan seneng bunga.
2: Napa nyong singiri?
1: Lo kan diparingi umur panjang aja nyong, ibu. Moga-moga supaya ketemu mandi. Iku asal jam niku, jam ini kenang tengar bu. Nyong baik duit jam tegur tengar dong. Tengar kok ada ngapung nanti nyong luak. Jam seneng ini ditanggi nih.
0: Ding,
1: apa?
0: Kano dulure sing kagungan dalem sing arep numbang joget sapa ditimba.
1: Oh iya, pertama ya gue anu pakrami keluarga karo ya tidak di shopping karo bareng gue nek jogetan wes di pas apa? Sapa kramli keluarga kan munggah panggung.
0: Iya.
1: Perlune men di shopping pas ana wayange.
0: Sing arep joget mau dulure sapa?
1: Anu bekayune nyora.
0: Diundang mulane.
1: Lah ya bareng ya.
0: Oh ini dan sering sama jadi
1: baik. Oh dengan joget dikit?
0: Ya, kok Pak Rambi ya sederek no no.
1: Orang tengah jawa juga, undang. Orang tengah jawa.
0: Siapa?
1: Dengan joget.
0: Ini sudah nggak usah tunda.
1: Tidak. Tidak, kan iya, aturlah. Sok rasa kadang. Aduh, Abi mati ya, saya jawab banget, nanti ngajak kakean. Iya gening, aduh.
0: Dik, apa? Kowe ngger ngomong kaya gue aku jan bingung temenan.
1: Hah?
0: Aku bingung orang ngerti
1: ngomong. Ya bingung, kemen jamanya ngurung kaya ngomong. Bahasa aku gak bingung. Nang kanan, nang Jawa Barat, ya nang Pasik.
0: Arep dilagone apa ding tembang ini?
1: Dari mengkau anu gue, apa?
0: Pancing luntar. Sing kau nembang sama ding?
1: Ya mengkau. Eta, ayah etana, ayah minat, cok, ditekan sedikit kaya lah. Iya, aduh, aduh, menirut sepani mah. Iya, daik eta, daik menggambari panggung. Pada joget jadi bongan.
2: Oh, tadi.
1: Tapi hari ini kurang pas, nah, nyuhun maaf, ya, deh.
2: Pak Lajar.
1: Oh, Pak Lajar. Alah, Pak Lajar. Ah, mainnya. Seneng aku ini bukan
0: ini ya ngetikin dia ya bangsa ini cewek
1: ya bangsa apa yang harus dikuasani ya
0: saya benar cewek
1: iya satu nusa satu bangsa Indonesia
0: saya lagunya Oma Irama ya jalan
1: iya lagu ini kayak seratus 35 juta yen penduduk Indonesia terdari banyak pemuka itulah Indonesia
0: terdiri itu terjadi
1: ya pelanen lah kayak kesusul pelanen yang apa jane ada Sunda ada Jawa ada Randa ada Sunda
0: dari kafe.
1: Dek. Landanya. Oh, kayak lupa mangkat. Ali jadi rana mah untuk main. Saya sana kayak lupa mangkat gitunya.
0: Oh. Iya. Lagunya bajing benar jadi.
2: Tak
1: Oh, gitu. Oh, ada yang terang
3: ya. Oh, enggak terima sudah
1: dong.
3: Oh, Bapak
1: bisa. Ini diwe tengkelan dia.
4: Aku warai corok ini sih.
1: Hah?
4: Aku warai corok ini.
1: Corok ini? Corok juga?
4: Iya.
1: Angel.
4: Oh iya.
1: Angel yang berhubungnya juga ini. Angel.
5: Salah standar saya tadi juga.
1: Angel, angel. Karena ini naon apa?
4: Ini aku jeruk diwarai kepala belakang.
1: Angel naon berapa? Jadi jeruk diwarai. Angel kemahal kau berimen. Ayo, kemahal kau berimen. Bingung malah
2: kali.
1: Iya kali ya.
2: Terbiasa.
4: Bacing luntat ini. Tengok nampak apa ya? Mbak Iki, Mbak.
1: Ya, Mbak Iki.
4: Bacing luntat.
1: Ayo ke.
4: Buka celup, baik. Buka celup. Klinik saya ngomong ya.
1: Ngomong apa?
4: Kok joget kalau ibu negeri kok?
1: Iya sih kira dengkang. Joget pasti saya pongan dari ibunya kita sepuk. Terus nih bani edek, abis ditarikan gitu. Ngomong-ngomong, apa maksudnya?
4: Ayo, buka celup dulu.

0: Nuhunnya telah. Aduh, dihibur. Hari mani-mani ngager pak jero pentok kayak itu ya. Depongan.
1: Namun kan tapi kita tiasa mubin.
2: Alah, tiasa kalau di Celtic kena belajar. Udah gorong.
1: Tentu.
2: Ini gorong mah. Orang mau main.
1: Gorong masuk dosa.
2: Dosa, abis gorongin dosa. Ari bawa arto di selepet selepet nak kadiyo kadiyo, kami dia kekumbat terus.
1: Selamat malam.
0: Selamat hari. Hari kue bapak don.
1: Orang
0: nuhunnya,
1: mohon.
0: Eta
2: bapak anda bapak Rami kita kadiyo.
1: Mohon.
2: Mohon. Ya kan?
3: Apa?
2: Pak Rami berburuk di samping apa?
3: Iya kan?
2: Eta mohon bapak. Kita kadir tuh salam mandai tuh juga warang selamat
0: aduh tangannya kayak halus ya kantong
2: jenang-jenangnya terlalu patut
4: ding
2: apa
4: ono sinyuan lakuan randa kempling
2: oh iya
4: di Minangkani mumpung inci ono mengtune mengko bocah remaja di Tibali paringi kenangan-kenangan kaos mix sakrit ini
2: iya iya
4: itu bali randa kempling
2: iya lagi pak kami kan mau gak kita apa dong
4: kan bisa ting
2: iya
4: iya bis kan jajan kami kan bisa ting
2: iya pak kami ini sekeluarga nih iya ini bukannya nih mengalami pengalaman tapi pas ini
4: so tinggal ini ketinggal
2: iya iya iya pak begini pak iya Gampang udah paling istugal. Tugang dia ketemu nangka ini biasanya nangka Allah. Niki pun nanti nomor pinter niki pak
0: nomor kali.
2: Oh niki sing di anu Islami niki. Niki sing jago pada kuda.
0: Niki nomor tunggal. Lalu kali pak ini.
2: Oh niki kali je. Niki ibu neng. Ibu niki pun macam mau niki. Ada di samping ini badan ketinggal. Jadi. Iya Pak Ngesto ya, liga ya nah, jepret kan punya ganti something yang warna-warna gambar ya
4: apa iya?
2: Kau paling-paling gak usah paro, tidak tahu ya apa, gue nanti ya ditampun? Iya
0: makasih Pak Jeno
4: iya
2: tapi ini mau bersendiri
5: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
6: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
7: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
6: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya Pak ya?
7: Iya benar sekali Pak.
6: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya Bapak?
7: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok Pak. Sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih Pak.
6: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu Pak ya.
7: Iya benar sekali itu Pak, sampean Pak.
6: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya.
7: Bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
6: Ya istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu Pak ya.
7: Iya betul sekali Pak, karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu Pak.
6: Baik Bapak Miftahul atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Wali, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Praino Trembulan kuliwat sami guling gunung marotomi putin tangisi si sanggung tumanti al belajakan gunung warni biru berbandingan rangsa lamukin melangin gobi notokono petani koyotin antun ini wonten pundi petapan yoso toto petapan yoso dunung papanipun endang ulupi putranipun sang begawan Joyo Riyoko ulupi darbe putra jeneng Bambang Irawan sampun dungkap dewasa Bambang Irawan putra endang ulupi yudin palupi yang patutan lewat Raden Jaroko ingin ngatur sabri kita sih mampan ini pertapan iyo soto dunung ingin ngaduh kon aduh kini pertapan iyo soto.

0: pirang-pirang dino kowe pengang-pengut jane ono po duwe pengangkak opo kalem sing kepiye diatur jar ora gelemannya diatur rujukan kok gak kerso iku kepiye irawan duwe setio po duwe pengangkak opo tur jane kepengin opo kowe apa kepengen ganti busoto?
1: Kepengen gedang?
0: Apa kepengen mudun oleh karang partisan opati sundari sriro? Apa kepengen nangis? Ambil kue duwe rosot gede penelangsane babar no kabeh mau aja diumpet mundak malah ira kepengen. Lu timbang kowe menang-menang pernah penut irama mesti ngerti takno soyo mundak gede soyo tambah umure koyo-koyo kudune soyo tiner buko apa ingin dadi pengangkah itu

0: setting sekarang Pak Ani ke apa kowe kepengin mudun oning karan partisan kalau si alam paman mutai
1: Denia,
0: lu apa kan di kepeki?
1: Iya, kulo keplungu mertok kabar takul woro-woro.
0: Kowe keplungu mertok kabar takul woro-woro.
1: Nuwun menawi Baroto Yudho menika sampun meh kolwanti dek. Ngendikane kata Pandhawa menika sampun mucal tuto. Ungkasan iya
0: Pandhawa kowe krungu wis buang duta pungkasan
1: iki sinuwun Prabu Durwati nggih nglampahi dados dutaning Pandhawa kanthi dayaning irawan kasentikaning irawan kangge menapa kraya den kangge nggebi astina sigar semoga milenya mekaten ya menawi dipun kepanaken kula badhe nyuwun pamit

aja saiki dino iki dino plingkelanmu dino pancet resinya dino nanasmu iki lak malem suka kasih to terus meniko ratri suka kasih kuwi dino nanasmu dino nanas jane kowe wis no mayem-mayem jane yen kena tak penggak aja dina iki kita sowane Ngamarta golek negara Wirata manunggal karo sedulur kadang wong tuamu yen bisa liyo dina wae gawat keliwat-liwat mimit kepati-pati luput katulangane bakal bebayani ning ragamu dene aja diterusno aja dibacutke dina iki sira ndelok pengangkat arso Wirata ngremaki wong tuaku gelar perang Bharatayuda sagelar sapapang ana tegalku Ternyata kulo sampun mantep dinten-nten. Iya siya mantep dinten-nten. Genak wong kowe genak satriyane raja ning aja dinaki aja aja dinaki kulo dinten sampun mboten wonten dinten malih isih pirang-pirang mangke pundhak kapan saldo toyo.

0: strategi bocah lumoh. Aku diwehi gambaran ana jago mati nang Pelumbon. Aku dini pralambang kok jago mati nang Pelumbon.
1: Sikat.

0: desa ken kraton
1: Goa Batong.
0: Ini negari Goa Batong rumiyin kondang negara Jung biru pangso.
2: Sehat
0: Nalindro Goa Batong Prabu Jartasura. Duweni anak jenenge Kalasrengki. Ini saat ini ngelakon neonik kraton. Ini Goa Batong.

0: aku metu saka kato gua balon kon aku arep ngemping werta. Bapakku mati, ibuku joto gini wis mati. Mati ni ibuku joto gini. Mati ni bapakku joto suwo. Sopo sing mateni kok? Nanti kan orang mati tu orang mati loro, tapi bupati ini kalau sepoto-poto. Ono sabun nekinken wadul marang aku kelakon biung kulan lamaku. Ingin mateni darah perlu. Bener orang bapak umur muki wis kadung. Tua mur, tua kepanasan, tua kebonten umur, kakek umur. Urung gurung melihatku, gurung meninggalkan merjoyo pati sudar madu. Tunggu, atur no.
1: Alamat.
0: Riwayat yang

0: ke silang. Kok silang?
1: Apa guna kenapa silang?
2: Bapak penjenengan jatah surah biyen kedanan kalih sembadra. Bapakku kedanan kalih sembadra. Bapak penjenengan jatah surah duwini adi jenenge jatah wati. Ya jatah gini. Niku kedanan kalih janoko. Kakak adi niku kedanan kalih
3: Darkinur
2: janoko lawan sembadra. Terus loro-loro wong loro iki padha keyung-yung. Keyung-yung iki angkale niku jatah surah ya tanpa jatah gini ya tanpa oleh maksud dewa.
1: Lakukan oleh
2: loro-loro niku diwalik. Lemusanane sembadra walikan kalau janoko walikan ngopati bojone dadak-dadak dilalah jodoh-jodoh kodrate malam biule ora mati barengnya tapi ketemu jodoh gini ketemu kalau jatah sungai pada diri walikan warna orang meruh andung kak tersenang andung kak tersenang di
1: jalanan
2: tembakannya pula si keliman dorong nganggok lambe abang cikik jatah gini si dari sumbadra yang kaya kulit jatah suka si dari janoko yang kaya kulit
1: yang cikik kan
2: usahannya pada orang Bali negara ini pada gawe makulun yang tengah malas

0: jatah gini yang kesukal saya nongko.
1: Wis bapak bacot
0: usahane lari jabang bayi dari kalah sendiri penjaringan. Dan barang-barang yang kalah sendiri penjaringan jatah suara jatah gini pada menurut nih matuh kalah. Usahane mati nolong ini tangane saya nongko ini gue bener. Gue kontak kabar sih ngomong apa ini keramatan Arjuna bener.

0: tuger bulumu tinggas pancing tak kekesium brojo sambut lu diomak berat kone lemak temak kateman dan dilanfak ini gomis bisokan kapan ini ada juga. Kita kena sasaran ya kamu.
1: Tidak
0: lagi, Bapak. Kalau kita ini jadi tahu.

saling bakoro. Alhamdulillah untuk kuku irak no tak penggak mengarap mulung no sukmo marang kolos regui irawan. Iyo kue jago taruh mati lan pelumbur mati ning pelumbur kue sedati rang-rang impang baru terhidup. Muka-muka wong tuamu bisa berasa angkoro murko candolo budi nasar. Muka-muka sirnamu munggah ni swargo tundo somo sukmamu pinapak noning papang sejati denikan kawoso. Bisa murah kapi marang toto tentremin kahanan menangin perangan gom leburi matang angkoro murko. Oh alah lir aku mulo entah bocah mubah ora bisa nganti tekan menangi Barata Yudha kowe wis kalinde sirna kanggo kowe perang Barata Yudha irawan ya muga-muga sukawasa pinaring ana nugraha adil marang para kadang Pandhawa wong tuaku bisa mbirak angkara murka candala gusti kenasan mori ing tembe Barata Yudha dadi Pandhawa unggul asti lebur Indra Prastha sigar semangka bali ning tangane Pandhawa.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutop. Gampang kan? Yuk buruan! Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Bu, beli bu.
2: Pak Lurah. Beli apa, Pak Lurah?
1: Biasa, suplemen andalan saya.
2: Habutop ya pasti. Saya ambilin dulu ya.
1: Yang besar ya, Bu ya.
2: Nih, Habutopnya. Kayaknya gak pernah kendor nih konsumsi Habutopnya.
1: Iya dong, Bu. Suplemen makanan tambahan yang alami, sumber nutrisi yang aman, di mana lagi kita nemu yang sealami ini selain di Habutop.
2: Betul, Pak. Zaman sekarang susah cari yang benar-benar alami.
1: Iya, Bu. Badan makin fit, keluhan kesehatan teratasi secara alami dan tanpa efek samping.
2: Beruntung kita punya solusi yang mantep, yaitu Habutop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alif Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.

0: 104 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Bun, dengar nggak? Tuh, listrik di rumah udah bunyi.
2: Iya, dengar. Tapi percuma, uang saku ibu udah habis.
1: Yalah, kenal lagi nih. Kode itu mah, mentang-mentang aja belum setor gajian ke bunda.
2: Ya iyalah, gimana mau beli token listrik coba? Uangnya aja nggak pegang.
1: Yaudah, nih. Ayah setorin semua gajinya. Dah, tuh, cepet beli, keburu mati ntar listriknya.
2: Nah, gitu dong dari tadi. Sekalian order Habutop tinggal sisa 2 kasus.
1: Nah, betul itu. Sekalian beli Habutop lagi. Biar kesehatan kita juga selalu terjaga, Bun.
2: Iyalah, Habutop kan obat herbal ramuan Arab yang paling top. Makasih uangnya ya.
1: Sip.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Pak, tolong dong Pak, itu angkatin jemuran. Kayaknya udah mendung-mendung mau hujan deh.
1: Oke, siap bos.
2: Aduh.
0: Loh. Kenapa, Pak?
2: Aduh. Aduh, enggak tahu nih, Bu. Tiba-tiba celeng, sakit banget di persendian.
0: Aduh, si Bapak. Ya udah lurusin aja kakinya. Jangan-jangan kena asam urat lagi, Pak.
2: Ah, amit-amit, Bu. Tapi enggak tahu juga sih. Sering sakit loh ini nyeri-nyeri dan linu.
0: Ya udah nanti sore pas Ibu pengajian, Ibu mampir apotek deh beli Habutop ya. Terus Bapak konsumsi teratur, jangan sampai telat.
2: Masa cuma sakit dikit gini aja minum obat, Bu?
0: Mumpung belum terlambat, Pak, dan belum terlalu parah. Lagian gak masalah kali kalau minum Habutop mah. Itu herbal ramuan Arab yang lagi ngetop loh. Selain buat keluhan nyeri tulang dan sendi, kayak rematik, asam urat, dan lain-lain. Buat menjaga daya tahan tubuh juga mantap.
2: Oh ya udah deh, Bu. Nanti beliin ya, Bu ya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.
6: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
7: Wasiat-wasiatipun Mbah Mun sing terkait nikah. Iki khusus kangge Mas Tahsin kalian Mas Abi Darda. Karena kula nu nekuni ilmu tafsir. Kula niku ilmu paling kula kenang saking Mbah Mun tentang ilmu tafsir niku pengganti kata. Ini ki Mas Tahsin kalian Mas Darda. Tentang nikah nih, tapi wonten kalimat utawi kata utawi lafat napa la istilahipun niku tenggene Quran niku nak ngistilahno nikahul mukminah niku digenti kata al jannah. Jannah maknane swarga. Dados mestine ayat iku ngeten, umpama boten Quran iku bunyine ngeten, wala tangkihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mukminatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Bono sak teruse ngantos ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal maghfirah. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biizni. Dados Allah niku nglarang nikahul musyrikah, nikahi wong wedok sing musyrikah. Terus Allah matur ulaika yad'una ilan nar, kena anti nikahi wong musyrikah iku padha karo ngajak ning neraka. Terus Allah dawuh wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biizni. Mestine cara alur kata niku wallahu yad'u ila nikahil mukminah. Jadi orang-orang di luar sana niku ngutus jenengan nu nikahi wong kafir. Allah ngutus nikahi tiang napa mukminah. Dan niku kata mukminah teng Quran digentos wawau yatu ilal jannah. Terus nikah mukminah niku mun hakikate swarga. Jadi saking mulyane nikahil mukminah niku pun disebut Allah niku ilal jannah, maring swarga. Dan sesuk penghormatane Allah taala teng ketentuan nikah tiang mukminah. Meskipun diarani swarga yo resiko. Misale wong ning swarga kok ora di duwe ku yo lucu. Wong ning swarga kok cerewet ku yo lucu. Dados niki kangge garwa-garwa niku swarga ora ana cerewet, ora ana ngamuk. Sing lanang nggih ngoten, wong ning swarga kok kurang nafkah ku yo ora ana, ning swarga kecukupan kabeh. Tapi apapun niku niku pelajaran kanggo kula jenengan. Nek wis wani nikah niku kudu ora tenan. Kula niku nikah mulai tahun 2000. Nganti sakniki niku resep sing kula nggih namung hadis tunggal. Iki krungokno Mas Abi Darda, Mas Tahsin. Nggih niku dawuhe Kanjeng Nabi ketika ngandani sahabat Abdurrahman bin Auf, kadang ngandani Jabir beberapa sahabat. Niku dawuhe Kanjeng Nabi, "Hala bikron tola ibuha wa tola ibuka." Penak nikah iku pokoke mula abah iku dolanan. Sebagian riwayat hala bikron tu dohikuka wa tu dohikuha. Kue rabi prawan kue yoguyu dekne yoguyu. Sebagian riwayat hala bikron tu da ibuha wa tu da ibuka. Dados semua itu mengarah nek eswani nikah niku kudu wani mula abah. Mula abah iku ora penting, ngomong sing ora penting. Dolanan. Kula ngantos sak mangke niku kula nate teng Jombang, nate teng Pundi-pundi niku bojo kula ditakoki tamu niku nggih goleki kula. Ngerti-ngerti sing Jombang kadang ning Jakarta, mboten nate pamit. Nggih ra disalah cara adat Jawa ra disalah, tapi berhubung ajarane niku mboten serius, akhirnya nggih mboten salah. Niki ra di aneh tapi berkah. Mergi nak pamit wong wedok kok kaya Abdul Zaujah cara Mbah Mun kok. Ora pamit ku yo ora sopan, pamit kaya Abdul Zaujah. Ketoke ra sopan mbek budak iku mulya ra sopan. Terus niki mboten nasihat niki cerita mawon, sampean nglakoni nggih monggo mboten nggih mboten napa-napa. Karena seninya nikah niku pancen mula ada. Mboten penting misalnya Mas Tahsin mikir urip ning sarang apa ning nganjuk ruwet. Nyai model mubalek apa model dukun ruwet, bangsa diskusi ngoten ruwet. Nak mubalek ya sak monten niku taripe, nak dukun ya sak monten. Apa model wali? Nah, kula niku seneng model wali. Model wali iku wis ora jelas tapi keramat. Terus kula niku mboten nate model mubalek ya mboten nate, model dukun mboten nate. Model wali pokoke rezeki kok pangeran. Sure pasrah pangeran pun beres. Tapi kula niku percaya hukum akhlak. Mulane kula purun rawuh teng mriki jenengan matur nuwun Pak Zam. Pak Zam niku guru MGS paling lami. Guru mboten nate masayeh, mung dudang guru terus. Murid-muridnya Gus Najih, Gus Ubab mung dudang kiai, Pak Zam tuh dudang Pak Zam. Terus guru paling nom. Murid-muridnya mau pun diundang Syekh. Gus Najih ngundang Syekh. Tapi Pak Zam jadi diundang Pak Zam. Sing radi awet nang mikirane nggih kula, kula nganti sakniki jadi diundang Gus nek radi bejol. Dadi nek salah ya pantes wong isih Gus dereng kiai. Tapi Gus ku kalah mbek kiai. Tapi kiai mbek Gus nggih hormat mergo ya seruwet ta niku. Terus kula suwon niki resep kula sedanten sing nikah. Aja geman tenanan. Donya iku la ibun walah, donya iku ora usah tenanan. Sing tenanan ku ikhlas. Kula bolak-balik dikandani Mbah Mun. Kowe ngiyai tenanan ku bento, sing tenanan ku ikhlas. Kowe mulang kok pengen minterno murid ku ya goblok. Wong sing bakat goblok ya tetep goblok. Entekno metodemu, sing bakat goblok ya tetep goblok. Padha wong wedok ku rata-rata cerewet, entekno nasihatmu ki tetep cerewet. Wis dianggap napa ekspresif mboten nak bojomu ngamuk terus banting piring dianggap ekspresif. Memang orang kalau dendam mangkel iku kudu ana ekspresi. Jadi anggap mawon niku ahli acting ngoten mawon nak ngamuk iku ya tenanan. Dan banting piring ku ya rasional timbang banting anakmu atau banting piring. Jadi pokoknya digawe gampang mawon. Riyen niku para sahabat cerita sing terkenal niku. Niku ngadepi wong wedok, ngadepi masyarakat tuh ilmiah. Sekarang tuh orang ndak, orang tuh kehilangan daya ilmiahnya. Karena ini saya ulang lagi, kalau mengke langsung kondur ngapunten kang kata. Karena saya nyiapkan naskah kalau nih badhe wonten semacam kados nopo lokakarya tafsir lah. Jadi kalau mampir pamit langsung kontur mergi kula nembe nyiapno niki nembe tengah-tengah tapi kula pengin hormat Pak Zam mau saking dalam setengah empat Pak Burhan. Setengah empat dini hari lalah di papak teng Bojonegoro diwiwatno mriki putih
1: Malang.
7: Temayang dados cepet kula saged mriki. Kula tak cerita secara ilmiah. Dulu niku orang menghadapi istri, ngadepi anak, ngadepi keluarga niku diilmiahkan tidak emosi. Masyur itu, kalau sering diceritani para guru-guru, Rian Sayyidah Aisyah itu cemburu sekali ketika Nabi didatangi halah. Halah niku dulure Sayyidah Khadijah. Karena Nabi itu sekali dengar suara halah itu ingat Sayyidah Khadijah. Sampai Sayyidah Aisyah itu cemburu. Dan ketika cemburu itu jeneng wong wedok, redaksinya itu pasti kasar. Ya Rasulullah, kenapa engkau ingat ajuzan, ingat wanita yang sudah tua, sementara sudah diganti wanita cantik dan perawan, maksudnya Sayyidah Aisyah. Efek dari kalimat itu Sayyidah Fatimah tersinggung karena ibunya disebut napa? Ajuz, orang yang sepuh. Akhirnya Nabi niku membiarkan Aisyah mergi puas saged menyebut Sayyidah Khadijah ajuz, tapi menghadapi Fatimah, Sayyidah Fatimah ini juga perempuan, enggak terima kalau ibunya disebut ajuz. Niku Nabi cara ngadepi ke ilmiah. Ya Rasulullah, ajarin saya satu kalimat yang bisa menghentikan Sayyidah Aisyah menghentikan seperti itu. Jawabin Nabi, geringan oleh jawab Nabi. Kandani Aisyah, ibumu luwih top, mergo rondo untuk Joko. Kowe ayu kaya apa, kowe perawan untuk duduk. Jadi enteng mawon, ngadepi ini ku enteng tuh. Orang kok terus kualat kena ngomong-ngomong menaik, buatan. Wong itu diancam kualat itu buatan ngefek, mpun ngerti. Buatan ngefek. Jadi dihadapi secara ilmiah. Akhirnya Aisyah mikir, ngaku ayu nengene, biar untuk kanjeng Nabi ku pun gada garwo. Khadijah pun rondo angsal nawa. Jok. Pun batun itu Sayyidah Aisyah pun batun nanti bakas-bakas male. Jadi dulu itu orang itu menyelesaikan sesuatu dengan ilmiah. Kalau bolak-balik matur, kalau nak dibojo lagi ngamuk, itu berkaya gede. Kalau nak ngamuk, itu paling biayanya mau sabar tok. Tapi nak rukun malah ngajak neng mall mahal. Jadi podo-podo sampai untuk ganjaran kan sabar ya untuk ganjaran. Neng mall nyeneng no bojo ya untuk ganjaran. Tapi untuk ganjaran neng mall kan mahal. Nak sabar tak buatin apa? Biaya. Ya rada jantungan sidik ngoten mawon. Tapi kan buatin biaya. Saya punya argumentasi ilmiah dalam hal ini. Dulu Imam Syafi'i itu saya berkali-kali cerita. Kalau diceritain ini banyak orang mencintai jenengan, alhamdulillah di dulur, di konco. Ini nak diceritani separuh dari kampung ini ya Imam Syafi'i, itu gedeng jenengan. Alhamdulillah orang ngara utang aku, wong gedeng. Wong rukun ya ribet, utang duit yang mergo rukun. Nyileh mobil yang mergo rukun. Tapi nak neng-neng anak orang ngara utang. Saya ini hikmahnya ganti, dineng sampai dirukuni. Nak dirukuni diutangi duit, nak dineng ya raya nak dineng tonggo. Tapi hikmahnya orang ngara diutangi apa? Artinya kalau diilmiahkan itu dunia ini normal semua. Ya wow, nak bojomu ngamuk berarti orang arah jaluk belonjo, orang arah ngajak neng mall, nak rukun ngajak neng mall neng bakso, milah budi, milah rukun apa milah nenengan? Rukun mahal. Sokai ngoten tas, sokai urip itu digawe gampang, diilmiahkan, karena itu sanad. Kulo gadah bapak ke kiai, gadah guru ke kiai, bapak kulo kiai itu dulu niku kulo roh ngadepi dunia ku enteng. Saya tuh di kota sering disoal, Gus kenapa sih di daerah-daerah NU kok banyak musola? Kenapa ada jatuh jamaah di masjid? Padahal satu jamaah di masjid kan lebih baik. Kalau Islam kota itu nggak bisa bayangkan ada musola. Bareng kulo terang, no. Uang biasa ketua itu jadi anak buah rakep enak. Jadi makmum di masjid tidak jadi anak buah. Kue raro rasane. Jangan angin juga bener. Mereka setiap kiai ku digaya-gaya dewi. Ana sing sholat ku kancingnya rapati bener tapi nele. God amin dalil inna wuhala yang buru ila atsabiku. Jadi Allah ora delok klambi, ora delok penampilan, si delok iku ati. Ana sing amin macak, we macak adus minyakan jari mereka khudu zinatakum indakulin apa? Masjid. Macam-macam, kiai ku beda-beda. Sampai peneliti sang luar negeri yang ketangklet kulo itu. Gus sendakep yang bener itu gimana? Kalau sendakepnya orang Muhammadiyah itu kan standar. Kalau orang NU pusing sih. Ono sing nyekel dadane, ono sing nyekel wetenge, ono kowe ora jelas. Ngono tiap dia tak takoki, kenapa gak jelas? Gue nunjukno nak sendakep ora wajib. Berhubung ora wajib bentuke kudu ora jelas ben gak dadi aturan. Nek dadi pakem jenenge wajib. Lho kliru wae dalil yang ngono maksude. Oh ono ae dalile. Sekolah suwon mas-mas sing nekas dan sing pun mbah-mbah sing pun terlambat lan niku. Usahakan ngadepi bojo niku mula abah karena tek tiga hadis itu, tiga riwayat itu kula apalno panjenengan karena ini ilmiah. Hala bikrontula ibuha watula ibuka, hala bikrontuto hikuha watuto hikuka, hala bikrontuda ibuha watuda ibuka. Semua maknanya itu jangan serius. Kalau nganti saat ini mulai nikah nganti saat ini buat nanti rebukan bik bojo, gawe omah ibu piye, terus nak lunga kok teknis yang buat nanti. Kalau nape lunga kurang sak jam kadang cerita melok gak, nak melok ya melok, ora ya rapuh. Kalau gak buat nanti lunga bik bojo juara. Pikiran gua sederhana, nih ngomah hawar, nih lumah hawar berarti nak tukaran nih kan pengbido, nih ngomah tukaran nih perjalanan tukaran. Tapi nak ral bareng kan ono jeda nih. Tapi itu teori loh, sampean ndak harus anut tuh, semua orang kan beda-beda. Kalau gak ada kenangan tentang solusi itu, ini kalo kan karena nekuni ilmu, saya akan cerita ilmu. Dulu banyak sahabat kalau ditanya, sifli wajah Rasulillah, coba ceritakan ke saya bagaimana wajahnya Nabi. Sahabat itu menangis. Saya itu tidak pernah melihat Nabi. Kok bisa? Wong jenengan itu sahabat. Haibatan lah, wa ijlalan lah. Saya ini terlalu menghormati beliau sehingga tidak pernah berani menatap wajah beliau. Tapi banyak sahabat yang karena mencintai Nabi itu melihat Nabi sampai tahu alisnya kayak apa, hidungnya kayak apa. Juga saking mencintai Nabi. Artinya sampai nak seneng bojo itu kadang-kadang ora delok rong tahun. Kok agak roh eleke. Ngasih nel, anak betul terus kan tambah ketoroh. Jadi orang itu udah harus sama cara ngelola emosi, ngelola. Jadi sebenarnya kalau dunia ini diilmiahkan, itu semuanya akan baik-baik saja. Jadi sekolah ini ku kepengen, guys, kepengen sak sekejahat aku loh. Dewe bangun wow. Piye-piye istilah nekah wong mukmin wis disebut Allah swargo, wawaw yadu ilal jannah. Neng dinggon swargo yo ora ono tukaran, ora ono pisu-pisuan, termasuk ora ono urip susah. Dados niki harus jadi pelajaran. Mulane dhewe Mbah Mun ora ono mulya kaya nikahil mukminah. Mergo pengganti katanya itu wawau yatu ilal napa? Jannah. Mestine kalau wala tangkihul musyrikati hatta yu'min, mestine penggantine wawau yatu ila nikahil mukminah. Tapi kata itu diganti wawau yatu ilal jannah. Terus ini penghormatan yang luar biasa sangking Allah Ta'ala. Jadi sekedar nikahul mu'minah itu pun ibadah. Bisa rawati tahajud lah. Potongannya luar biasa tahajud. Mereka udah wabamu nak cerita ini. Pria ini Nabi nak tahajud. Ini Sayyidah Aisyah itu turun ngarepe. Padahal Sayyidah Aisyah ayu perawan. Nabi itu tetap sholat. Dawe Sayyidah Aisyah. Ini rasa dipraktek. Orang ada iso. Dawe Sayyidah Aisyah. Saya ditanya Nabi, saya sebetulnya kepengen sari-sarian mbek Nabi, mudho jaah itu rilek-rilek mbek Nabi. Tapi fataraktu hawa ya li hawahu. Tapi saya meninggalkan selera saya demi selerane Kanjeng Nabi. Karena Nabi nu eling pangeran niku pun bojo ayu lah niku pun mboten ngefek. Dan Nabi pamit ning Sayyidah Aisyah, "Dari ini ata'abbadu li rabbi." Wonten sing maca ata'abbad li rabbi. Mun nek urusan nahwu lah. Kata mereka kata alumni pelosok ini, dari ini ata abad dari jawab apa dari kalimun, pokoknya riwayat itu ada dua, ada yang dari ini ata abad di Robi, wonten sing dari ini ata abad di Robi. Aku pamit ya, aku lagi kangen pangeran tak sholat. Terus ini nak sampean kepengen bojomu kangen, wis bengilah, jejerlah sampean tinggal tahajud. Engko arah roh, nak aku orang ganteng, mergo kapan ya eling aku. Tapi yang bengi dikumpuli terus, wis wis bosen. Terus riyen niku terus riwayat-riwayat tentang Assalamualaikum darakami mu'minin wa inna ni syawabikum lahikun. Ini kata kitab nerangno Nabi keluar sanging dalem. Naluri seorang istri ini wedi nak Nabi ini teng garwalian. Nabi garwane kata. Delalah diikuti ternyata Nabi ini teng baki. Teng baki terus Nabi matur teng ahlu baki. Assalamualaikum darakami mu'minin wa inna ni syawabikum lahikun. Ini kangge ibu-ibu, kangge babak sing nembe nikah. Terus garwa-garwane Nabi ku kenangane meskipun sare sak kamar niku kenangane ku roh tahajude Nabi, roh ziarahe Nabi teng baki. Mulane dawuhe Fathul Bari kitab Sarai Bukhari. Kenapa Nabi itu istrinya banyak? Di antaranya apa? Wong wedok wong paling nekat cerita eleke sing lanang. Lah Nabi disukani garwa kata kabeh ora ro eleke. Dadi wong Yahudi ku bingung ora eleke Nabi. Biasanya sing paling gampang dikorek iku bojo. Lah ternyata bojone Nabi kabeh kenangane iku roh tahajude Nabi. Roh qiyamul laile Nabi nganti khatawaromat kodamahu nganti sikile iku bengkak. Padahal pas teng dawuhi Sayyidah Aisyah, mboten pas teng Saudah. Nating Sauda mungkin wong komen. Bangkune ra ditinggal salat wong Sauda iku ayu Aisyah. Niki teng pas teng daleme Sayyidah sinten? Aisyah. Dados dawuh Imam Fathul Bari itu Nabi niku garwane kata dan perempuan itu biasanya orang paling nekat ngomong eleke bojone. Tapi semuanya itu yarwina ahsana ahwali. Semua kenangannya itu meriwayatkan perilaku Nabi terbaik. Mulane wong kok dilem bojo iku wong top tenan. Aku tak boleh ibu-ibu tak boleh tak kon ngelem bojone 5 menit nak iso tak kei dhuwit 5 menit mau karena wis mesti misalnya anggere sing suges mulai pin wayo engko sing melarat yo nyebeli mergo ora ngrejekeni engko anggere mulai duwe akeh polahe yo akeh wis ora ngarep bener tak jamin versi ibu-ibu lho terus tapi Nabi itu beda. Nabi niku sakwise intakola ila rafiqil ala, bahasa gampangnya kapundut. Nah bahasa adabe intakola ila rafiqil ala. Niku kenangane Sayyidah Maimunah, kenangane Sayyidah Sofiyah, danten. Niku nggih tahajude sampai donga-dongane carane teng dalem carane badhe sare. Sampeyan iso bayangno bojomu ngriwayatno apike sampeyan. Ya ora ngarep iso, iso diriwayatno ora ana faktane, ora ana faktane. Nggih, Pak. Wis kula suwun. Masalah nikah ini masalah sing sekedar nikah ini pun ibadah karena tadi kata ila nikahil mu'minah niku dening Allah Ta'ala digentos ilal jannah niku eling-eling niki ilmu yang saya tekuni. Terus diantara nopo diantara ilmu tafsir itu dijelaskan Quran itu sering ada kata pengganti. Nah kata pengganti itu adalah penghormatannya Allah Ta'ala. Begitu juga menyangkut perempuan. Niku ketika seseorang mengabaikan perempuan, menterlantarkan perempuan, itu Allah ngendikan wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Kamu jangan menganggap ayat-ayat Allah Ta'ala itu sebagai mainan. Karena perempuan itu di halalnya ini, status halalnya oleh Allah didawono fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Jadis perempuan ini termasuk orang yang luar biasa. Kata penggantinya semuanya luar biasa. Nggih ngoten mawon niki ngregani pemerintah, nggih ngregani kula. Karena kula niki nembe nulis badhe loka karya tafsir di antara makalah-makalah kula tentang kata pengganti. Nggih wau, sepoke kula suwun sing nikah napa sing pun sepuh sedanten yakinilah bahwa sekedar nikah mukminah niku pun ilal jannah eling-eling. Nah, ciri khas warga itu rauno tukaran, rauno kangelan, rauno debat, pokoknya semuanya nyaman. Nah, di sini pentingnya makalah-makalah baiti jernati omahku itu swarga. Swarga kok tukaran, swarga kok rati duwe itu ora pantes. Tapi rasa diterusno, swarga kok bojo elek sing lanang elek wis. Lah niku rasa diterusno niku, tapi yang jelas kula matur mboten saged kata-kata guys niku mawon mugi barokah. Al-Fatihah.
1: Ya kita tahu di Quran ada ayat Quran itu bilisanin arabiyim bilisanin arabiyim. Jadi begini ya, kalau etika ya, etika itu kan tidak ada nisbatus syari ilawwa, etika ya bukan faktual, saya ulang lagi ini etika ya, kalau menurut hakikat kan khairihi wa syarihi minawwa, ini hakikat. Tapi secara etika kan kita bilang khairihi minawwa, syarihi min nafsika, atau syarihi minas syaitan. Ya, saya ulang lagi ya. Kita akan ngomong dua kali. Satu, mungkin kita ngomong hakikat. Kayak iman masalah kodok kodar. Kalau ngomong hakikat apa? Khairihi, syarihi minawwa. Tapi kalau ngomong etika itu khairihi minawwa, misalnya syarihi minas syaitan. Nah, terus ketika jin ini cerita kelompok jin. Kelompok jin pas itu ngomong pakai etika. Kalau pakai etika ketika ada kejadian tertentu, saya ulang lagi ya, ada kejadian tertentu yaitu langit gak bisa ditembus alam jin, ya langit gak bisa ditembus alam nubuh jin, terus mereka komentar wa anna la nadri asyarrun. Kejadian ini kita tidak tahu apa ada asyarrun, apa ada kejelekan sing urida biman fil arad. Nah, karena kejelekan ini enggak pantas diisnadkan ke Allah. Diredaksikan apa? Urida. Tidak dinisbatkan ke Allah, tapi kalau kebaikan am arada bihim rabbuhum rasul. Itu kan normatif ya, saya ulang lagi, itu normatif. Ini penting saya katakan normatif supaya nanti enggak berbeda dengan aturan iman khairihi wa syarihi. Nah, tapi kalau kita ngomong hakikat kayak kita iman bi qada qadar kan siapa al iman billah wa bi malaikati satruse wa bil qada wal qadari khairihi wa syarihi. Artinya gini, ada hal yang kita harus ngomong jujur karena kita ngomong hakikat, dan kadang ngomong apa? Etika, normatif. Jadi kena pinter ya, sing aku murid iki iso ora apa-apa. Nek ora goblok, nek goblok murid awakmu dhewe goblok sini. Nek pinter iki sudah ora apa-apa, ora goblok ora usah. Nah, sekarang itu cerita etika ya. Seorang lagi itu cerita etika. Makanya disebut wal hal adda ila dalik nisbatul khairi ilaihi subhanahu wa ta'ala bisaniyah wa man unisbati syarri ilaihi napa fil ula. Tapi seorang lagi ya, tapi itu hanya masalah etika. Etika itu kadang penting kadang enggak. Misalnya begini, kalau kita ngajar tauhid kitab tauhid, bukan kitab etika, kitab tauhid, itu kan kita butuhnya itu ada di pondok sini, ada tuh pelajaran tauhid teman-teman. Pondok lah, buatan kuliah ya, pondok. Pondok Islam tenanan. Pelajaran tauhid itu kan ada problem, di normatif itu ada problem, tapi benar secara hakikat. Sebab itu Mu'tazilah itu gak suka, tauhid kita itu gak suka, kalau menurut Mu'tazilah itu janggal, kalau syarihi minah Allah itu janggal, mereka Allah Ta'ala itu amarona bil khairi wa nahana anis fakai fanaha wa arudhanu fakai fanaha wa arudhanu. Itu cara logikanya no? Mu'tazilah wong naha kok arudhanu. Dalam wa ta'ala naha ansarikoti zaitin. Tapi Allah aroda zaitan itu yasriku, kan janggal. Allah menghendaki zait itu mencuri. Padahal Allah tetap melarang. Tapi di ilmu tauhid itu penting. Pentingnya adalah, kata Imam Sanusi itu, idzan waqa'a fi mulkihi ma la yuridu, itu masyhur. Jadi Imam Sanusi itu yang ngarang kitab Umul Baharohin itu berdebat sama seorang Mu'tazilah. Kata orang Mu'tazilah, bagaimana mungkin kejelekan itu kehendak Allah? Allah itu melarang apa? Kejelekan. Kaifana anisyar wa arudaru. Bagaimana mungkin melarang kejelekan, kemudian Allah mengen? Kata Imam Sanusi itu, idzan waqa'a fi mulkihi ma la yuridu. Kalau kejelekan tidak dikehendaki Allah, berarti di kerajaan Allah banyak hal yang tidak dalam kendali Allah. Jadi itu kan sekamannya gendoh banget, kacau banget. Akidah yang kacau banget. Kan, misalnya Allah dilapuri, ini gimana Israel, gimana Amerika, gimana apa, gimana kok maksiat banyak. Saya tidak mampu, itu di luar kehendak saya. Itu kan ya repot, di pengiran gitu itu kan repot. Iya, jatuhnya kok goblok, itu di luar rencana saya. Kan. Jadi Allah akan makhluk, yang menang rencana setan. Udi, Gusti, jatuhnya sekolah, tangi turu, goblok. Kirimannya wakil, pinginnya jadi kiai gede itu kan. Allah jawab, wah itu di luar rencana saya. Ya, itu kan kacau ini. Nah, sebab itu saya terangkan, normatif itu enggak boleh selalu kita pakai. Karena kadang norma ini nabrak hakikat. Makanya saya ulang, kalau sedang ngaji norma, ya ngomong norma. Tapi kalau sedang hakikat, ya hakikat. Jangan sampai norma ini mengganti apa? Hakikat. Karena itu bahaya dalam apa? Tauhid. Kalau dalam bahasa tauhid, ya iman ya billah wa rasuli sampai wa bil qada'i wal qadari khairihi wa syarihi minak. Tapi itu dalam konteks tauhid. Jadi kalau kamu sendiri misalnya goblok ya jomunis kabeh kersane Allah. Wah ya repot no? No? Repot. Kena goblok mantas ya muni. Mari aku nih bodoh gak segem. Kan keren no? Kayak bocah beretika, kayak bocah berakhlak. Sesampai ke pas goblok muni apa? Bagi kersane Allah, pinter kersane bodoh, persis bodoh. Tidak boleh seperti itu. Tapi dalam konteks tauhid, supaya kamu tidak memberi saltonah, tidak memberi kekuasaan setan seakan-akan al-fa'il, itu harus ngomong khairihi wa syarihi min Allah. Ya saya baca jer karena memang tertibnya itu al-iman billah wa rasulihi wa ratusi wa kitabihi wa bil qada'i wal qadari khairihi wa syarihi min Allah. Makanya mulai tadi lah baca jer. Sebab itu kita yang baca Quran ya. Dan ya spek saya di sini di Gedagi Syukur ngurusi Quran meskipun balawa itu kan tekniknya nanti untuk menganalisis Quran. Ketika kita baca misalnya fayudilluwah mayasa wa yahdi mayasa, kita harus membayangkan saltonatullah yang mutlaqah, kudratullah yang mesti nafidah. Karena di sini Allah sendiri yang memaklumatkan bahwa yahdi mayasa wa yudillu. Berarti apa yang kita bayangkan? Ada saltonatullah, kekuasaan Allah yang mutlak. Berarti pas itu kita ngaji tauhid apa? Pas itu kita ngaji tauhid. Tapi ketika Allah mau mendidik kita beretika, misalnya Allah ngendikan ma asobaka min hasanatin wa min Allah wa ma asobaka min sayyatin wa min Allah. Ya sudah, kita ngomong itu etika, harus kamu yakini itu etika. Kalau kamu meyakini itu udah etika, melibun rokok ya mas. Maksudnya melibun rokok gini, terus kamu meyakini begini, kebaikan dari Allah, kalau kejelekan dari kita, berarti kita ini al-fa'il, kita ini al-fa'il usnani misalnya, kita ini aktor kedua. Monggo Gusti jenengan sing bagian gawe ape-ape, kula sing bagian gawe. Lah mesti teko kaya. Ya kan ya ra lucu, cah setem berarti susah mbo. Apa lucu? Lah arti wong mudun rokok lha opo wis udah bareng. Lah bos saiki kena kan. Lah kula karo Rahman lu mudun rokok mosok piye mbo. Lho ya temen sampeyan diwis udah ngel-ngel wong. Mosok mudun rokok mek toganan. Ya jadi ngomong tuh yang jelas. Kalau ngomong tauhid ya tauhid, kalau etika, etika. Jangan sampai ketika ayat etika kamu anggap tuh nabrak ayat apa? Tauhid. Karena tetap Allah itu wahidun fi dzatihi wahidun fi fi'lihi. Ya jadi kita pastikan bahwa itu al-mutafarrid bil ikhtira, al-mutafarrid bil khalqi, al-mutafarrid bil ijad. Nah orang Mu'tazilah juga gak salah secara etika, makanya kita bilang di bab etika orang Mu'tazilah gak salah, karena dia gak nyaman saja nisbatu syari, gak nyaman. Nah kelirunya kalau itu diyakini hakikat, kalau diyakini hakikat kan ada al-fa'ilul khair atau fa'ilul khair yaitu Allah, fa'ilul syari itu setan, berarti kan ada dualisme. Dan itu gak boleh, dalam tauhid ada dualisme gak boleh, Allah tetap al-fa'il, al-wahid. Makanya ngomongnya Imam Sanusi ngentikan itu, idan waqa'a fi mulkihi ma la yuridu. Kalau khairun min Allah, syarrun minas syaitan, berarti apa waqa'a fi mulkihi ma la yuridu. Berarti di alam raya ini ada yang di luar kehendak Allah. Misalnya majelis ini berarti sing rencana Allah tok, itu orang Allah mungkin nanti rencana. Enggak ada majelis jelas sendiri. Oh ya kayak Allah kan. Ana kafir aku ya bodoh persis, bodoh-bodoh produke Allah. Lah cuma saya ngomong soal goblok itu orang sakit pengirat itu. Terus kalau sami beja nggak tahu doa apa nih cum. Sami-sami dalam rencana Tuhan kan itu sakit gue loh kan maksudnya bukan. Ya saya ulang lagi ya. Jadi ilmu etika di Quran itu semuanya begitu. Kadang kita dididik apa ma'asoba kami hasanatin faminawwa wa ma'asoba kami sayatin faminamsi. Tapi lebih sering didikan tauhid fayudilluwah mayasa wa ehdi mayasa, nanti ya yaghfirul mayasa wa yu'adzibu mayasa. Tidak ada yang bisa dikti Allah. Jadi hufronnya Allah sendiri itu ya karena yasa, gak bisa dikiaskan. Taman sering dengar tuh cerita, ada orang tuh nakal, nakal bulim buwedik, itu sepura pengeran mergo mbeni asu. Orang wedus contohnya ini hadis-hadis itu asu, asu kalbun gitu. Tapi gak bisa dikiaskan, karena ada hadis orang ngasih minum anjing terus di sepura, terus gue ngerumat apa? Anjing. Wih anjing satu aja di sepura Allah, kalau ngerumat anjing banyak. Gak bisa gitu, karena ukurannya tuh yasa. Di hadis itu ceritanya orang minumin anjing apa sapi? Anjing. Tapi terus misalnya gue yang bodoh, ini anwar tiga terus ngerumat anjing. Dasar hadis itu, oh, tak boyong tenan. Buatan tak boyong tau lah, no, tak jancang gir laut. Karena kalau masih atwa itu nggak bisa dikiaskan, apa nggak bisa? Kenapa itu penting? Karena supaya kudratuhu nafidah, iradatuhu nafidah. Dan Allah nggak perlu mempertimbangkan siapapun, karena Allah itu yafaluma biasa. Ya sudah seperti itu. Tapi itu di wilayah tauhid. Tapi di wilayah etika ya tadi, nisbatu khairi ila Allah, nggak boleh nisbatu syari ila Allah. Makanya Nabi kalau ngendikan misalnya ngajari kita faman wajadal khairan misalnya falyah matillah apa falyah matillah waman wajadal siwa dalik falayalumanna illa nafsa. Kalau kamu mendapati kebaikan silahkan muji Allah, kalau sedang jelek falayalumanna illa nafsa. Kamu jangan ngeritik, jangan nyalahkan kecuali diri Anda sendiri. Itu kan etika, misalnya lagi pinter yang menibaru kayak kusyukur, maksud pas goblok menibaru kayak kusyukur ya sakit kusyukur. Itu kan butuh etika. Cari bojomu pas ayu sanggup enjen bapak mbok enjen turunan wong apik ayu. Apa selek gara-gara ekonomimu dadi elek. Isih pas rabi ayu gara-gara dicak melarat kesuwen terus dadi apa? Apa to bojomu yang ngomong ngono pas ke ganteng enjen asal wis ganteng. Bareng elek nyenggak diwamuk terus elek. Sementing ada tadi pengakuan kalau terkait jelek itu fala yalumanna. Tapi tetap kamu meyakini itu min khaisul adab, nama min khaisul. Tapi dari segi hakikat ya ma'asoba musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qobli anna bro'aha inna dhalika ala wahi yasir. Apa yang terjadi pada kamu, yang terjadi di bumi, yang terjadi pada kamu sebetulnya sudah ditulis Allah sebelum itu muncul semua. Ma'asoba musibatin fil ardi wala fi anfusikum nama illa fi kitabim min qobli an nabro'ah. Dari segi tauhid ya, dari segi tauhid. Dari segi etika ya tadi ma asobaka min hasanatin wa min Allah wa ma asobaka min sayyatin amin. Nah berarti kalau ada urida-urida di sini ya berarti min haisul adab, min haisul adab. Tapi nanti kalau konteksnya kita ngaji tauhid, itu kan kebutuhan kita adalah memastikan iman kita itu bahwa Allah itu wahid, termasuk wahid fi fi'li. Enggak boleh ada al-fa'ilu sani, ada fa'ilun akhir fi hadal mulki. Enggak boleh ada aktor kedua di kerajaan Allah. Enggak boleh. Makanya kalau wali-wali itu bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajimu pantangan. Kalaupun terpaksa itu ya yes, ibu-ibu. Karena mereka enggak rela ada Allah yang al-fa'ilul muhtar, yang ala kulli syai'in qadir, kemudian mau terima kon ngadepi setan sampai dia bilang ma huwa syaitan fatta yusta'adha minhu. Setan itu siapa sih sampai saya berbanding, misalnya gini, saya berlindung pada presiden dari RT, masuk presiden di musana, masuk Allah sing lahu al-qudrat utama mau terima dihadap-hadap sampai setan sing do'if. Makanya kata wali itu andaikan ndak Allah sendiri yang ngajari kita auzubillahi minasy syaitonir rajim, saya tidak akan baca itu. Kenapa? Saya tidak pernah nganggap setan itu al-fa'il. Setan itu tidak siapa? Siapa? Lasya. Lima ada yang lasya kok yusta'adhu minhu. Tidak perlu. Tidak penting. Plus. Itu. Ketika itu berarti fima komit tauhid. Apa fima komit? Tapi kalau sekedar ta'asi. Anjen diajari ngono ini auzubillahi minasy syaitonir rajim. Tapi aja imani teman-teman, apa imani teman-teman? Weh, ngadepi setan kok repot. Ora repot ngadepi setan. Setan itu saya mendak siapa siapa. Mau setan menang wis ora ono pondok, ora ono wong salat. Setan itu mulai dibisik digawe nganti saiki wong salat akeh, wong maca Quran akeh, wong puasa akeh. Berarti tingkat kegagalannya juga tinggi kan. Saya kok enak aja setan iki kanan apa? Nah, di bapak seperti itu kamu harus jumawa, harus angkuh. Angkuhnya bukan apa, karena kita butuh tabahi billah. Kita bangga sama Allah. Bahwa setelah berlindung pada Allah, setan enggak siapa, siapa. Jadi auzubillah minasyaitonir rajim, cara wali-wali nak manani setelah berlindung pada Allah, setan itu enggak siapa, siapa. Jangan kamu anggap setan itu top sampai butuh Allah. Mari kumau luhur, kan yang di musana kan? RT di musana presiden kan malah sombong. Ngaku RT kok di musana. Dia untuk mau setan kok musana. Kok setan cukup kancani, cukup well. Paham ya? Nah, itu juga ilmu ma'ani, napa? Jadi kalau kamu baca Quran kok sedang awan rangkan tauhid, ya kita gemuruh dengan semangat tauhid. Kalau wa cerita adab, ya kita gemuruh dengan cerita wa adab. Jangan sampai dicampur aduk, misalnya ayat adab mengganti tauhid, ayat tauhid mengganti adab, tidak ada hubungannya, tidak perlu seperti itu. Ya sama lah seperti kita berpakaian. Berpakaian ini kan bukan berarti wah saya pakai baju biar Allah tidak tahu aurat saya, kan tidak bisa. Allah itu ya'lamu sirra wa akhfa. Kita pakai baju ya Allah tetap tahu aurat kita, semuanya tahu. Tapi aja terus kanggo kambil kan RSC kan begitu. Ya tapi setelah kamu pakai baju ya tetap saja berkeyakinan Allah tetap ya'lamu sirra wa akhfa. Ya sama kita ngomong khairihi min Allah syarihi min nafsi atau min setan, ya jangan terus meruntuhkan tauhid khairihi wa syarihi. Paham gitu, ini ilmu-ilmu yang normal gitu cara. Nah sekarang terus khobar sama insya. Niki kan pun tertera ke khobar itu sing yasiku ayuko laliko ihi kade buta sotik. Nah itu biasanya di kitab-kitab sarah min kot min apa bikot in nadhur min khaisul qail, apa bikot in nadhur min khaisul qail. Ini kan kaidah objektif tentang kaidah. Tidak melihat qailnya. Tapi setelah melihat qailnya tentu kaidah ini tidak masuk. Misalnya qailu dalika Rasulullah. Qailu dalika Jibril. Makanya ini ditambah apa bikot in nadhur anil qail, apa bikot in nadhur anil qail. Ini kan kaidah objektif tentang kalam khobar dan kalam insan. Padahal qaulur Rasulillah juga nanti bentuknya kalam sabar. Tapi kan nanti kaidahnya ya jibut tasdek, apa ya jibut tasdek. Nah, makanya ilmu ini hanya ilmu bigot in another. Kalau di sarah-sarah bigot in another, kamu tidak usah melihat koilnya siapa, ini kan kaidahnya, kaidah tentang khobar dan insya, tidak melihat apa koil, ya tidak melihat apa koil. Nah, kalau insya jelas ya, insya ini umur wan hawatu wasal wa aridi khadihimi tamani warju gadakan. Jadi insya itu kan beda, kalau khobar itu kan cerita yang sudah kelewat. Makanya kalam khobar itu la ya tatar rukuhu nashu, lalu di usul fakih itu. Kalam khobar itu gak bisa dinasab. Kalau ini nyata ya, karena apa ya sudah terjadi. Nah kalau insya kan dah, kamu ingin Zaid itu berdiri. Insya itu kan mana nih? Ansa'a yunsi'u insya'an. Ikhtiar untuk itu ada. Ya saya ulang, ikhtiar untuk itu ada kan gak ada kitab sama sidik. Misalnya kamu berkeinginan Zaid berdiri, kamu bilang kum ya Zaidu. Kamu ingin Zaid itu berduduk, ya Zaidu ukut. Kan gak bisa dianalisis itu bohong apa enggak kan. Karena ada insya tadi, ada keinginan. Nah kalau kalam khobar kan enggak. Zaidun kok imun, ya kalau itu nyata ya berarti sidik, kalau itu enggak nyata ya. Ya hanya gitu aja kan. Nanti setelah kamu ngaji kitab lebih besar lagi ada istisna. Istisnanya adalah ada kalam khobar tapi dari awal Allah tidak mengendaki sebagai kalam khobar tapi sebagai anjuran. Nanti ada kaidah atau ada aturan atau pengecualian al-khobar dimakna insa. Ini kalau tidak dimaknani insa berarti ada wujudul kitbi fi kalam ta'ala wa huwa mustahil. Misalnya gini, Allah cerita dengan kalam khobar. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh megang mushaf Quran kecuali yang suci. Tapi di faktanya kan ada orang kafir pegang Quran, ada orang junub pegang Quran, mungkin ada maling atau orang-orang yang enggak wudu nyolong Quran. Itu kan berarti ada fakta tidak mutahharun megang Quran. Kalau la yamassuhu kamu anggap kalam khobar berarti ada informasi yang tidak valid, yaitu faktanya ada masal Quran ghairu mutahharin. Ya masal Qur'an ghairu mutahhir. Itu semua ulama bilang kayak ayat-ayat tadi berarti kalam khobar bimaknal amri atau kalam khobar bimaknan nahi. Jadi kalau itu kalamnya tadi kan tidak megang Qur'an kecuali yang suci. Berarti takdirnya apa? La yamussal Qur'ana illa tahirun. Ojo sampai ngepo al-Qur'ana sopo illa tahirun. Paham ya? Juga sama misalnya ada wal walidati yurdina awladahunna. Namanya ini pentingnya ngajar balaghah sama orang yang hafal Quran. Ben contohnya gak Zaidun kok imun. Wong balaghah itu untuk nganalisis Quran kok contohnya min Zaidun apa? Itu saya dulu protes betul. Wal walidatu yurdi'na auladahunna. Para ibu-ibu, kan kalamnya kalam khobar, redaksinya kan kalam khobar. Para ibu-ibu itu menyusui anaknya haulaini kamilan. Kalau kamu maknani kalam khobar ini kan ya tatar rukuhul kibu, pasti ada bohongnya. Beberapa ibu yang karena sakit tidak menyusui anaknya, atau karena cerai semua angkel tidak gelem nyusoni anaknya. Kurang ini mirip bapak ibu, contohnya kan. Walek meringis persis bapak ibu bergatan kan malas nyusoni. Keling semua. Witeng walek endi meringis sembuh ibu nyusoni keling semua. Seperti itu harus dimaknani khobar bimaknal amri apa khobar artinya liurdi'na awladahunna arbi'na awladahunna terserah lah sama ini takdirkan apa tapi maknani tetap walwalidatu yurdi'na utai poro ibu-ibu yurdi'na api'e nyusoni sapa walidat supaya ini menjadi kalam insya. Dengan menjadi kalam insya ini, kalau ada fakta ada walidat yang tidak menyusui atau menyusui tapi tidak haula ini kamilah ini tidak menjadikan Quran itu menjadi kidib. Karena khobar di sini bimanal. Itu kan mirip seperti saya ngomentari santri stay sini, santriku sergap, santriku jamaah subuh. Itu kalam khobar kan? Tapi kalau itu kalam khobar murni info itu kan bohong banget. Berarti mau bohong banget. Ya misalnya santri Anwar 3 itu ya ke tirakat malam mukhal meneh terus jamaah subuh tahajud witir itu kan cerita mustahilat ya cerita. Nah, itu tapi itu maknanya apa? Bisa maksudnya sakjane santri kudune gini sakjane seharusnya. Nah, kenapa ini tidak dimaknani kalam khobar? Nanti ya tata rukul kitbu. Itu maknanya tidak sesuai faktual, apa enggak sesuai apa? Dan itu di Quran banyak ya, tadi contoh paling gampang ya. Wal walidatu yurdi'na. Itu kan kalamnya kalam khobar. Sekarang faktanya banyak enggak walidat yang tidak yurdi'na. Banyak kan? Kalau itu kalam khobar kan enggak boleh ada yang yukhaliful waqi'. Itu pentingnya ngaji ya. Jadi ya kita ngaji kalam khobar min haisul waktu, adeknya kayak apa, tapi setelah itu ngaji lagi yang khoroja ya, kalam khobar ini sudah khoroja, sangko makna kalam ya sama, nanti kita ngaji istifham juga sama, istifham itu tolakul fahmi, tapi ada hal-hal yang tidak, karena istifham itu Allah, mas Allah tanya, no? Kalau ada redaksi tanya kok dari Allah itu kalau tidak li takrir, li taubah, karena gak mungkin Allah tanya itu karena ingin tahu kan, kalau kita tanya Azidun Qaimun kan memang kita gak tahu Zaid berdiri apa. Tidak, tapi kalau Allah yang tanya, berarti itu apa? Bisa litakrir, litaubah, litistihza apa? Misalnya Allah tanya sama orang-orang kafir, apakah Rasul saya tidak datang ke kamu sehingga kamu kafir? Kan tidak mungkin maksudnya Allah itu tanya. Gimana tuh jinan Tuhan kok malah tanya? Datang enggak. Maksudnya itu cek goblok itu, tak ulang lewat Rasul, kok ijak tetap apa? Kafir. Misalnya orang-orang kafir kan ditanya, oh alam takun ayati tusla alaikum. Gak bisa kamu katakan istifham bimana istifham, karena istifham kafir kamu. Oh ternyata Allah itu orang roh, mulanya cetak kok. Orang sekedar tahu isi itu, lebuk non-reng, kalau itu kafir itu. Ya tapi kan pertanyaan memang dari kan Allah tanya, alam takun ayati tusla alaikum. Tapi bukan istifham bimana tolabil apa? Fahmi. Karena Allah pas kita, maksudnya itu adi taubah, mesti taubah, cek ngawure gue, cek berdua gue, sono rasul, ono ayat-ayat diwaca pancet wae. Makanya tersamaan kalau ngaji jalalan kan al istifham li takrir, al istifham li taubah. Li takrir itu misalnya untuk menetapkan sesuatu, Nabi ditanya Allah, alam nasroh laka sotr. Enggak mungkin dijawab. Ya itu pasti, jenengan putih. Jenengan tasron apa buatan tasron. Oh, kabir. Ya alam nasron laka sotrung, malah misalnya terus gue jawab, ya itu pasti. Kenyataan ini putih, gue malah takut. Jenengan putih. Pasti alam nasron laka sotrung, gue takrir, ekot sarohna laka sotrung. Ekot sarohna, sungguh kamu sudah tak lapangkan dada kamu. Itu nanti ngaji ya. Berarti ya sudah kaidah awalnya khobar itu yahtamil sidqa wal kitba kalau insya anda, tapi itu ketika watul awal, al-watul awal. Nah nanti itu ada yang khoroja-khoroja keluar dari al-watul awal. Jadi kayak khobar bimana al-insa, terus istighfam bimana taubah bimana taubah. Itu harus penting pinter, soal wisuda urusamu. Mau ke sekolah sementing wisuda, ngelamar jadi mudin, itu udah penting. Itu gak wisuda ini penting, niati birul walidin, bukan masalah wisuda. Ya wisuda penting, niati birul. Tapi ini masalah pinter, gak ada hubungannya. Untuk toga sudah jadi orang pinter, kita sakit. Pinter ya sinau, mutolaan itu pinter. Itu gampang, senang toga pasang, selesai. Ya saya ulang lagi ya, jadi kalau ngaji tauhid ya tauhid, kalau ngaji adab ya. Tapi jangan ayat-ayat adab kemudian kamu anggap sebagai pembenaran akidah Mu'tazilah yang mengatakan khair minallah, syar minasyaitan. Enggak boleh terus dibenarkan pakai ayat ma'asobaka min hasanatin fa minallah, ma'asobaka min sayyatin. Itu ayat etika, no? Ya ayat etika. Kalau ayat tauhid ya tetap khairihi wa syarihi minallah, karena Allah itu harus harus al-wahid fi fi'li, apa? Harus al-wahid fi fi'li. Ya, ben. Ya, so, diteruskan emal kalah.

0: 107,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Ibu siapa ini ya? Silahkan diperkenalkan.
3: Saya Bu Suhar, alamat Kesugihan.
2: Ibu Suhar, saya dengar-dengar itu mengkonsumsi Habutop ya Bu ya?
3: Iya Bu.
2: Bisa diceritakan untuk pengalaman menggunakan Habutop itu seperti apa Bu? Silahkan.
3: Jadi gini Mbak, saya sakit lambung, pusing, dan mual-mual. Saya dibelikan Habutop oleh anak saya, alhamdulillah habis satu botol isi 100 kapsul, badan terasa sehat.
2: Alhamdulillah, berarti khasiat dari Habutop itu sudah nyata terasa di tubuh ya Bu ya?
3: Iya Bu.
2: Iya, terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya silahkan.
3: Untuk pendengar yang mempunyai keluhan sakit seperti saya, belilah Habutop, obat herbal ramuan Arab.
2: Terima kasih untuk kesaksiannya, dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmencol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas, atau sebelah perumahan Amira Townhouse. Dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selagangeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cekho.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat

0: cuma punya 6 ekor.
1: Kok jadi kayak ada 10 ekor?
2: Masa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kok, Pak, bener? Hah? 10 dari mananya sih, Pak? Bapak nih, ada apa sih sama penglihatannya?
1: Aduh, kenapa ya, Bu? Pantesan Bapak jadi suka kurang fokus kalau kerja. Apa yang Bapak lihat tuh selalu seperti ganda?
2: Nah, itu namanya penglihatan ganda, Pak. Alias diplopia. Harus pakai lensa prisma itu, Pak.
1: Aduh, bisa sembuh ya, Bu?
2: Nih, mumpung belum parah-parah banget, ikhtiar aja pakai kapsul herbal Vitama, Pak. Kayak Bu Le tuh, dirutinin minum Vitama, katanya alhamdulillah ada perubahan. Cuma ya begitu, harus sabar, rutin, teraten minumnya. Katanya sih, Vitama bisa buat membantu mengobati penyakit mata. Mau itu katarak, kerabun, presbiopi, glukoma, atau diplopia kayak Bapak.
1: Ya udah tuh, Bu, beliin Bapak Vitama itu, kita ikhtiar ya, Bu ya.
2: Siap, Pak, nanti Ibu beliin ya sekalian bayar arisan ke Bu Tanti.
1: Oke.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

93,4 Star Radio Banjar Negara, salam di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Stara. Gimana kabar semuanya? Sehat ya pagi hari ini? Happy weekend sahabat Stara. Wah, weekend ini isinya apa aja nih sahabat Stara? Isi kegiatannya maksudnya ya. Semoga yang positif-positif ya. Dan di weekend ini di tanggal 27 bulan September 2026 di pukul 6:19.13 waktu Satun, Uni menemani sahabat Stara di dua acara yang bakal Uni pandu hingga pukul 10 nanti. Ada di Dangdut Remix dan di pukul 8 hingga pukul 10 ada di Pop Indonesia. Untuk sahabat Stara yang sedang stay tune di 93,4 yang sudah pada bangun ya, yang mau bergabung bersama Uni untuk request lagu-lagu Dangdut Remix, langsung saja di 08223110 di 08223110. Dengan disponsori dari Habut Obat Herbal Ramona Rapi Paling Utom, produk dari PT Denaturi Indonesia yang terbuat dari bahan herbal alami aman tidak menimbulkan efek samping. Dan tentunya sudah tersedia di setiap apotik dekat rumah sahabat Stara. Dan sudah dibuka dengan satu judul lagu tadi, ada Vitalvia Pinjam Dulu 100 ya. Dan itu diperuntukkan untuk sahabat Stara, kayaknya cocok banget nih pinjam dulu 100 nih buat beli apa, beli seblak misal. Oke, dan lagunya sudah terputarkan ya sahabat Stara. Dan untuk penghangat di pagi hari ini, biar semakin semangat, dan tentunya sambil menunggu sahabat Stara yang mau bergabung bersama Uni di acara Remi, Uni mau putarkan tembang dulu. Di sini ada Menepi, tentunya versi full remixnya. Dan langsung saja kita gebaikan.

0: Selamat pagi Bu Tari.
1: Pagi Bu Mila.
0: Loh, pagi-pagi gini cemberut aja, kenapa sih Bu?
1: Saya lagi sebel sama suami saya Bu. Bingung harus gimana ngomonginnya.
0: Kenapa emang Bu? Maaf nih kepo.
1: Gini Bu, saya kan selalu bawain bekal buat suami saya ya. Gak pernah habis, bahkan pernah tuh pulang dengan keadaan utuh. Kan saya kesel ya. Ditambah lagi suruh sarapan juga susah. Makan malam apa lagi? Padahal sering banget ngeluh terlalu capek lah, badan gak enak lah, lemes dan lain-lain.
0: Wah itu sih, ada yang gak beres sama nafsu makannya Bu. Oh iya, suruh rutin aja konsumsi Habutop. Biar badannya fit, gak gampang sakit dan nafsu makan meningkat.
1: Emang bisa ya Bu?
0: Ya pasti bisa tuh Bu. Habutop kan ramuan aret yang lagi ngetop buat gangguan-gangguan kesehatan. Kayak Sony saya tuh, badannya selalu fit, gak gampang sakit, makan juga teratur.
1: Oh, makasih deh Bu infonya. Nanti saya beliin aja Habutopnya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: 93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya di Dangdut Remix yang menemani sahabat Sarah hingga pukul 8. Dengan beberapa lagu yang sudah terputarkan sahabat Setara dan berjedak duduk ria di pagi hari ini menemani sahabat Setara yang mungkin sedang bersantai di rumah karena ini hari Minggu. Ada juga mungkin yang tetap sibuk mau ke kebun, ke sawah ya, atau jualan di pasar, atau ada juga yang sudah sibuk berolahraga di pagi hari ini, dan juga ada yang sibuk galang gulung di kasur aja ya. Tentunya hari Minggu itu sangat-sangat banyak hal yang perlu dinikmati ya sahabat Setara, karena suasana atau vibes-nya juga pasti beda ya dari hari-hari biasanya. Karena biasanya para ibu-ibu dan lain sebagainya pada sibuk, karena mungkin suaminya bekerja, terusannya ibu itu juga bekerja, terus anaknya bersekolah ya. Jadi begitu banyak sekali kesibukannya. Tapi kalau hari Minggu itu kan mungkin agak banyak santainya ya sahabat Setara. Jadi Minggu ini adalah waktu yang sangat-sangat tepat sekali untuk sahabat Setara mensyukuri atas napas yang ada ya. Terangkan napas dengan tenang ya sahabat Setara, tidak perlu buru-buru, melakukan aktivitas dengan tenang, dengan bahagia, dan tentunya sambil menikmati musik remix di pagi hari ini yang menemani segala aktivitas pagi sahabat Setara, tentunya dengan penuh rasa syukur dan penuh rasa bahagia. Dan sahabat Setara, di acara remix pada pagi hari ini dengan disponsori oleh Botobot Herbal Ramuan Rapi yang paling ngetop, menjadi solusi untuk sahabat Setara dalam menjaga kesehatan tubuh ya, apalagi untuk mengendalikan berbagai macam kadar, entah itu kadar gula, kolesterol ya, atau mungkin asam urat, atau mungkin darah ya. Jadi tentunya ini sangat penting sekali untuk dikendalikan sahabat Setara, karena banyak sekali kematian tertinggi itu disebabkan oleh penyakit yang tidak menular. Seperti apa? Seperti diabetes yang terus dibiarkan, hipertensi ya, terus kemudian kolesterol tinggi. Nah, dari hal ini yang dimana kadarnya tinggi di dalam tubuh ya sahabat Setara, dan tentunya kalau di atas batas normal itu udah masuknya jahat ya, seperti kolesterol, tubuh kita butuh kolesterol. Tapi kalau sudah lebih dari 200 itu berarti banyak kolesterol jahat di dalam tubuh kita. Begitupun dengan gula, dengan darah juga ya. Dan tentunya ini semua jika tidak dikendalikan bakal merusak saraf-saraf lain ya, dan itu akan semakin mengganggu kesehatan sahabat Setara. Jadi penting sekali untuk selalu dijaga, dikontrol ya, penting sekali untuk selalu dicek minimal 3 bulan sekali atau sebulan sekali kalau udah usia lanjut ya sahabat Setara. Dan itu menjadi sangat penting untuk selalu dikendalikan dan dijaga supaya sahabat Setara selalu sehat. Dan Habutab ini bisa menjadi pemasok multivitamin alami, menjadi pengendali tubuh sahabat Setara ya. Jadi biar semuanya itu terkontrol dengan baik. Dari pola makannya juga sama tapi ya sahabat Setara. Dan di mana Habutab ini sudah tersedia di setiap apoteknya, ini menjadi salah satu ikhtiar sahabat Setara untuk mengatasi berbagai macam keluhan penyakit. Dan tentunya ini sangat aman dan tidak perlu takut ya dengan efek sampingnya. Sudah tersedia di setiap apotek di kawasan Banjarnegara Purbalingga, sudah ada yang mau sistem COD, bisa pembelian melalui online COD akun TikTok Setara Radio Banjarnegara. Untuk sahabat Setara yang mau bergabung tentunya di 08223110, di 08223110 yang sudah bergabung siap untuk disapa nih. Assalamualaikum Habutab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habutab, ramuan terhadap yang paling ngetop.
0: Okay.
1: Selamat pagi Mbak Mi.
0: Pagi juga untuk Bapak Suripto Ito di Purwokerto ya.
1: Betul.
0: Oke. Gasik banget nih masuknya.
1: Gimana ini?
0: Gasik banget masuknya.
1: Iya betul, pengen penggemar setia sih radio.
0: Oke baik, mau minta lagu atau gimana nih?
1: Mau kirim salam aja.
0: Oke baik.
1: Buat Mama Putri, Mama Bintang,
0: oke,
1: Pak Jaman, Mbak Cemplon, Mbak Rita, Pak Hamami,
0: oke,
1: Pak Daryono, buat Mbak Uni, Mbak Tugas, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang baik kembali untuk Bapak Surip Ta'ita ya. Oke, sahabat Lestara, dan lanjut kita menyapa yang lainnya. Tapi ada yang bergabung juga nih melalui telepon. Satu sesi dua penelpon ya, sahabat Lestara. Assalamualaikum, Habutop. Assalamualaikum, Habutop. Halo, malah ketawa.
2: Halo.
0: Halo. Siapa ini?
2: Ini Nala.
0: Oh, Nala. Ibu Nalanya di mana?
2: Lagi buang sampah.
0: Oh, lagi buang sampah, pinter banget. Nala mau minta lagu apa ini?
2: Lagu Sembilu.
0: Sembilu. Aduh, ini tuh masuknya tembang kenangan ya. Ini lagunya dangdut. Halo.
2: Ya, aku mau Negara Angin.
0: Negara Angin boleh. Siap, nanti diputer ya.
2: Ya.
0: Terus mau apa lagi? Mau salam-salam apa enggak nih?
2: Mau.
0: Buat siapa?
2: Buat sahabat Para.
0: Oke. Okay.
2: Terus buat bude aku. Pakai aku.
0: Udah. Oke, baik. Cukup.
2: Cukup.
0: Oke, ditutup. Terima kasih ya, Nala. Salam kenal ya.
2: Ya.
0: Oke, ditutup. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Aduh, lucu banget sih anak-anak sekarang udah bisa bertelepon sendiri ke radio ya. Jadi ternyata artis kecil kita di Star Radio tuh ada Putri dan juga pendatang baru nih, ada Nala ya. Kalau biasanya Mama Nala, sekarang Nalanya. Salam kenal Nala dari Mbak Uni ya. Oke, dan kita lanjutkan sahabat Star yang sudah bergabung bersama di pagi hari ini di melalui tensi ya. Untuk penelpon lain bisa di sesi selanjutnya. Mbak Yanti, assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam. Hadir minta tembak remiknya akhir sebuah cerita. Salamnya buat Mbak Cemplot Maisi dan Mama Nala, Mama Isya, Umi Kultum, Miss Kulsum. Ada Mbak Mega Beruntah, Mbak Mines, Mama Bintang, Mbak Alaska. Ada Mama Syifa, Mama Pelangi. Ada Mbak Reni, ada Mbak Titin, Mbak Siti Memunah, dan semua pendengar Sara Banjargara. Buat Mbak Uni selamat beraktivitas, semoga sehat selalu dan matur suwun. Amin. Sehat selalu juga untuk Mbak Yanti ya. Kemudian ada Sanvilan, assalamualaikum Sara Radio Banjargara yang selalu di hati. Waalaikumsalam. Mbak Uni jadi digelirkan dari albumnya Cita-Citata dengan judul Goyang Dumang atau Janda Muda dari Adi Irma. Dan kemudian kirim salamnya buat sahabat Sara Banjarnegara dari A sampai Z. Dan teman-teman Mbak Uni, sami-sami. Sudah sehat ya Pak Sanvilan, semoga sehat selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, cukup dulu sahabat Lestara, kita nikmati lagunya dulu ya. Kita mulai dari akhir sebuah cerita dan tentunya siap untuk digibahkan.

0: ikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar.
2: Iya Mas, gak apa-apa.
1: Ibu namanya siapa?
2: Ibu Yatina, Limangan Luhur, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Sebelumnya saya mau bertanya Ibu, Ibu kan pengonsumsi Habutop?
2: Iya betul Mas.
1: Sebelum mengonsumsi, punya keluhan apa Ibu?
2: Ma, darahnya juga rendah Mas.
1: Bagaimana setelah mengonsumsi Habutop?
2: Alhamdulillah sekarang penyakit saya yang saya derita sudah sehat lagi.
1: Sudah habis berapa botol Ibu?
2: 4 botol.
1: Iya mungkin kesan-kesannya bagaimana Ibu buat yang punya keluhan seperti Ibu?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya,

dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondolharjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondolharjo.
1: Tiga.